0: Chef Prabowo Subianto.
1: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
2: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
2: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
3: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
2: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
5: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan
0: offline maupun online, serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
5: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18 ribu Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Bangun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Aji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian dan serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: The international community.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian Piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia, mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

101,8 MHz. Selamat pagi yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami kembali hadir untuk Anda dan menyemangati suasana akhir pekan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sedia aku sebelum hujan, gimana tuh ya? Bukan payung tapi sedia aku dulu. Jadi hujannya itu mungkin hujan sebagainya. Hujan yang mungkin bagi orang lain yang merasa ini adalah hujan kegelisahan, hujan dan sebagainya gitu ya. Dan untuk Anda pendengar pada saat ini yang terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo ya. Hari ini kami nanti akan menghadirkan program siaran

di era rokok elektrik, apakah berani hidup sehat gitu kan. Nah, tantangan generasi Gen Z di era rokok digital itu seperti apa, nanti kita akan bincangkan selama 1 jam ke depan. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali saya Aisyah bersama Anda atau biasa dipanggil Andin. Soalnya di playernya ada Andin itu. Ya, saya ke ya, saya pagi ini bersama narasumber untuk membincangkan berani hidup sehat tantangan generasi Z di era rokok digital. Nih, berani apa enggak nih? Ya, pendengar, kita tahu bersama ini teknologinya berkembang pesat sampai mewarnai gaya hidup menjadi gaya hidup yang modern. Sehingga generasi muda saat ini berhadapan langsung dengan yang namanya tantangan baru. Kebiasaan merokok yang akhirnya beralih jadi lebih halus gitu ya, dengan cara merokok yang menggunakan teknologi baru, yaitu vape. Ini adalah rokok elektronik yang semakin populer di kalangan generasi Z atau Gen Z. Tentu ini ada yang saat ini sudah dengan varian rasa, varian model dan sebagainya. Ya, ini bagaimana bisa menggunakannya lebih fleksibel, lebih style, ya, stylish seperti itu gaya-gaya untuk anak muda sekarang ini, dan warna-warna yang tentunya warna yang lebih membuat anak muda juga tertarik. Promosinya juga di media sosial, kita tahu bersama vape ini seringkali dibilang aman, tapi ternyata di balik itu penelitian menunjukkan bahwa rokok elektronik tetap saja mengandung nikotin yang ini menyebabkan gangguan fisik atau kesehatan fisik maupun mental pada kalangan generasi muda. Dan ada dampak lainnya, yaitu bagaimana vape ini akhirnya bisa menyebabkan kecanduan. Nah, fenomena seperti ini jadi perhatian serius bagi kita semua, karena Gen Z ini kita tahu bersama mereka sebagai kelompok usia produktif yang nantinya akan menentukan kualitas sumber daya manusia ke depan, khususnya bagi kita warga negara Indonesia yang menginginkan bangsanya lebih maju ke depan. Nah, pendengar, di ruang kami sudah bersama, saya panggilnya Agung aja ya,
1: boleh,
0: tapi
1: boleh.
0: Nama lengkapnya
1: panjang
0: ya. Iya. Tapi boleh saya sebut ya nama panjang ini, cari-cari tahu dulu ini nih. Agung Robani.
1: Iya. Boleh Nur Ahmad Agung Putra Robani.
0: Agung Robani. Ya, tapi memang saya harus panggil tidak sepanjang setinggi orangnya ya. Sebab dia tinggi. Jadi, di selain Agung juga ada dosen UNG ya, sebagai akademisi kita di pagi ini. Ya, ada Ibu Amalia. Ya,
2: Assalamualaikum Mbak Anin.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Amalia, Lia Amalia, SKM MKS.
2: Ya.
0: Di sini karena mengandung kata-kata kesehatan, jadi beliau ini harus dihadirkan di sini. Kita mau ngomongin, iya, lebih fleksibel juga dengan anak-anak muda sekarang
1: ini. Betul, betul.
2: Nah, yep. Salam iya. Kenal Agung.
1: Siap, salam kenal juga.
0: Iya, di sini saya ke karena ya kita tahu bersama betapa kita harus mengenal dulu nih arti dari beredarnya vape ini. Kita juga harus tahu, kita harus memberikan literasi kesehatan juga pada generasi Gen Z atau Gen Z yang tentu ini memengaruhi meningkatnya penggunaan rokok elektrik di kalangan usia muda. Ada suaranya, tapi kecil ini. Agung, suaranya Agung.
1: Halo.
0: Iya, ada.
1: Oke.
0: Okay. Ada. Jadi bagaimana kita mengenalkan sebenarnya bahaya dari vape ini, dan kita ingin ke Ibu Amalia dulu. Ya, Ibu Amalia, karena fenomena meningkatnya penggunaan vape ini di kalangan generasi muda, menurut Ibu Amalia seperti apa ini?
2: Ya, Baik, terima kasih ini Mbak Anin, terima kasih RRI dan salam kenal untuk Agung. Wah, hebat nih, Gen Z ya.
0: Gen Z.
1: Iya.
2: Gen Z, tapi Gen Z-nya keren ya, karena merupakan apa
0: Duta...
2: ini ya?
1: Duta genre
2: ya, masih keren ya. Ya, baik. Jadi sebenarnya gini Mbak Anin, sama Kakak Agung ya. Setiap generasi itu sebenarnya punya tantangan sendiri. Nah, generasi Z ya, generasi Z ini salah satu tantangan hadirnya itu dalam bentuk barang yang kecil, imut, berwarna, beraroma dan terlihat modern.
0: Betul.
2: Nah, itu dia pokok digital. Nah, karena kemasannya yang unik, yang kecil, berwarna, rame, happy ya. Nah, sehingga dia kadang bisa terterima. Nah, dia datang dengan tidak dengan paksaan, kadang ia datang sebagai tren, sebagai simbol pergaulan, bahkan hari ini dianggap sesuatu yang dianggap biasa.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Padahal tubuh kita ini tidak bisa dibohongi oleh tren. Paru-paru kita tidak mengenal gaya hidup. Nah, kenapa begitu? Karena kita harus tetap selalu merespon bahwa nikotin yang masuk itu sebagai zat adiktif. Nah, zat adiktifnya ini yang berbahaya karena bisa menimbulkan ketergantungan yang mengakibatkan kita selalu ingin, selalu mau, selalu ingin mencoba, selalu pokoknya selalu ingin berdekatan dengan benda kecil ini. Apalagi memang kemasannya dibuat semenarik mungkin sehingga orang kayaknya kelihatan keren ya. Apalagi generasi Z ini kan, wah, generasi yang tidak mau dikalah kalau berbicara tentang modis,
1: iya,
2: tentang
1: enggak mau ketinggalan.
2: Ya. Iya betul, nggak mau ketinggalan. Sehingga dengan adanya barang seimut ini, ya itu menambah mereka punya kepercayaan diri. Padahal di balik itu, nah, ada bahaya yang bisa mengancam. Mungkin itu pendahulunya dulu, Mbak Anin.
0: Iya, saya ke Agung karena Agung juga sebagai generasi muda yang pasti juga ini mau tanya dulu, suka ngerokok nggak?
1: Oh, enggak. Karena rokok itu juga apa ya, selain merugikan diri sendiri juga orang lain gitu.
0: Iya. Kalau nah sekarang kan kita enggak mau menutup mata bahwa di teman-teman kita yang ada di sekitar kita, misalnya temannya Agung,
1: betul,
0: ada yang suka vape.
1: Pasti banyak.
0: Pasti banyak.
1: Banyak banget.
0: Nah, gimana nih caranya Agung harus beradaptasi dengan orang-orang seperti ini tanpa harus mengatakan
1: tanpa harus menghakimi.
0: Menghakimi
1: ya.
0: Betul. Gimana nih?
1: Jadi kalau misalnya kita realistis saja ngelihat di dunia sekarang itu banyak banget, apalagi di sekolah-sekolah, kemudian di dunia UMKM ataupun di luar sana,
0: betul,
1: banyak juga penggunaan pot atau vape yang disebarluaskan dengan kata-kata itu sebagai tren ataupun sebagai hal yang lumrah untuk pada remaja. Karena biasanya remaja itu kan FOMO ya, remaja itu
0: betul,
1: FOMO.
0: Ya.
1: Kemudian mereka itu ada biasanya kayak culture dalam sebuah tim atau sebuah kelompok, ketika masuk itu wajib keren, dan salah satu kerennya itu dianggap mereka bisa merokok gitu.
0: Gitu.
1: Iya, kan biasanya kan dari transisi anak-anak remaja, anak-anak kecil ke anak-anak remaja itu harus memiliki banyak perubahan. Yang biasanya dari dulu kecil ngeliat orang-orang dewasa ngerokok kayak keren, kemudian dianggap oh ini udah dewasa gitu kan. Biasanya kan anak-anak kecil itu kan
0: dewasa main ngerokok aja.
1: Betul ya. Betul. Jadi kan biasanya anak-anak kecil itu kan ketahan sama pressure dari orang tua, kayak oh kamu ini masih kecil, kamu gini. Sehingganya dari ketahanan ataupun cara mentreat seorang anak itu dibatasi tanpa sebuah edukasi. Sehingganya itu juga menjadi apa, problematik. Bukan hanya dari remaja itu sendiri, tapi juga dari orang tua.
0: Ini gitu. Artinya kata-kata awal yang sangat sederhana di kalangan orang tua, oh kamu masih kecil-kecil, belum boleh merokok. Berarti nanti kalau udah dewasanya bisa ngerokok, ya kan? Kayak gitu kan?
1: Tentunya enggak dong.
0: Enggak, itu yang yang ada pada pemahaman orang tua.
1: Oh iya, pemahaman orang tua juga
0: dengan anak itu gitu. Kan?
1: Iya betul.
0: Nah akhirnya kita terbawa, anak-anak juga nantinya akan merasa nanti kalau udah gede bisa dong.
1: Kalau biasanya juga ada kata-kata kak, misal kalau udah punya duit, udah punya kerja, ya udah nggak apa-apa gitu, seenggaknya itu sebagai label untuk menormalisasikan, padahal nggak juga gitu.
0: Iya betul juga ya, menormalisasikan merokok dengan kata-kata yang sangat sederhana, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata ini trigger untuk mereka harus nantinya juga nanti bakal cari tahu,
1: yes,
0: ya kan?
1: Gitu.
0: keren. Baik. Dari Ibu Amalia kembali, sebesar apa sebenarnya kalau Ibu Amalia menilai bahwa media sosial yang saat ini digunakan Gen Z di lingkungan pertemanan mereka, anak-anak muda, gaya hidup merokoknya yang gaya hidup merokok digital ini seperti apa? Seberapa besar pengaruhnya menurut Ibu apa?
2: Ya. Kalau saya lihat sih, pasti tentu saja pengaruh media sosial itu sangat-sangat besar. Karena kenapa? Media sosial itu merupakan ruang yang paling dekat dengan generasi Z.
1: Iya, betul, iya. Betul banget.
2: Ya, betul kan?
1: Yes.
2: Betul, betul. Mungkin 80% pengguna medsos itu adalah anak-anak
1: kelahiran 1990
2: sama Gen Z.
1: Betul.
2: Sehingga ketika media sosial gencar melakukan, ya mungkin melakukan apa ya, memasukkan unsur-unsur ke arah untuk penggunaan vape secara masif, nah itu akan dengan mudah mereka terterima. Sehingga penyebaran konten edukatif yang mudah, yang menarik terkait dengan bagaimana membatasi, bahkan menghilangkan, menzerokan penggunaan vape ini, itu perlu digalakkan. Karena ya media sosial itu karena sangat dekat dengan generasi Z, anak-anak Gen Z, sehingga sebaiknya ya medsos itu betul-betul memberikan edukasi yang bermanfaat. Nah, yang selama ini kan yang terjadi adalah ya banyak orang-orang, bahkan mungkin influencer ya, yang justru memperlihatkan bahwa hebat itu ketika nge-vape ya, apa kemudian menghirup vape. Karena kembali lagi, ini yang dilihat sebagai suatu hal yang modern, suatu hal yang keren. Nah, sehingga berharap ke depannya upaya kolaboratif media ataupun platform digital ini harusnya secara masif melakukan apa? Penyebaran konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian kalau perlu kita lakukan kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Pemerintah kalau bekerja sendiri itu akan susah. Tapi ketika pemerintah menggandeng, mungkin menggandeng influencer, menggandeng orang-orang yang menjadi role model dari generasi Z ini, itu akan lebih gampang mereka bisa terima dibandingkan kalau misalnya pemerintah ataupun orang-orang yang ya mungkin bukan zamannya mereka ini ya, bukan zamannya mereka itu jauh lebih susah mereka masuknya. Tapi ketika para influencer, para artis-artis yang memang lagi menjadi role modelnya mereka, itu dijadikan sebagai orang-orang yang promosikan gaya hidup sehat, itu akan lebih gampang masuk. Kemudian yang penting juga adalah dengan keberadaan medsos ini harusnya ada pengendalian iklan dan promosi vape yang menargetkan remaja, yang mungkin akan dibuat kontennya pasti lebih menarik. Jangan konten yang dahulu kala ya, misalnya merokok membunuhmu, ah itu mereka hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri tuh.
1: Iya, udah kuno.
0: Iya, slogan kuno, lama kan? Ini nggak kepake.
2: Ya, betul, slogan lama, tapi dibuatlah semenarik mungkin sesuai dengan pasarnya mereka. Betul. Karena mereka itu lebih senang ketika edukasi diberikan tanpa menghakimi. Saya sepakat.
1: Betul.
2: Kita jangan menghakimi. Karena sekali lagi tuh itu kalau kita menghakimi mereka, wah mereka lebih keras tuh ngomongnya. Ini melanggar HAM, Bu. Kalau kami dalam merokok. Ya.
0: Betul.
2: Jadi kita masuki dengan cara-cara yang lebih edukatif, dengan cara-cara yang lebih santun, dengan cara-cara yang lebih lembut, sehingga berharap dengan adanya media sosial ini bisa menjadi alat untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Tentu saja dengan memilih orang-orang yang sesuai dengan mereka punya level. Nah, anak-anak Gen Z ini mungkin kalau macam duta genre yang bicara mungkin lebih didengar deh dibandingkan kalau ibu dia yang bicara ya.
0: Iya, duta genre harus ngomong
2: pasti dong
0: itu.
2: Iya, okay. Harus ngomong. Remaja-remaja seperti kakak Agung ini yang mungkin lebih didengar, walaupun mungkin barangkali konten isinya sama, tapi ketika yang menyampaikan itu selevel dengan mereka, kemudian yang ngomong itu seseorang yang punya prestasi yang memuka, wow, itu kayaknya lebih gampang masuk deh. Betul, saya kira betul. Itu sih.
0: Okay. Ya, kepada pendengar juga sekaligus untuk sahabat Pro 2 yang lagi mendengarkan, ini bisa nanya-nanya langsung ke layanan telepon kami di 082196648664 atau bisa juga komen di live ya di live-nya RRI di YouTube RRI Gorontalo channel. Bisa komen-komen di situ nanti ngomongin soal apa nih. Ya pastinya bicara soal gimana generasi Z ini jangan sampai terlibat langsung dengan yang namanya rokok elektrik ini. Ya, saya ke telepon dulu. Ya, penelpon yang sudah bergabung saat ini 082196648664 atau juga bisa ke WhatsApp di 082159968324. Nah, ya, ke penelpon, ya Pak Asemi, selamat pagi Pak Asemi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Iya. Sangat disayangkan mengenai timoli. Iya.
0: Ya, Gen Z ya. Ini Agung ngerti nggak Mengodi Timoli?
1: Wah belum.
0: Belum ngerti dia Pak. Mengodi Timoli.
3: Mengodi generasi muda.
0: Generasi muda ya.
1: Oh generasi artinya. Muda.
3: Karena saya sudah di rumah kalau yang lalu masih tak ikat dengan salam impus.
0: Oh, ya tadinya Pak Asim ini suka masuk tapi walaupun berada di rumah sakit lagi dalam perawatan masuk. Beliau ini.
1: Masya Allah.
0: Ya, jadi ini sekarang alhamdulillah sehat. Ya silakan Pak
3: Asmi. Sayang pada generasi muda. Menurut saya ini gampang-gampang susah persuasif dengan saya katakan anak-anak generasi muda itu saya katakan anak-anak. Apakah anak boleh yang kita beli rokok itu kita ganti dengan apa saja yang bukan dibakar.
0: Okay.
3: Seperti itu. Ya. Jadi kalau anak itu punya permainan, kemudian kita ambil permainannya pasti dia marah.
1: Betul, betul.
3: Nah kalau kita ganti pasti dia gembira. Seperti itu. Sekarang saya sementara berperang yang dari balapan dua sekarang sudah dirasakan mengenai rokok. Kami pun sudah, alhamdulillah sudah sembuh. Nah, pada generasi muda, sayangkanlah dirimu untuk masa depanmu, untuk masa negerimu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi ya, Kak Agung sama Kak Amelia, panggilnya Kak aja ya.
1: Biar lebih masih dekat juga.
0: Biar lebih dekat. Iya. Kita break dulu ya, nanti kita balik lagi selepas yang berikut ini.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Describe the man who can't be moved. Yang pasti lagunya berkisah tentang orang yang udah gak bisa ngapa-ngapain karena akibat, yaitu ngerokok. Kita masih bersama kedua narasumber hebat kita pagi ini. Ada kakak Amelia, juga ada kakak Agung.
1: Siap.
0: Siap. Kita menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak SMI tadi, Agung ya, dimana ternyata mengoditi moli generasi muda sekarang ini katanya ini agak-agak sulit untuk ya disampaikan hal-hal yang seperti itu. Ibu Amelia juga, kakak. Kakak Amelia kakak. Tuh gimana tuh Bu kakak Amelia, oke? Okay. Ya pelantangnya dibuka dulu kak belum.
2: Ya maaf. Ya. Oke okay, baik. Jadi begini kakak Anin. Jadi kita ini trio 3A ya.
1: Trio A sama trio K.
2: Iya betul. Oke, okay, baik. Jadi memang sih tantangan saya yang emak-emak sekarang itu adalah menghadapi anak-anak Gen Z. Jadi kebetulan saya juga punya 3 orang anak-anak Gen Z. Dan memang sebagian besar memang anak-anak Gen Z itu karena mereka lahir di kehidupan yang sudah modern ya dibandingkan saya waktu lahir beberapa ribu purnama yang lalu ya. Jadi menghadapi mereka itu memang perlu strategi-strategi gitu. Betul. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa langsung melarang. Tetapi yang paling penting adalah mendekati dengan bijak. Mereka itu lebih senang berbicara ketika kita berada dalam posisi sama dengan mereka. Jadi saya dengan anak-anak saya yang kebetulan Gen Z semua, itu mengupayakan diri bukan hanya bertindak sebagai emaknya, tapi bertindak sebagai temannya.
1: Yes. Itu dia.
2: Yes ya Mas Agung ya, Kak Agung ya. Jadi generasi Gen Z itu memang generasi yang memang karena mereka hidup di serba yang semuanya instan, semuanya ada, semuanya modern, sehingga mereka itu menganggap segala sesuatu itu asik-asik aja, enggak perlu terlalu diperjuangkan, enggak usah terlalu mendengarkan orang-orang, yang penting saya bisa berekspresi, saya bisa laku yang semua orang bisa terima, ya it's fine-fine aja. Cuman karena mereka hidup di zaman yang penuh dengan teknologi, sehingga hal-hal yang sifatnya negatif itu kadang mereka biasanya susah kontrol. Dan ketika kita yang emak-emaknya ini generasi X, generasi baby boomers menyampaikan, itu kadang mereka ya gak bisa sepenuh hati menerima. Mungkin iya-iya, tapi di belakang enggak deh, jadi pengulang ya. Jadi pendekatannya Kak Anin, pendekatannya jadi kita harus mendekati dengan baik, dan yang paling penting adalah karena keluarga merupakan pertahanan pertama, nah kita di keluarga harus memberikan teladan, memberikan contoh. Jangan sampai saya menyuruh. Iya, jangan sampai saya melarang anak saya untuk mendekati rokok, tapi ternyata suami saya, adik saya, kemenakan saya yang laki-laki juga melakukan hal yang sama. Jadi paling harus itu adalah teladan. Dan itu tadi, jangan pernah menghakim. Kita berikan contoh. Kadang anak-anak Gen Z itu ya lebih suka kalau ada contoh. Kita berikan edukasi contoh. Mereka lebih suka edukasi-edukasi yang sifatnya bergerak, bukan hanya tampilan kumpulan kata-kata, nggak mau, tapi mereka suka yang bergerak, kemudian contoh, teladan, bahkan sedapat mungkin kita memberikan ilustrasi-ilustrasi yang langsung kena ke mereka. Contoh, apalagi nih dekat nih Piala Dunia. Tadi saya dengar iklannya RRI Piala Dunia. Nah Piala Dunia itu kayaknya nggak seru nontonnya kalau nggak nge-vape.
0: Oh iya benar.
2: Ya kan? Nah padahal hidup ini seperti Piala Dunia, Kak Anin, Kak Agung. Jadi, kenapa saya bilang seperti Piala Dunia? Karena ya namanya Piala Dunia ya, semua berjuang. Semua pemain itu sebenarnya sementara berjuang untuk menjadi yang terhebat, ya kan?
1: Betul.
2: Tapi ketika mereka diisi dengan kondisi tim yang seharusnya memiliki nafas yang kuat, tubuh yang bugar, fokus yang stabil, strategi untuk menang, tapi ketika ada salah seorang yang ternyata drop, yang tidak sempurna fisiklinya, dalam arti kata terpapar dengan adanya gangguan seperti vape, maka itu saja bisa melemahkan tim.
0: Betul, ya, kerja
2: jadi
0: tim,
2: vape, ya. Iya, kerja tim. Jadi vape itu seperti ibaratnya kartu merah tuh. Ya, jadi seperti kartu merah. Jadi jadi vape itu seperti gini. Vape itu kalau kita ilustrasi, karena kita anonimkan ke piala dunia, vape itu seperti pemain yang tampaknya menarik di awal pertandingan, ya, tetapi bisa menjadi kartu merah bagi kesehatan. Jadi terlihat keren, modern, penuh gaya, tapi di baliknya ada nikotin dan zat kimia yang bisa merusak paru-paru, jantung dan otak. Sehingga untuk menghadapi anak-anak Gen Z, mungkin kalau saya pribadi ya, karena saya juga di kampus, jadi saya juga memberikan edukasi ke mahasiswa yang semuanya adalah generasi Z. Ya, mahasiswa saya semuanya generasi Z, yang kadang mau dikasih tugas, aduh, ngeluhnya lebih banyak dibandingkan ngerjanya. Jadi kadang saya suruh hal-hal yang sifatnya bergerak. Coba kok sekali-sekali bikin konten dulu. Nah, kalau disuruh bikin konten, mereka cepat tuh. Nah, ketika mereka melakukan edukasi, saya kebetulan di Kesmas UNG memberikan mereka tugas edukasi ke masyarakat. Kalau edukasi ke masyarakat dalam bentuk ceramah, wah, kayaknya enggak masuk deh. Tapi kalau dalam bentuk gerakan, ayo dong kita TikToker cara mencuci tangan pakai sabun. Wah, itu lebih kena masuknya.
3: Betul.
2: Jadi seperti itu kira-kira, Mbak Anin. Kakak Anin.
1: Jadi tiga itu ada K sama A.
0: Gitu.
1: Kakak Anin.
2: Iya, betul.
1: Kak Agung sama Kak Anis.
2: Kak Amalia.
0: Ya. Sekarang mungkin kita ke ini dulu ya, ke Agung dulu ya. Yes. Agung, karena ini dalam hubungan pertemanan di sekolah enggak menampik ada yang sudah mulai suka dengan merokok ya. Jadi vape ini katanya pilihan yang terbaik. Ada enggak ya gitu di antara pertemanan enggak boleh gabung kalau nggak berani merokok, gimana tuh cara menghadapi seperti ini, orang-orang seperti ini? Nah, pastinya nalurinya Agung yang sebagai seorang duta pasti akan mempromosikan atau ya setidaknya menyampaikan hal-hal yang positif. Nah, gimana nih caranya nih Agung?
1: Oke. Jadi kalau misal Agung sendiri kalau ngelihat teman-teman di sekolah yang ada yang nge-vape atau ngerokok ya, kita pahami dulu kalau misal manusia itu kan banyak karakternya nih, Kak. Jadi kalau misal apalagi Gen Z yang kita ditodong dengan kamu jangan tetet, mereka bakalan sumpek gitu. Karena biasanya orang yang melakukan atau menggunakan vape atau rokok, terutama di sini adalah remaja, mereka adalah seseorang atau remaja yang rokok ini sebagai pelarian.
0: Emang udah sesumpek itu ya?
1: Kan biasanya kan ada banyak tekanan, nggak tahu kita tekanan di dunia pendidikan atau gitu, tekanan dari keluarga, sehingganya ketika seorang remaja tidak memiliki ruang untuk bercerita ataupun untuk mengungkapkan, karena kan banyak stigma yang beredar atau banyak stigma yang bergelentangan dimanapun tentang kalau misal laki-laki nggak bisa bercerita, laki-laki kuat, gitu, ya. Yes. Sehingganya untuk masalah ini bukan hanya tentang sebuah nikotinnya, tapi sesuatu yang memunculkan sebuah dopamin yang instan gitu, salah satunya dengan merokok.
0: Jadi ada kepercayaan diri naik,
1: yes,
0: gitu
1: begitu.
0: Ya.
1: Jadi dari nikotin itu muncullah dopamin instan yang terus digencarkan sama rokok itu tadi. Dan untuk solusinya sendiri, tentunya ini tadi betul sama Bapak yang tadi penelpon, bahwasanya ini susah-susah gampang gitu kan. Karena kalau misal remaja kita melakukan pendekatan dengan secara impulsif, yang langsung kamu gak boleh tetet-tetet itu bakalan susah gitu. Selain tekanan di keluarga, di masyarakat, ataupun di pendidikan, itu mereka perlu yang namanya regulasi emosi.
0: Nah, karena sekarang Agung sendiri gimana kalau berhadapan langsung dengan teman-teman yang langsung dengan orang-orang seperti ini? Nah, cara penyampaian seperti apa? Karena tidak mau mencas, menghakimi.
1: Betul.
0: Nih, gimana nih caranya nih?
1: Tentunya dengan untungnya di sini Agung punya privilege adalah kita sama-sama satu umur gitu. Kita lebih dekat. Jadinya kita lebih gampang untuk masuk dan mengikuti tren-tren mereka. Misalnya ada teman aku namanya misalnya Fari nih. Fari sukanya main bola. Kita melakukan pendekatan dengan cara kita ngobrolin tentang bola. Kemudian dari situlah kita coba ngobrol tentang kenapa sih kamu kok suka ngerokok tetetetetet. Sehingganya di situ kita lebih dekat lagi. Karena kita udah kenal, kita udah bangun bondingnya terlebih dahulu, sehingganya kita dapat nih poinnya. Dan dari situlah kita mulai mengajak untuk coba aja dulu pelan-pelan.
0: Oh gitu.
1: Coba aja dulu ya.
0: Yes. Jadi pendekatannya memang kata ibu tadi, kata kakak Lia tadi, bahwa memang harus pelan-pelan, harus halus gitu ya, nggak boleh tabrak-tabrak, nggak boleh nabrak-nabrak. Nah, sekarang ini, iya, saya ke penelpon lagi nih, ada yang penasaran nih, ada Kak Muis. Nah, kita ngomongin ada Kakak Muis di Limboto.
4: Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Menurut Kak yang disampaikan ini, pada rokok ini, dan juga ini bukan pengrokok juga.
0: Oh iya.
4: Cuma di zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Di zaman di tahun saya masih SD itu, termasuk era orang tua dulu kita itu, rokoknya itu tidak seperti rokok yang sekarang ini. Rokoknya cuma diambil dari daun onau, pohon onau, kemudian dijemur, tembakau yang dijual juga yang harga 25 rupiah dulu itu kan begitu.
0: Ya, jadi masih belum ada
4: catatannya gitu ya. Itu, katanya kopi itu merupakan penangka daripada nikotin itu. Tapi sekarang kan sudah macam-macam apa merek rokok. Termasuk juga ada yang pakai apa tip itu apa namanya? Ternyata pip itu juga pengaruh pada infeksi paru-paru. Nanti kenyataannya itu nanti anak saya masuk rumah sakit, katanya infeksi paru-paru. Katanya kalau dokter tanya apa ini yang jaga pengisap pakai pip itu, sedang iya pak.
0: Iya.
4: Kira-kira ke depan ini bagaimana supaya anak-anak muda sekarang ini tidak pakai pip itu, kalau infeksinya paru-parunya tidak akan muncul itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muis. Dan memang itu seperti tadi yang Kalia bilang ya, bahwa kita gimana caranya untuk menyampaikan tanpa harus menghakimi, tapi harus memberikan contoh.
1: Yes.
0: Pendekatannya ke contoh yang terdekat, yang mungkin akan keterima sama mereka ini, bisa jadi satu pendobrak rasa ingin tahunya mereka ini harus dikendorkan seperti apa. Gimana nih Agung melihatnya nih?
1: Oke, kalau misalnya Agung melihat sendiri ya, untuk fenomena, kalau misalnya role terdekat kita adalah kan keluarga ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya benar banget tadi kata Kak Kalia, Kamelia, bahwasanya kalau kepingin seorang anak itu sendiri untuk tidak merokok, jangan sampai bapaknya itu merokok juga gitu. Karena kan anak untuk melihat tentang perkembangan gak melalui banyak buku-buku, tetapi melalui role model yang ia lihat cara langsung gitu. Kalau misalnya bapaknya seperti ini, ya dia bakalan ngikutin gitu. Sehingganya sebelum orang tua atau sebelum orang lain, lebih baik kita harus pahami dulu karakter anak ini seperti apa, dia lebih nyaman belajar bagaimana, sehingganya untuk mengedukasinya lebih gampang gitu. Oh, ternyata si anak sukanya bermain sambil belajar. Ya udah, ajak bermain sambil belajar. Kalau misal anaknya suka belajar sambil mendengarkan musik, sama-sama. Jadi effort dari keluarga itu juga penting sebenarnya untuk membangun bonding, sehingganya anak itu lebih terbuka lagi tentang edukasi ini tentang rokok gitu.
0: Iya, ya. Kalau seperti itu artinya orang tua juga harus perlu pengetahuan atau literasi tentang
1: penting banget.
0: Betapa bahayanya
1: penting banget.
0: Namanya merokok atau kandungan apa saja sih yang ada di vape ini. Ya paling tidak mereka mengetahui hal-hal itu.
1: Iya.
0: Nah, ketika mereka mengetahui, jadi ini akan bisa menjadi satu kayak peluru nih, peluru buat nembak. Ini nih kelebihan ini nih, karena dia keseringan, gitu ya kan? Seperti itu.
1: Betul.
0: Mungkin
1: banget.
0: Cara-cara seperti ini ya yang perlu di.
1: Iya, jadi kan banyak juga orang tua yang menjudge atau bukan menjudge juga ya, memberikan
0: anak-anak
1: batasan,
0: melarang.
1: Ya melarang tanpa tahu apa yang dilarang gitu kan.
0: Nah itu.
1: Jadi ketika anak bertanya kenapa gitu, dan orang tua karena nggak tahu, oh, kamu ini bandel, kamu ini ngelawan.
0: Pokoknya kamu
1: gitu.
0: Tidak bisa.
1: Iya.
0: Pokoknya tidak boleh barokok, begitu.
1: Iya, apalagi kan Gen Z sekarang kan, Gen Z kan sekarang kan banyak terpapar sama
0: tahu.
1: Media sosial, jadi mudah untuk melihat banyak hal, sehingganya ketika orang tua tidak bisa memberikan backingan tentang ilmu dan juga batasan itu bakalan susah juga.
0: Nggak ada gunanya larang-larang sana sini, tapi orang tuanya nggak ngerti. Mau ditanya balik nggak bisa jawab, ya kan? Mau jawab apa? Ini kenapa nggak bisa ngerokok? Ini kan cuma asap, asapnya juga nggak ngapa-ngapain. Orang aromanya bagus kok. Ini tidak mengganggu hidung. Paling jawabannya segitu.
1: Betul,
0: tapi kan
1: banget.
0: Akhirnya orang tua kalau nggak ngerti apa namanya kandungan-kandungan di dalamnya, ini akan bisa jadi menohok lagi kembali ke orang tuanya. Ya, kita sebelum kita ya kita mau minta nih kalian nanti akan menjabarkan lagi apa yang ditanyakan kamu tadi melalui telepon, tapi kita break dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1.
5: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
6: Iya, tuh aku buang.
5: Kamu jangan buang sembarangan.
6: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
5: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
7: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Pro 1 RRI.

0: Prodo, Anda juga bisa mendengarkan siaran ini yang pasti bincang santai dengan Kak Agung sama Kak Lia. Kita masih akan juga menjawab apa yang jadi beban kita sebenarnya dalam hal kita sebagai generasi muda yang harus mengatakan ini positif dalam lingkungan keluarga seperti apa dan dampaknya ini betul. Seperti apa. Tadi kamu bilang bahwa juga kita ternyata nggak boleh serta-merta, nggak bisa serta-merta untuk
1: langsung judge ataupun menghakimi betul. Gitu.
0: Iya kan Bu, iya kan Li, Kak Lia, sepakat jadi bingung
1: sepakat.
0: Ngomongnya. Sepakat ya. Ya, tapi setidaknya literasi tadi, nah, gimana nih kandungan ya. Apa saja yang sebenarnya harus diketahui buat kita nih umumnya yang ada ya. di vape, karena beda rokok konvensional dengan rokok vape ini. Kalau rokok konvensional ada gambarnya nih, walaupun udah segede gaban, ada gambar orang yang ada lubang di tenggorokan ya, ini efek sebenarnya yang akan bisa menimbulkan

0: efek jera buat orang yang ingin mendekati rokok, tapi ternyata tidak. Ada pesan-pesan, ya nggak ngaruh. Ada pesan-pesan yang ada di dalamnya juga nggak ngaruh ternyata. Apalagi nggak ada
1: lagi vape yang vape malah gambarnya ada. Malah lebih futuristik, lebih bagus ya. Jadi ada banyak
0: anime-animenya.
1: Ah itu makanya sebagai Gen Z lebih tertarik lagi gitu.
0: Gimana nih?
2: Ya, jadi mungkin kita pahami dulu apa sih perbedaan yang paling mendasar antara rokok konvensional dengan rokok elektronik. Jadi yang pertama, kalau rokok konvensional itu bahan dasarnya tembakau kering. Sedangkan vape itu adalah cairan e-liquid. Nah, kalau konvensional itu tembakaunya dibakar, nah kalau vape cairannya yang dipanaskan. Nah, saat utamanya cairannya dipanaskan. Nah, kalau saat utamanya baik rokok konvensional maupun vape, itu saat utamanya adalah nikotin. Akan tetapi kalau di vape ada nikotinnya, ada propilen glikolnya, gliserinnya, termasuk perisa atau penambahan aroma. Ya, itulah bedanya mungkin yang paling membuat Gen Z menganggap mungkin secara umum ya, bukan hanya Gen Z saja, para kaum hisap.
1: Kalau nanti teman-teman
2: saya perokok ini adalah kumpulan kaum penghisap. Ya, para vapers ya. Ya. Jadi para vapers ini menganggap bahwa disitulah letak amannya menurut mereka vape ini.
0: Karena
2: baunya tidak terlalu gimana-gimana, kemudian juga itu hanya cairan ya, bukan hanya tembakau. Tetapi ingat, yang paling penting adalah ada zat berbahaya yang ada di dalamnya, baik itu rokok konvensional maupun dengan vape. Ada senyawa-senyawa kimia yang akan setidaknya untuk saat ini, apalagi masa akan datang, akan berpengaruh pada kesehatan. Nah, inilah yang kadang tidak disadari. Apalagi karena memang vape-nya dikemas dengan bentuk yang sangat menarik, sehingga orang nggak percaya kalau dia itu ternyata imut-imut membahayakan.
1: Betul.
2: Dia dianggap sebagai teman yang baik ya, karena mungkin seimut itu ya, yang model-model pot itu kan dia imut. Beda dengan yang model yang awal-awal vape ya, kan vape itu mulai ada di Indonesia tahun 2003 tuh. Dan yang paling mencengangkan adalah pengguna vape sudah naik 10% dibandingkan awal ada vape. Jadi dulu dia hanya bermain di angka 0, sekarang dia sudah berada di angka 1 digit, sudah di angka 3,0 pengguna vape. Nah, apalagi yang penting yang kita bisa bedakan risikonya. Nah, risiko utama untuk konvensional kemarin itu kanker, penyakit jantung, stroke, kemudian gangguan paru. Sedangkan untuk vape, selain yang tadi itu, ada namanya adiksi nikotin, ketergantungan yang kuat sama nikotin. Gangguan paru, iritasi saluran nafas, paparan bahan kimia aerosol, itu semua risiko zat-zat kimia yang sedikit banyaknya pasti berpengaruh. Sedikit banyaknya berpengaruh. Jadi perbedaan pentingnya itu adalah rokok konvensional menghasilkan tar dan karbon monoksida dalam jumlah besar karena ada proses pembakaran, kemudian juga ada tarnya yang berkaitan dengan kerusakan paru dan kanker, karbon monoksidanya mengganggu kemampuan darah dalam membawa oksigen. Nah, sedangkan vape tidak menghasilkan tar, tetapi bukan berarti dia aman. Aerosol vape bukan hanya sekedar uap air. Justru di aerosolnya itulah yang mengandung nikotin, bahan kimia penyebab kanker. Ada logam berat, partikel kecil yang masuk jauh ke paru.
0: Iya.
2: Bahkan ada beranggapan bahwa uapnya ke apa, Fri? Iya, uap asapnya itu kan hanya sekian detik saja hilang. Iya, kalau pengamatan mata manusia. Tapi sebenarnya partikelnya masih ada, apalagi kalau sudah menempel di baju, menempel di lantai. Ingat, ayah kita yang merokok dengan vape selalu beranggapan itu kan asapnya nggak lama, tapi ingat ketika menempel di baju, kemudian kita pulang, kita peluk anak kita, itu kan secara tidak langsung anak mungkin menghirup karena memeluk kita, menghirup asap yang menempel di pakaian kita. Nah, sehingga kadang itu nggak disadari. Orang tua yang merokok sedikit banyaknya memberikan andil yang besar terhadap kesehatan dari anak-anaknya. Kalau dulu kan jangan merokok dalam ruangan, diberikan tempat khusus untuk merokok ya, biarlah mereka saling
0: menghisap, saling
2: Hilangin
0: asbaknya.
2: Ada buat komunitas perokok.
1: Iya, pokoknya banyak banget cara-cara supaya perokok ini iya. punya langkah efektif atau langkah apa ya, tempat aman gitu loh. Yang kata orang-orang sama aja sebenarnya, cuman kayak apa? Kayak mengganti aja gitu kan?
2: Iya, hanya sama. Memindahkan masalah.
1: Iya, hanya memindahkan masalah, betul.
2: Ya, bukan betul-betul menyelesaikan. Yes. Nah, sehingga ini perlu yang namanya kolaborasi, Anin. Kak Agung, perlu kolaborasi. Dan Gen Z juga harus menjadi aktor utama. Yes, bukan betul. Mereka hanya sebagai sasaran program, tapi yeah. mereka juga sebagai yeah. aktor utama. Aktor utama dalam hal apa? Ya, dalam hal mengedukasi. Nah, ini kan ada nih anak-anak dari Gen Z. Yes, anak-anak yes. yang masih muda, yang seumuran dengan para para orang yang kita cerita sekarang ya, para generasi Gen Z. Nah, harusnya mereka, nah tanda kutip ya, dimanfaatkan.
1: Dimanfaatkan. Betul, diberdayakan lah.
2: Ya.
1: Yes.
2: Kalau saya mau dimanfaatkan aja deh, supaya lebih kelihatan manfaatnya. Ya, dimanfaatkan.
1: I see. Okay.
2: Untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi role model. Mm-hmm. Role model, kemudian membuat konten edukasi kesehatan, yeah. bahkan mengkritisi informasi yang tidak berbasis fakta, karena betul. Di masyarakat masih beranggapan bahwa vape ini aman-aman saja. Yes. Kemudian yang tadi juga yang sacung jempol, mengajak teman sebaya untuk menjauhi ya, dengan cara yang mungkin kita lebih stressing kepada mungkin hobinya ya. Kalau dia betul. Hobi main bola, tidak aja main bola supaya setidaknya mereka tidak terpapar dengan rokok. Itu untuk partisipasi generasi Gen Z. Nah, bagaimana dengan komunitas? Nah, komunitas ini bisa menjadi ruang alternatif yang positif bagi Gen Z. Program kegiatan olahraga, seni, bahkan kampanye kesehatan berbasis komunitas. Ingat nih, kita akan menghadapi tanggal 31 Mei, Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kampanye secara masif ya. Kemudian program monitoring pengembangan diri, gerakan pemuda bebas rokok dan vape. Yang Gen Z lakukan sekarang ini kan banyak hal-hal yang positif, cuman jarang terekspos ya.
1: Yes, betul.
2: Mungkin karena peranggapan bahwa nanti dianggap sok-sokan, nanti dianggap apa ya? Padahal sebenarnya enggak.
0: Okay.
2: Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan yang paling penting nih juga Mbak,
0: yeah.
2: kolaborasi pemerintah, pengawasan pemasaran rokok
1: digital,
2: ya. Yes. Pengawasan pemasaran rokok digital di Inggris itu dibatasi. Yang boleh beli rokok digital itu yang kelahiran 2007 ke bawah.
0: Ya, harus ada aturan ya. Ada regulasi yang ya. Harus keluar ya untuk ini. Baik.
2: Sebenarnya aturannya sudah ada Mbak Anin.
0: Ya.
2: Peraturan pemerintah nomor
0: 24
2: itu sudah ada. Iya, enggak kuat.
0: Sanksinya nah, juga enggak berat.
2: Sanksinya enggak jelas. Sanksinya enggak kuat tuh.
0: Oke. Okay. Mungkin kali ini udah di ujung waktu, mungkin Kak Agung aja nih karena dia okay. pengen ngomongin sebenarnya mengajak kita semua bagaimana Gen Z itu. Okay.
1: Yes, betul banget tadi kata Kalia, penting banget bahwasannya remaja juga harus menggandeng pemerintah dan juga pemerintah juga harus mengarahkan regulasi yang jelas juga. Dan di sini BKKBN atau Kemenduk Bangga yang dinaungi, yang Gintri saja dinaungi oleh beliau untuk BKKBN ini sendiri. Dan di BKKBN itu kita ada yang namanya program GATI ya, Gerakan Ayat Teladan Indonesia, di mana seorang remaja atau lebih tepatnya kita sebagai role model untuk Duta Gintres sendiri untuk menggandeng untuk orang tua terutama kepada ayah untuk mengajak, mengedukasi dan sebagai role model keluarga untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya tentang bagaimana seorang anak itu dapat berjalan selayaknya untuk menghindari potensi-potensi bahaya di luar gitu. Makanya di situ saya setuju banget dengan Kalia bahwasannya role model keluarga adalah cerminan daripada anak itu di masa depan nanti gitu. Jangan sampai ketika nantinya harus ada korban dulu.
0: Betul.
1: Harus ada korban dulu agar anak itu tahu, agar orang lain tahu, tahu kalau misalnya ini bahaya. Jangan sampai kita hanya melihat bahayanya dulu sebelum kita menanggulangi bahaya tersebut gitu. Kalau misal dari Agung sendiri ngelihat bahwasanya rokok atau vape itu seperti api ya. Seperti api, ketika api itu masih kecil, kita masih main-main, kita masih menggunakannya. Api itu sebagai tempat untuk kita berlindung ketika kita butuh bantuan atau butuh tempat untuk untuk meninggalkan sebuah masalah-masalah yang ada. Tapi ketika api itu terus kita gunakan secara masif, itu akan menjadi lawan yang bakal membakar semuanya dari bayangan.
0: Oke, okay. Yeah. Good. Dan rupanya waktu kita sangat singkat nih.
2: Sayang sekali.
1: Ya. Yes, betul banget. Sayang
2: satu
1: banget.
2: Satu kalimat nih.
1: Nah, asik, okay. Asik.
2: Ya. Gen Z, masa depan Gen Z terlalu berharga untuk dikaburkan oleh asap digital.
1: Ah, itu dia, betul.
0: Wah, keren. Sayang sekali nih Kak, waktu kita sangat singkat. Pengen ngomong panjang, tapi sebenarnya kita terbatas waktu. Terima kasih Agung waktunya. Kalia juga terima kasih bersama.
2: Iya, sama-sama.
0: Ya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan obrolan yang lebih menarik lagi di lain waktu.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih RRI.
0: Ya. See you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita akhiri sampai di sini untuk bincang santai edisi hari ini, pendengar, dan salam sehat untuk Anda semua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Saya sama bersama Anda, dan selepas ini akan kami hadirkan program berikutnya, lagu-lagu daerah kami hadirkan dalam dimensi dinamika musik dan informasi. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

1,8 MHz lagunya dari daerah Jawa Barat. Udah kita nikmati bersama sebelumnya ada Kabogoh Jauh, Kang Darso tuh ya dengan lagunya, ada sekarang ada Nyai, dipanggilnya Nyai ya, Nyihetikus Endang, Emut Bae. Ya, dan saat ini pendengar ternyata ada satu gambaran yang sebagai pukulan telak buat kita semua. Ini seperti yang dikabarkan rri.co.id di parlemen ya, untuk daerah Jawa Barat ternyata ada baru 10 UMKM yang terstandarisasi SNI, Standar Nasional Indonesia, oleh Komisi 7 DPR RI. Ya, ini pukulan telak bagi ekspor RI. Dari total 64 sampai 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 10 yang sudah lolos standarisasi. Ini segitu banyak ya, cuma 10 yang bisa nih ya. Dan kondisi ini disebut sebagai pukulan telak bagi perkembangan ekspor tanah air. Jadi dalam kunjungan kerja panja SNI ke Jawa Barat, anggota Komisi 7 DPR RI Atari Gauti Ardi, beliau mengungkap bahwa keprihatinan mendalam atas rendahnya jumlah UMKM berhasil memperoleh sertifikasi standar nasional atau SNI. Atari juga menegaskan bahwa masalah ini sebenarnya tidak bisa dianggap sepele ya, mengingat UMKM ini punya peran penting yang sangat-sangat penting dalam perkembangan ekonomi tanah air. Nggak boleh dipungkiri, karena UMKM Indonesia ini mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Nah, menurut Atari, hambatan yang paling dihadapi oleh UMKM adalah kerumitan perizinan dan tingginya biaya sertifikasinya. Izinnya susah, ribetnya iya, belum juga mahalnya gitu kan. Nah, padahal mereka statusnya UMKM, masih bau kencur kata orang ya, kalau dalam usaha masih muda UMKM itu, namanya juga usaha menengah kecil. Gimana mereka bisa berkembang mau menuju ke ekspor kalau UMKM-nya dengan biaya yang mahal? Diwajar kalau banyak yang terhambat untuk ekspor. Jadi perlunya solusi konkret agar proses sertifikasi ini dapat mempermudah tanpa mengurangi kualitas.

0: Enak. Dia makan apa?
1: Ini snack ada beli.
0: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang mau cuma 1.000 perak, tapi bahaya.
1: Kenapa, so?
0: Mama bilang ini ada zat kimia.
1: Baru?
0: Iya, bikin penyakit.
1: Alah, baru semua buang.
0: Iya, tapi di tong sampah.
1: Baru semua rium.
0: Lain kali kalau mau beli snack, jangan makan barang.
1: Iya, bakal rugi uang.
2: Let's go.
1: Oke, nanti suruh beli mama, ah.
3: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda dengarkan informasi berbahasa daerah Gorontalo dalam buletin berita hari ini bersama Hasdin Daniel.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tahulah nalo, betiap polima banda-banda lo habali, lo hulam nalo, habali uhi walia, to ungu di minggu mola botia, te Hasdin Daniel watia, ta mo potunggu lolo iya. Mengudlawa mengau tato, tato bandayo pobo ide kota lo hulon dalo, ilo hihile, hu amo mongu kandoli lo wali kota ubohu. Bangulolio, to terminal 42 andala silalu. Kandoli lo wali kota buti harapu olio mame pohuna tota unu 2028 talu-talu. Tato bandayo pobo ide kota lo hulondalo toto bahtiar lo otanggulai. Umomongu kandoli buti dila odelo linggahu pikilangi. Sabu debo oleng kota lio. Momonggari mialo moporata uhibongula teto, molalilaku buru, wau urusan ilo huta. Pohilelio totimi iduleng kota, musimotu udewolo aturangi. Nabo utiboti tato bandayo pobo ide yakini utie hu ame kalaja. Kandoli lo wali kota boti palaluda tidiopo to utalu-talu main. Kandoli lo wali kota buti, bangulo lio to kelurahan Sipatana, utie malhiang oto umoporo dawolo ekonomi. mengulamong utato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Nunla o amo mo tanto. Mo polaya botanian to hulondalo. Musima pokalaya helumo wolotamo a ami. Hama lo mai pamalenda akademisi tahi o usahawa wola ianti. To umai modaha o wolulo utangula leo pangan. Wau, mai mo pelai ati la pulo wau tutum lo mengotani. I akademisi to Fakultas Pertanian UNG Muhammad Sudirman Akili lo otanggulai pertanian muti mai mo otonggaro dawalo ekonomi. Namun donggo data u dipoganapu. Ilangilio lo teknologi umo potali boli alo cuaca wau donggo toti bawalio pahamu lo mongotani. I perguruan tinggi mai mambo mopo hadiri utanggulalio inovasi wo riset pamalenda ta mopo sadia modupito wau mopo sadia mialo mopo otanggala pertanian. Kalaja helumo lo tamu a amibuti mai mambo mota lua wolo teknologi pertanian alihu pertanian tohulondalo o lai iomola. Mungulama ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengulawa mengutato. Pakar Perikanan Indonesia Hasanuddin Aco Lo Otangai Tuhulan Darabutia Tuhat-tuhata upumnya hela hele paname Nabo umumnya he buti musi wolosarati Talatua ulio panggelio lo taluhu deheto Musi motu ude wolosarati Wau, musi mai mopohuna utanggula lio teknologi budidaya to umai mopolai ahasili lo hele. Ode tamu miahe hele, musi mopulo duhui mopo odamanga hele to udi pohulia lio to balangka udamango. Poine lio ode dinas perikanan provinsi mopo woluo balangka umali potunu wau potuhata ode tanadanta. Musi mopohuna utang gula lio teknologi nurseri alihu moto duo hasili modata to umai mohu ila roda walo ekonomi wau mopolayati lapulo wau tutumulo lo mongo pilohala to hulondando mongola mongo tato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

mengudulawa mengutato to kabupaten Bualemo tim pembina posyandu mailoh yalio pahamu wau ma bilayang iyo to umai mopo otoheta dudutu to owolo posyandu to umai momaya sehati lo laiyati i uti beti ilo tanggulame libupati to Bualemo rumpagau to ulo muo bintek ode pembina lo posyandu ukolikolio o olo dinas kesehatan posyandu beti musima lai ola to kalaja alihu to umomaya layati monona olo umotoyunuto to ui lalu ito posyandu boto didihu lo dinas kesehatan nabo masatia ma wolota okalaba sabu ma dilutong yomai lo aturangin li mendagri iti bupati lo Bualemo rumpagau ilo hihile odeta ilo hialio pahamu beti nebe mo ea waw mo ulinda boto kalaja moli ilo tanggulame li bupati rumpagau de u motolo sehati beti palaluda odela iati umai ohu ila lo timi idu OPD mengulama ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: la omong o tato. Pamalenda Kabupaten Nohulondalo u wali-wali terdinas kelautan uau perikanan mahipoheinga umai mo polai ato u momiahe hele paname to umai mo porodao ekonomi to bihu pentadu deheto program boti ma pilopona olio to umai mo polai ati la pulo uau tutumulo lomongo pilohala pamalenda ma mai mo po opiohe balanga sabu ma didupohupohuna uau ma bantua lio wolo upopohuna lio to umotolo balanga boti odelo bibit lo hele upopo alio hele kincir wau uwe wolio meo mo olai aha sililo balanga mongo dulao mongo tato habali botia ju tanu maila pato udilamu patato maapu ode mongo tato utilala to bahasa bolo pohileala potunu potuhata wau utilala tolo iya ente bolo potunu lamai amiatia watia tehas di Daniel bolo me iodu ola po odata inde bo ditopo watia main dopo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila
2: payu limo.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Oinda motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wa motolo adabu.
1: Tiga, persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili tolu wapohilao.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kasih untuk Anda siang ini pendengar dalam Gorontalo siang ini. Kita sudah masuk di Gorontalo siang ini. Dan insya Allah untuk kita semua juga masih diberikan kebahagiaan, kekuatan, kesehatan. Ya, di mana-mana orang yang tengah ingin menikmati waktunya bersama keluarga, makin dalam, makin diem, makin banyak merenung, ternyata sehat itu sungguhlah sangat dibutuhkan. Jadi apapun itu, doa kita semua semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat menjalani aktivitasnya sehari-hari. Siang makin panas, tadi sempat mendung ya wilayah kota Gorontalo, namun prediksi BMKG juga tetap untuk wilayah Indonesia ini rata-ratanya pendengar masih akan mengalami hujan. Ya, ini kabar dari BMKG. Dan juga turut kami kabarkan hari ini harga emas di Pegadaian, Galeri 24 dan UBS ternyata berbalik naik sekarang ini. Galeri 24 emasnya naik 33.000 per gramnya, jadi 2.772.000 pada perdagangan hari ini 30 Mei 2026. Dan harga emas UBS melonjak 70.000 per gramnya menjadi 2.834.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Kenaikan harga terjadi juga setelah emas Galeri 24 dan UBS sempat mengalami pelemahan pada transaksi sebelumnya. Nah, ini bisa dicek-cek aja ya, kalau memang pada saat ini lagi ngitung-ngitung harga emas berapa sih. Nah, itu tadi bocorannya, bocor alus lewat untuk Anda. Tetap di kanan informasi dan inspirasi. Ada persembahan lagu remake yang kami hadirkan dari Ita Purnamasari, izinkanlah.

Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai, tapi perlu perhitungan.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

saat ini ya, kumandang azan zuhur. Nantinya kami kumandangkan di pukul 7 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pro3 Jakarta untuk mendengarkan informasi olahraga. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satupun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

0: dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang agak nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhefei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Pelungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, apa kabar? Pendengar, aktivitas akhir pekan Anda hari ini semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya sudah bersiap menikmati waktu istirahat siang bersama keluarga maupun sahabat tercinta ya. Oke, dan masih bersama saya Bakri Petabuga, pendengar menemani Anda di Maksi Makan Siang bersama teman sejati di Prosatu dari Gorontalo, di mana makan siang bukan sekedar mengisi perut. Makan siang yang sehat ini membantu tubuh tetap bertenaga, menjaga konsentrasi, dan juga meningkatkan suasana hati sepanjang hari ya. Menu makan siang yang seimbang sebaiknya juga mengandung karbohidrat, protein, sayuran, dan cukup air putih. Hindari makan terlalu berlebihan agar tubuh tidak mudah mengantuk saat beraktivitas. Bagi yang sedang menikmati akhir pekan, jangan lupa juga tetap bergerak aktif, jalan santai, bersepeda boleh, membersihkan halaman rumah atau bermain bersama keluarga bisa menjadi aktivitas sederhana yang menyehatkan tubuh, pendengar ya. Jadi kalau bicara soal makan siang, ya makan siang yang baik ini bukan hanya bukan hanya membuat kenyang, tetapi juga memberi tenaga untuk menikmati indahnya akhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh

0: seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, akhir pekan memang menjadi waktu yang tepat ya untuk memulihkan energi setelah rutinitas yang padat selama sepekan. Jadi selain menjaga pola makan, kesehatan juga dapat dijaga dengan beristirahat cukup dan mengurangi penggunaan gawai secara berlebihan. Jadi ya sebisa mungkin luangkan waktulah menikmati udara segar, bercengkrama dengan keluarga, atau melakukan hobi yang menyenangkan, pendengar. Bagi yang sedang bekerja hari ini, jangan lupa juga sisihkan waktu untuk makan siang tepat waktu. Tubuh yang sehat tentu akan membantu bekerja menjadi lebih produktif dan juga menyenangkan pasti ya. Dan yang paling penting, itu tetap perhatikan asupan cairan tubuh. Mengingat cuaca Gorontalo belakangan cukup hangat pada siang hari, walaupun memang sedikit sebentar hujan.

hujan, panas, gerimis, mendung dan sebagainya ya. Tapi kalau ngomongin soal akhir pekan pendengar, ya akhir pekan terbaik ini terbaik bukan hanya tentang kemana kita pergi, tetapi juga bagaimana kita menjaga tubuh dan pikiran tetap bahagia.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Frank Rocky Vigil adalah sosok nyata di balik karakter kartun legendaris Popeye. Dia hidup di Chester, Illinois pada awal abad ke-20. Bertubuh kekar, bermata satu setengah tertutup, selalu menghisap pipa dan dikenal temperamental. Vigil sering terlibat perkelahian, namun hampir tak pernah kalah. Meski tampak kasar, ia punya sisi lembut terutama pada anak-anak kota yang ia lindungi. LZ Chrysler Segar, kreator Popeye, tumbuh di kota yang sama dan menjadikan Vigil sebagai inspirasi utama tokoh pelaut kuat, pecinta sayuran bayam itu. Kebiasaan Vigil menghisap pipa, gaya bicaranya yang cadel, hingga kekuatan fisiknya tercermin jelas pada Popeye. Menariknya, Vigil tak pernah tahu bahwa dirinya akan menjadi ikon budaya pop dunia. Ia meninggal pada tahun 1947, namun kisahnya hidup abadi lewat karakter yang dikenal lintas generasi.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
3: Saya Fredy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
4: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
5: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
4: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
5: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
6: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Cuaca Gorontalo siang ini terasa cukup panas dan gerah meski awan mendung sesekali menghiasi langit dan tentu sinar matahari juga masih terasa cukup nyengat gitu ya. Jadi buat Anda pendengar yang sedang berkendara atau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa juga menjaga kondisi tubuh dan memperbanyak minum air putih ya. Karena cuaca boleh panas pendengar, tetapi semangat ini harus tetap menyala sepanjang akhir pekan.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukan hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, mendung tipis yang terlihat di beberapa wilayah Gorontalo siang ini tentu belum banyak mengurangi rasa gerah ya. Udara masih terasa hangat dan cukup lembab juga. Jadi bagi yang sedang berada di rumah, mungkin ini waktu yang pas menikmati minuman dingin atau buah-buahan segar. Wah, keren ya. Dan kalau bicara soal siang, pendengar, siang yang gerah akan terasa ringan ketika ditemani musik yang tepat dan juga suasana hati yang hebat. Oke, dan pendengar, untuk menemani Anda saat informasi yang tentu dikutip dari KBRN, maksud kami dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa harga komoditas bahan pokok di Gorontalo mengalami perubahan cukup mencolok pasca perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026, harga cabai rawit di pasar tradisional Andalas, Kota Gorontalo menembus angka Rp120.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga berada pada level tinggi, yakni Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat terpantau masih cukup stabil di angka Rp15.000 per kilogram. Dan untuk kelompok bumbu dapur seperti bawang merah dijual seharga Rp27.000 per kilogram dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sedangkan kemiri dipasarkan dengan harga Rp40.000 per kilogram. Di sektor peternakan, ayam broiler dengan berat sekitar 2 kg dijual Rp55.000 per ekor. Harga tersebut ini masih menjadi acuan bagi pedagang di pasar tradisional Andalas ya. Sementara itu, pendengar, komoditas hasil perikanan menunjukkan harga yang relatif bervariasi. Ikan lajang dijual Rp30.000 per kilogram, ikan oci Rp50.000 per kilogram, dan ikan mujair Rp40.000 per kilogram. Adapun ikan sagela itu dipasarkan dengan harga Rp45.000 per ikat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tidak terasa malam minggu semakin dekat ya. Sebagai masyarakat mungkin sudah merencanakan waktu bersama keluarga, sahabat, atau sekedar menikmati suasana kota pada malam nanti ya. Yang penting tetap utamakan keselamatan dan kenyamanan dalam setiap aktivitas ya. Jadi kalau punya rencana ya boleh banyak, tetapi keselamatan tetap menjadi tujuan utama ya. Baik, pendengar, akhir pekan sering menjadi kesempatan juga untuk mengisi ulang energi. Ada yang memilih beristirahat, ada pula yang memanfaatkan waktu untuk berolahraga atau berwisata. Jadi apapun pilihannya pendengar, pastikan tubuh mendapatkan waktu pemulihan yang cukup ya. Karena tubuh yang segar itu adalah bekal terbaik untuk menikmati akhir pekan yang berkesan.

sesional merupakan suatu jenis hujan yang terjadi atau terbentuk disebabkan adanya udara panas, suhu lingkungan yang tinggi, dan juga disertai dengan angin besar yang berputar. Hujan siklonal terjadi di daerah yang berada di tengah-tengah bumi atau yang dilewati oleh garis Hayal Katulistiwa atau ekuator. Penyebab hujan siklonal karena pertemuan antara dua jenis angin, yaitu angin pasat timur laut dan juga angin pasat tenggara. Setelah kedua angin bertemu, kemudian angin ini naik dan menggumpal di atas awan yang berada pada garis ekuator. Setelah awan ini mencapai titik jenuh, maka terjadi proses turunnya hujan siklonal.

Pendengar tahukah Anda, pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong percepatan pemanfaatan wilayah pertambangan rakyat atau WPR yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dari total 97 blok WPR yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM nomor 71 tahun 2026, saat ini pendengar baru 10 blok dengan luas sekitar 500 hektar yang telah memenuhi persyaratan untuk pengurusan izin pertambangan rakyat atau IPR. Jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu juga menjelaskan, pada tahun 2022, Provinsi Gorontalo memperoleh penetapan 63 blok WPR dari Menteri ESDM. Jadi jumlah tersebut ini kemudian bertambah menjadi 97 blok pada tahun 2026. Dari 63 blok yang ditetapkan pada tahun 2022, ini sebanyak 10 blok yang berada di Kabupaten Pohuwato telah memiliki kelengkapan dokumen berupa dokumen pengelolaan WPR, dokumen pengesahan WPR, serta dokumen reklamasi dan pasca tambang. Jadi pendengar, untuk pemanfaatan 87 blok WPR lainnya, ini masih berproses menyusul adanya perubahan regulasi. Dan berdasarkan aturan terbaru, ternyata penyusun dokumen pengelolaan WPR kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian ESDM. Nah, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab menyusun dokumen reklamasi dan juga pasca tambang ya. Dan yang pasti pendengar, untuk percepatan proses tersebut, pemerintah provinsi Gorontalo telah membentuk tim percepatan pertambangan Gorontalo atas instruksi Gubernur Gorontalo Gusnari Ismail. Dan tim tersebut ini akan memprioritaskan penyusunan dokumen pada blok-blok yang memiliki potensi pengajuan IPR paling banyak. Dan untuk setiap blok WPR, itu diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, pendengar.

bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia adalah tanah longsor. Bencana ini biasanya terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing, bahkan di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan bisa terjadinya tanah longsor, yakni faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor lainnya, nampak ada retakan pada lereng setelah hujan. Kerikil berjatuhan, tebing terlihat kurang kokoh atau rapuh, tiba-tiba muncul mata air baru saat akan terjadi longsor, genangan air di musim hujan akan lenyap, pintu maupun jendela sulit terbuka, dan pepohonan nampak miring. Kenali tanda bencana tanah longsor untuk meminimalisir angka korban.

Pendengar, musik memiliki kekuatan menghadirkan ketenangan dan juga membangun suasana hati ternyata ya. Dan karena itu siang ini kami terus menghadirkan pilihan lagu-lagu terbaik untuk menemani aktivitas pendengar dimanapun Anda berada. Karena memang saat kata-kata berhenti, musik juga selalu punya cara untuk berbicara gitu ya. Tapi meski langit terlihat mendung di beberapa titik, cuaca tetap terasa panas khas yang hari di Gorontalo pendengar ya. Dan jangan lupa juga menggunakan pelindung diri jika beraktivitas di luar rumah dan tetap menjaga kondisi kesehatan pendengar ya. Jadi jaga kesehatan hari ini agar akhir pekan bisa dinikmati sepenuh hati ya. Oke, gak terasa kebersamaan kita di siang hari ini hampir sampai di penghujung acara. Terima kasih juga telah menjadikan Pro 1 sebagai teman setia dalam setiap aktivitas Anda pendengar. Dan mari sambut malam minggu dengan pikiran positif, tubuh yang sehat, dan hati yang bahagia pendengar ya. Karena kalau bicara soal akhir pekan bukan sekedar jeda dari kesibukan, tetapi kesempatan untuk menciptakan cerita indah bersama orang-orang tercinta ya. Menit ke... Pada pukul 14 nanti akan ada beberapa informasi juga yang terangkum dalam Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya mereka cintai bangsa itu bisa lewat segala macam, lewat kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan zamannya anak muda sekarang.
2: Website kami, Kementerian Agama Kota Gorontalo, sudah ramah untuk tunanetra. Artinya ketika mereka membuka, ada suaranya, ya, ada suaranya.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pendengar. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie mengajak generasi muda untuk menghayati nilai-nilai konstitusi, disiplin, dan patriotisme melalui berbagai kegiatan kebangsaan. Berikut laporan dari Desrian Syah Mahmud.
1: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie mengajak generasi muda untuk menghayati nilai-nilai konstitusi, disiplin, dan patriotisme melalui berbagai kegiatan kebangsaan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri lomba kreasi baris berbaris dalam rangka memperingati Hari Konstitusi MPR RI yang digelar Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan MPR RI yang dilaksanakan di Museum Provinsi Gorontalo. Menurut Ida, kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, serta membangun karakter disiplin dan kerjasama di kalangan pelajar. Ia menegaskan bahwa pendidikan kebangsaan tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran di sekolah, tetapi juga dapat ditanamkan melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan perkembangan generasi muda saat ini.
2: Tentunya makna dari itu ya, diharapkan juga anak muda, generasi muda ini, pertama dia bisa menghargai pahlawannya, ya kan? Kemudian dia juga rasa disiplin dan patriotismenya harus ditingkatkan. Nah, dengan program lomba ini tentunya rasa disiplin, fokus, dan kerjasama tim itu memang diperlukan sesuatu yang solid ya. Apalagi dari konstitusi ini diharapkan juga yang dihadiri oleh perwakilan daripada MPR RI ini menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk lebih menghargai bangsa dan pahlawannya. Pendidikan kebangsaan tentunya sudah dilakukan di sekolah-sekolah ya. Nah, kebangsaan itu kan bisa juga lewat kegiatan-kegiatan mencintai pahlawannya ya. Kemudian juga ada program yang dilaksanakan oleh anggota dewan MPR RI yang anggota dewan DPR dan DPD yang di Dapil Gorontalo ya, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya mereka cintai bangsa itu bisa lewat segala macam, lewat kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan zamannya anak muda sekarang.
1: Selain itu, pemahaman terhadap konstitusi dan nilai-nilai Pancasila dinilai penting agar generasi muda tidak hanya mampu menghafal tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wagub berharap momentum Hari Konstitusi dapat memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa di kalangan generasi muda Gorontalo.
0: Pendengar, jemaah haji kloter 28 UPG Gorontalo kemarin telah menyelesaikan rangkaian pelaksanaan armuzna. Seluruh jemaah telah mengikuti proses pendorongan dari Arafah menuju Mina ke skema mabit murur karena pergerakan jemaah dilakukan melewati tengah malam.
3: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Gorontalo telah menyelesaikan rangkaian pelaksanaan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna dengan lancar dan dalam kondisi sehat. Hal tersebut disampaikan Ketua Kloter UPG 28 Alwin Ranstoma Jumat kemarin. Alwin Toma mengatakan seluruh jemaah telah mengikuti proses pendorongan dari Arafah menuju Mina dengan skema mabit mabrur karena pergerakan jemaah dilakukan melewati tengah malam. Ia menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan di Mina, jemaah telah melaksanakan pelontaran jumrah Akabah pada 10 Zulhijjah dan dilanjutkan pelontaran jumrah pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Seluruh proses berjalan lancar dan jemaah dipastikan telah menyelesaikan rangkaian jamarah dengan baik. Menurutnya saat ini jemaah masih menunggu jadwal pendorongan kembali ke hotel di Madinah. Petugas kloter sengaja mengatur keberangkatan secara bertahap untuk menghindari kepadatan dan menjaga kondisi jemaah tetap stabil saat keluar dari tenda di Mina.
4: Saya saat ini selaku ketua kloter menyampaikan kondisi di lapangan, kondisi real kloter 28. Alhamdulillah setelah kemarin pendorongan dari Arafah ke Mina karena memang kondisi kami didorong di atas jam 11, maka semua jemaah itu didorong murur semuanya, kecuali ada yang beberapa dari KBH itu masuk di pintu Musdalifah, akhirnya mereka tidak masuk di murur dan mereka di Musdalifah. Dan alhamdulillah setelah semua di Mina, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Kemudian yang berikut saya sampaikan, selama 3 hari ini kami mulai dari Aqabah, kemudian pada hari yang kedua tanggal 11 dan 12 pelaksanaan jamarot jumroh selama 3 hari, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Seluruh jemaah dipastikan insya Allah selesai melaksanakan jumroh yang bersangkutan langsung ataupun yang dibadalkan.
3: Setelah kembali ke hotel, jemaah masih akan melanjutkan satu tahapan ibadah lagi, yakni tawaf ifadah dan sa'i. Namun pihak kloter berencana memberikan waktu pemulihan bagi jemaah selama beberapa hari ke depan. Alwin berharap seluruh jemaah dapat bersabar dan menahan diri dalam menjalani tahapan ibadah selanjutnya, karena masa tinggal jemaah di Mekah masih sekitar 12 hari lagi. Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo Yasmin Hilomalo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti rangkaian ibadah armusna dengan tertib, termasuk jamaah lansia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas beserta para pendampingnya.
5: Saya selaku pembimbing ibadah merasa sangat berterima kasih kepada seluruh jamaah yang alhamdulillah telah mengikuti seluruh proses kegiatan armusna dengan baik. Baik itu jamaah yang sehat maupun jamaah yang tergolong lansia, risti, disabilitas, dan para pendampingnya. Kegiatan di Arafah itu kita laksanakan dengan baik. Pada saat pelaksanaan wukuf, seluruh jamaah melaksanakan kegiatan wukuf yang dibagi di dua tenda, dan masing-masing tenda sudah kita tentukan petugasnya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendorongan menuju ke Mina. Ini dilakukan karena pendorongan dari Arafah menuju Muzdalifah itu sudah melewati tengah malam, sehingga sesuai dengan regulasi di maktab syarikah khususnya, mereka sudah mensosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika pendorongan dari Arafah menuju Muzdalifah melewati tengah malam, maka secara otomatis seluruh jamaah langsung akan didorong menuju Mina dengan skema mabit murur. Nah, kloter 28 karena pendorongannya sudah di atas jam 12, maka seluruh jamaah langsung menuju Mina dan hanya lewat sebentar di Muzdalifah.
3: Ia menjelaskan pelaksanaan wukuf di Arafah berlangsung lancar dengan pembagian jamaah di dua tenda yang telah diatur petugas. Pada kesempatan yang sama, Ketua Regu 37 Kloter 28 UPG Gorontalo Wanituke menyampaikan rasa syukur karena jamaah di regunya telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan armusna dengan lancar dan aman. Rustianita melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, peringat ketersediaan lapangan kerja di Provinsi Gorontalo hingga saat ini masih menjadi tantangan serius. Pertumbuhan ekonomi daerah dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan penciptaan lapangan kerja produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Kepala UPTD BLK Provinsi Gorontalo, Rahmi Tangaho, mengatakan kondisi tersebut menyebabkan masih banyak angkatan kerja yang kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum merata pada sektor-sektor yang mampu membuka peluang kerja produktif secara berkelanjutan. Akibatnya, angka pengangguran dan pekerja sektor informal masih cukup tinggi di daerah. Rahmi menjelaskan sebagian besar tenaga kerja di Gorontalo masih bergantung pada sektor tradisional dengan produktivitas yang relatif rendah. Sementara perkembangan sektor industri, jasa, dan usaha berbasis keterampilan masih belum optimal dalam menyerap tenaga kerja baru.
6: Saat ini kondisi lapangan kerja, kita harus jujur ya melihat realitas di lapangan saat ini. Gorontalo sedang menghadapi tantangan besar berupa job desk growth atau pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai, disertai dengan pemindahan lapangan kerja produktif yang tidak memadai. Bagi anak muda dan lulusan baru, situasi ini cukup mengkhawatirkan. Dan sektor formal yang mampu menyerap tenaga kerja sangat terbatas. Akibatnya banyak lulusan perguruan tinggi terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Entah menjadi pengangguran terbuka atau terpaksa masuk ke sektor informal dengan produktivitas upah yang rendah. Kemudian jika kondisi lapangan kerja tidak tumbuh sementara angka kelulusan terus naik dan ancaman kemiskinan baru di kalangan usia produktif dan akan menjadi bom waktu bagi Gorontalo. Karena setiap tahunnya banyak lulusan-lulusan atau lulusan SMA ataupun sarjana setiap tahun bertambah, tapi lapangan kerja masih sangat terbatas dan belum mampu menyerap semua lulusan pengangguran yang ada.
0: Ia menilai penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Sehingga itu, Balai Latihan Kerja terus mendorong pelatihan berbasis kompetensi agar masyarakat memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja dan usaha mandiri. Pemerintah daerah bersama stakeholder terkait diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam mendorong pengembangan industri, UMKM dan sektor produktif lainnya agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Pendengar, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyepakati perubahan nomenklatur dan perampingan 32 OPD yang ada. Laporan Andi Sanga.
7: Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kabupaten Gorontalo bersama pemerintah daerah menyepakati perubahan struktur organisasi dan tata kerja SOTK. Kesepakatan tersebut tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Melalui perubahan tersebut, jumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya berjumlah 32 organisasi dirampingkan menjadi 24 OPD. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Irwan Dai mengungkapkan, awalnya pemerintah daerah mengusulkan 12 penggabungan OPD serta 2 perubahan nomenklatur. Namun dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, terdapat 1 OPD yang diputuskan tetap berdiri sendiri, yakni Dinas Perikanan.
8: Pansus SOTK sudah menyelesaikan tugas yang sudah hampir 3 bulan lebih. Kita berdebat, kita membahas persoalan SOTK yang disampaikan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu menyampaikan ke DPRD ada kurang lebih 12 usulan terkait penggabungan, kemudian ada 2 perubahan nomenklatur. Dan dari keseluruhan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, pansus itu menyetujui penggabungan, tapi hanya ada 1 yang oleh pansus tetap dipisahkan. Dinas Perikanan berdiri sendiri.
7: Sejumlah OPD yang mengalami penggabungan dalam ranperda yang disepakati antara lain Dinas PUPR dengan Dinas Perkim, Dinas Perhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pemadam Kebakaran dengan Dinas Satpol PP. Penggabungan juga terjadi antara Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian. Sementara itu, perubahan nomenklatur terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida. Kesepakatan ini akan disampaikan ke pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dievaluasi sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Dan kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Agama Kota Gorontalo terus membenahi berbagai sarana-prasarana berkaitan dengan pelayanan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Langkah serta upaya yang dilakukan tersebut mencakup kelengkapan sistem layanan di lingkungan Kemenag yang ramah disabilitas seperti jalur akses menuju ke tempat pelayanan, di mana terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Miss Nawati Nuna, mengemukakan perkembangan teknologi informasi dewasa ini cukup membantu para penyandang disabilitas, khususnya para tunanetra. Bahkan pendengar, di Kemenag, Kota Gorontalo itu sendiri disiapkan website yang ramah disabilitas karena pada saat diaktifkan langsung kedengaran suaranya ditambah dengan adanya panduan khusus bagi difabel. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan penyandang disabilitas, pihak Kemenag Kota Gorontalo telah menyiapkan perangkat khusus difabel.
10: Saya kira perkembangan digital ini sangat membantu ya. Kalau di kami itu seperti ini website gitu. Website kami, Kementerian Agama Kota Gorontalo, sudah ramah untuk tunanetra. Artinya ketika mereka membuka ada suaranya ya, ada suaranya. Kemudian ada panduan-panduan khusus untuk itu, untuk belajar gitu terkait apapun, mereka tanpa visual itu sudah bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa di era digital seperti ini.
0: Miss Nawati menambahkan upaya yang dilakukan ini untuk mempermudah mereka, para penyandang disabilitas, mendapatkan layanan yang sama dengan masyarakat biasanya. Saudara, mengakhiri Warta Siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi buletin olahraga edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Bebi Riawan, kita jalan informasi pertama.

0: Sahmin Loholo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Taekwondo Kota Gorontalo periode 2026-2030 pada musyawarah daerah Musda Taekwondo Kota Gorontalo yang diselenggarakan di salah satu restoran di Kota Gorontalo. Pemilihan berlangsung secara mufakat setelah seluruh peserta Musda menyatakan dukungan penuh kepada Sahmin Loholo, pemimpin organisasi Taekwondo Kota Gorontalo selama 4 tahun. Usai Musda, Sahmin Noho menyampaikan komitmen menjalankan amanah penuh rasa tanggung jawab dalam upaya memajukan olahraga taekwondo di daerah. Program utama yang akan dijalankan memperkuat pembinaan atlet usia dini, meningkatkan kualitas pelatih, serta mendorong prestasi atlet taekwondo Kota Gorontalo tingkat regional, nasional, bahkan hingga ke tingkat internasional.
1: Saya lebih mempercepat untuk para atlet berprestasi dan atlet usia dini ya. Terus yang kedua, organisasi ini lebih saya bawa kepada lebih akuntabel dan transparan pengelolaannya. Terus yang ketiga, saya maunya kita di dalam organisasi ini ada kebersamaan supaya di dalam hal pengambilan keputusan maupun event-event nanti, saya mengharapkan teman-teman bisa bersatu untuk mendongkrak prestasi di tingkat nasional.
0: Sahmin Noholo mengungkapkan potensi atlet taekwondo di Kota Gorontalo cukup besar dan perlu didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan serta kompetisi yang rutin. Selain itu, membangun solidaritas organisasi dan mempererat kerjasama dengan seluruh dojang serta pihak terkait dalam menjalankan program pembinaan. Musda Taekwondo Kota Gorontalo tersebut turut dihadiri Pengurus Taekwondo Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo, pelatih atlet dan perwakilan dojang.

0: Pembinaan latihan cabang olahraga taekwondo sejak dini membantu dalam menyiapkan atlet jangka panjang. Laporan Hendra Rao.
1: Pembinaan cabang olahraga taekwondo sejak dini ke depan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap para atlet taekwondo yang ada di Provinsi Gorontalo. Sinergitas terkait dengan pembinaan cabang olahraga ini penting dilakukan sebagai upaya mendukung prestasi para atlet taekwondo itu sendiri. Sarif Usman, pelatih taekwondo Gorontalo, mengemukakan untuk mendorong prestasi olahraga taekwondo tersebut pihaknya telah menerima pembinaan anak usia 5 tahun guna persiapan untuk jangka panjang menuju tingkat nasional. Khusus pembinaan cabang olahraga taekwondo bagi anak usia dini mengacu pada sistem latihan yang mencakup basic tendangan yang terus dipermantap ditambah dengan eksibilitas dari atlet bersangkutan. Terkait dengan potensi para atlet taekwondo di daerah ini terus mengalami perkembangan, ini terlihat dari prestasi yang diraih selama ini.
2: Tahun 2026 ini kami itu menerima atlet yang usia 5 tahun. Dan untuk kenapa kami menerima yang 5 tahun, karena untuk jangka panjang. Jadi atlet yang untuk di ini ke nasional. Pembinaannya kita awalnya itu di latihannya untuk basic-basic tendangan dulu. Untuk basic tendangan itu dipermantap dan fleksibilitas dari atlet itu sendiri, splitnya itu yang kita ajar sampai bisa terbuka. Untuk potensinya ya agak berkembang. Ada yang beberapa yang sudah juara-juara di Sulawesi, ada yang di provinsi, se-provinsi, ada juga yang di luar dari Provinsi Gorontalo.
1: Sarif Usman menegaskan latihan yang diterapkan dalam pembinaan olahraga taekwondo usia 5 hingga 8 tahun diarahkan pada tendangan awal ke arah badan dan kepala. Menurutnya latihan tendangan yang menyasar badan serta kepala tersebut dianggap tidak terlalu sulit.

0: Pengurus Kickboxing Kota Gorontalo memberikan apresiasi atas pelaksanaan seleksi atlet Pekan Olahraga Nasional Pon Bela Diri tahun 2026 yang akan digelar di Provinsi Sulawesi Utara Juni mendatang. Ketua Kickboxing Kota Gorontalo Eki pun mengatakan, pelaksanaan seleksi atlet menjadi langkah penting dalam menjaring atlet terbaik yang nantinya akan mewakili Gorontalo pada ajang nasional tersebut. Menurutnya proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif akan melahirkan atlet berkualitas yang siap bersaing dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
1: Tunjukkan semangat itu juga semangat untuk menjaga, bisa mendapatkan prestasi. Tetapi yang paling penting dari semua itu, karena kita mengajarkan hasil itu milik yang di atas tapi proses itu bagian kita. Karena hasil bukan bagian kita menentukan. Siapa yang bisa menentukan besok yang latihan ini beratnya setengah mati udah terjuara? Gak ada. Tuhan punya hak prerogatif. Bagian kita adalah berlatih sekuat-kuatnya dengan disiplin sesuai dengan lagu tadi. Kami patriot, disiplin nafas.
0: Ia menambahkan atlet yang mengikuti seleksi diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik serta menjaga sportivitas selama proses seleksi. Pon Bela Diri tahun 2026 menjadi momentum penting bagi cabang olahraga kickboxing untuk menunjukkan perkembangan prestasi atlet Gorontalo yang selama ini terus mengalami peningkatan. Melalui seleksi akan lahir atlet yang siap baik dari sisi fisik, teknik maupun mental bertanding. Ia optimis dengan persiapan yang matang, atlet kickboxing Gorontalo mampu tampil maksimal dan bersaing pada pelaksanaan Pon Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara.

0: Pembinaan atlet usia dini cabang olahraga taekwondo di Provinsi Gorontalo dinilai menunjukkan perkembangan positif. Program pembinaan berjenjang yang dilakukan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Gorontalo mulai melahirkan atlet berprestasi hingga mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di tingkat internasional. Ketua Harian Pengprov TI Gorontalo Muhammad Ramli mengatakan, capaian atlet Gorontalo tidak lepas dari sinergitas program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan antara pelatih, pengurus cabang olahraga, orang tua atlet hingga dukungan pemerintah daerah. Menurutnya proses pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan konsistensi latihan, pendampingan mental, serta dukungan sarana dan kompetisi yang memadai sejak usia dini.
1: Kami laksanakan dalam memberikan perintah kepada para pemegang saham kita, Medan Tan sampai dan 5 yang ada di Gorontalo, bagaimana mereka membuka gojang di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Dan ini sudah berjalan. Insya Allah tinggal dukungan pemerintah bagaimana Dinas menyikapi ini agar mau menerima. Kadang-kadang guru olahraga menolak karena berbenturan dengan kebiasaan.
0: Ia menjelaskan Pemprov TI Gorontalo terus mendorong program pembinaan berjenjang mulai dari tingkat gojang kabupaten kota hingga pelatihan intensif bagi atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi kejuaraan nasional maupun internasional. Selain fokus pada prestasi, pembinaan usia dini taekwondo di Gorontalo juga diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin sportivitas, dan mental juang generasi muda melalui olahraga.

0: Pengurus Taekwondo Kota Gorontalo fokus pada pembinaan usia dini. Langkah yang dilakukan membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Selain itu, menggelar kejuaraan secara berjenjang sebagai wadah dalam meningkatkan kemampuan atlet. Berikut hasil wawancara saya dengan Ketua Pengurus Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmin Holo.
1: Baik, assalamualaikum Pak Ketua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Ketua, setelah terpilih sebagai Ketua Taekwondo Kota Gorontalo melalui musyawarah kemarin dan ini terpilih secara aklamasi Pak Ketua ya.
2: Iya.
1: Baik, ya, untuk rencana agenda ke depan seperti apa nanti program yang akan dilaksanakan?
2: Ya, terima kasih Bung Bobby dan para pemirsa. Baik, program kerja secara umum, program kerja pengurus Kota Pengkot Taekwondo Indonesia Kota Gorontalo berdasarkan rancangan ADART, tentunya pengurus besar Taekwondo Indonesia, yang disesuaikan dengan ADART KONI Kota Gorontalo. Dan fokus utamanya adalah pembinaan atlet dari usia dini hingga prestasi peningkatan mutu SDM, yaitu pelatih, wasit, penguji, serta tata kelola organisasi. Gambaran umum dari program strategis ke depan yang akan kita laksanakan khususnya Pemkot TI Kota Gorontalo, itu yang pertama, pembinaan atlet dan prestasi mencakup pembinaan usia dini dan pelajar, melakukan pembinaan berjenjang dengan menyasar sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan sederajat di Kota Gorontalo demi untuk menjaring bibit-bibit muda potensial. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan kejuaraan lokal, menggelar kejuaraan taekwondo antar dojang atau klub Kota Gorontalo, dan juga kejuaraan antar pelajar secara berkala guna untuk melatih mental bertanding atlet.
1: Baik Pak Ketua, dalam menjalankan program tadi dan pembinaan atlet yang saya disampaikan fokus pada pembinaan atlet usia dini. Nah, tentunya juga semua Pak Ketua tidak lepas bagaimana juga dukungan dari anggaran. Di satu sisi, anggaran untuk dukungan dari pemerintah ini juga bisa dikatakan terbatas. Nah, langkah ataupun strategi apa yang akan dilakukan oleh untuk mengatasi hal tersebut Pak Ketua?
2: Iya, untuk memang sekarang ini kita kenal sekarang seluruh pemerintah itu, dari pemerintah pusat sampai daerah, sekarang dikenal dengan efisiensi anggaran. Tetapi kita harus punya strategi untuk melakukan itu. Walaupun dalam efisiensi anggaran, tetap kita harus melakukan hal-hal itu, seperti kita harus ada sponsorship dari perusahaan-perusahaan, dari toko-toko besar yang bisa mensponsor untuk kegiatan kita untuk event-event ke depan. Itu satu. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan bank yang ada CSR-nya. Kita untuk lakukan kerjasama, membuat proposal kita untuk kerjasama dalam event-event yang bisa dikerjasamakan dengan bank-bank daerah maupun bank nasional. Kita juga bisa dari mandiri, dari pengurus, kita bisa sumbang sih untuk pendanaan dari pengurus sendiri, dan juga dari kita bisa mendapatkan dari pendaftaran dari tempat dojang-dojang yang ada di Kota Gorontalo.
1: Ya, Pak Ketua, cabang olahraga taekwondo ini salah satu cabang olahraga unggulan Provinsi Gorontalo maupun di Kota Gorontalo juga sudah ditetapkan KONI Kota Gorontalo sebagai salah satu cabang olahraga unggulan. Nah, apa Ketua target baik jangka pendeknya suatu tahun ke depan ataupun jangka menengah dan jangka panjangnya nanti, Pak Ketua?
2: Ya, target kita yaitu yang pertama adalah ada dua kita yang sasaran strategi kita ke depan, yaitu kita ini. Saya sudah ngomong-ngomong dengan pengurus lain. Yang paling utama adalah saya akan rencana membuat event di Kota Gorontalo, event pertandingan di antar lojang sekota Gorontalo. Dari situ kita bisa melihat atlet-atlet yang bisa berprestasi, sehingga kita bisa kirim sampai ke antar provinsi, sampai ke regional, dan sampai ke nasional. Terus yang kedua adalah kita lebih memantapkan pelatihan dari pelatih-pelatih kita supaya mereka lebih lebih ini lagi untuk melatih para calon-calon atlet yang ke masa depan untuk perwakilan dari Kota Gorontalo. Begitu Pak Bobby.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Salam olahraga.
2: Ya, salam.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmin Noholo.
0: Saudara, demikian Buletin Olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo bersama saya Bakri Potabuga.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal?

0: kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: pagi ini. Harus datang ke kantor lagi.
1: Eh, sekarang ini gak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.

0: masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore. Pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah, sisa waktu di LDR Pendengar. Tadi juga sudah ada beberapa lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani suasana akhir pekan Anda ya. Anda juga yang saat ini mungkin lagi sibuk persiapan segala sesuatunya untuk malam minggu, atau masih dengan suasana Idul Adha juga bersama keluarga, berkumpul bersama, apapun itu, selamat sore dan semoga ini akan menjadi suasana akhir pekan Anda yang tentu menjadi suatu kenangan atau suasana sore yang membahagiakan untuk Anda semua ya. Di line telepon 082196648664. LDR, halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bang Putra di Luwuk Palopo.
0: Putra di Luwuk Palopo. Boleh kasih tahu dong ke pendengar Pro 1 di Gorontalo, di Luwuk, gimana cuacanya?
1: Bagus.
0: Oke, baik, bagus ya. Tidak ada tanda-tanda hujan atau gimana, mendung?
1: Di sini lagi cerah.
0: Oh, cerah. Oke deh, Bang Putra di Palu, mau request lagunya siapa?
1: Dari sendiri ya?
0: Iya, betul.
1: Sama Iwan Fal.
0: Yang mana judulnya?
1: Manusia Setengah Dewa.
0: Yang mana?
1: Manusia Setengah Dewa.
0: Manusia Setengah Dewa. Oke. Okay. Yes. Iwan Fal, sebentar, ini masih dalam proses mencari Manusia Setengah Dewa. Apakah ini masuk list, bisa main sore ini apa enggak, kita juga belum tahu, tapi masih dalam proses mencari ini ya. Manusia Setengah Dewa, sebentar. Sebentar ya.
1: Ya.
0: Manusia Setengah Dewa, lagunya Iwan Fals. Bisa yang lain?
1: Kalau Iwan... yang masuk
0: Iwan Fals. Oh, Iwan Fals, tetap Iwan Fals ya.
1: Iya, masih tetap kalau enggak karena yang masuk.
0: Oke deh. Iwan Fals ada beberapa yang bisa main, ada yang judulnya mungkin, ada juga yang sebelum mana nih tadi. Kemesraan juga ada.
1: Ya, kemesraan saja.
0: Oke deh, baik. Makasih.
1: Ya, terima kasih banyak. Selalu dinilai di Wolfaisin, maaf lahir batin.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putra tadi ya. Silakan satu penelpon lagi mau ikutan request lagu 082196648664. LDR, halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu.
2: Enggak apa-apa biar terlambat. Milenial Pak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Kak Bakri dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Di Bualemo gimana cuacanya ini?
2: Kalau lagi mendung ini Kak Bakri.
0: Mendung, sama di kota juga gitu
2: iya.
0: Ya?
2: Oh request? Gitu ya, tapi enggak hujan.
0: Oke.
2: Okay, Kak mau request lagunya Buri Doremi, Meluki Senja.
0: Oke, baik, makasih.
2: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Doremi tadi Meluki Senja ya. Oke deh, kalau gitu dua penelpon lagi yang mau nge-vote 082196648664. LDR. Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dengan Iin di Pohuwato.
0: Ibu Iin di Pohuwato mau ngevote lagunya siapa Ibu Iin?
3: Itu Kemesraan.
0: Kemesraan. Boleh, makasih.
3: Iya, Wilaidin Wafaidin.
0: Maaf lahir batin. Iya. Ayo,
3: semoga sehat selalu
0: amin,
3: ya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin tadi. Silakan satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Yang ikutin gabung silakan 082196648664. LDR, halo.
4: 100% Indonesia. Halo Bakri.
0: Halo Tanu di Batuda.
4: Iya, ini.
0: Apa itu?
4: Apa Kemesraan Jo.
0: Oke, boleh. Makasih.
4: Oke Bakri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-37 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda semua pendengar, dan kita masih bersama di LDR Lagu dan Request 100% Indonesia Special Weekend. Jadi untuk Anda yang mau ikutan request, silakan 082196648664. LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti.
1: Iya.
0: Silakan request lagunya siapa, Ibu Tuti?
1: Surat Undangan.
0: Surat Undangan.
1: Karera.
0: Oke, baik. Makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Surat Undangan, lagu dari Ani Karera tadi ya. Oke deh, lanjut di line telepon berikutnya. Satu penelpon lagi yang mau ikutan request LDR. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman, di mana dulu?
2: Di rumah.
0: Di rumah di mana alamatnya? Di rumah yang ada atapnya gitu ya? Yang ada jendelanya, ada pintunya juga.
2: Ya, tapi ini di sini masih kena banjir.
0: Oh, di daerah mana?
2: Di Hidung.
0: Hah?
2: Masih kena flu banjir.
0: Oh, Hidung. Begitu. Oke, oke, baik. Semoga Hidung di Hidung ya.
2: Iya.
0: Oke, semoga tetap banjir ya. Hidungnya. Oke, Bung Aman mau request lagunya siapa?
2: Lagu Dedi Dores.
0: Dedi Dores yang mana?
2: Di hatimu aku berteduh.
0: Di hatimu aku berteduh. Yang lain ada boleh enggak?
2: Yang lagi lagu The Doris yang lain apa sih?
0: Yang apa? Yang apa? Dari Doris yang mana?
2: Apa yang lain di situ? Format.
0: Ada yang Bintang Kehidupan, ada Matahariku, Seberkas Sinar, Setitik Air, Hujan, Nyalakan Api, Manis di Bibir.
2: Setitik air itu ya.
0: Setitik air apa ini? Ya. Oke, baik. Makasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon lagi kalau gitu yang mau ikutan ngevote, ada lagunya Eni Carrera sama lagunya Dedi Dores. LDR. Halo, LDR. Halo, sudah tersambung LDR.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa?
1: LDR, 100% Indonesia dengan Oma Afni Bulado.
0: Oma Afni, silakan nge-vote lagunya siapa, Oma?
1: Ya, lagunya Dedi Dores.
0: Oke, makasih. Oke,
1: terima kasih, Bung Bakri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, silakan 082196648664. LDR, silakan. Menit ke-40 ya, dari pukul 15. Ini akan jadi sesi terakhir kita di LDR pendengar, dan sebentar nanti pada pukul 16 atau di jam 4 sore nanti di tamu kita pendengar, topik yang nanti akan kita bahas yaitu tentang belajar tanpa melihat, berkarya tanpa batas ya. Ini akan kita bincangkan bersama Julpina Ahalit MPD yang merupakan Kepala SLB Kota Gorontalo. Kemudian juga ada Ibu Fitriati Syafi'i SPD yang merupakan pengajar tunanetra. Ada juga Pak Ardin Rahman yang merupakan Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia wilayah Gorontalo ya. Oke, jadi ketiga narasumber yang nanti insya Allah akan bersama-sama dalam tamu kita sebentar nanti di jam 4 ya. Oke, satu penelpon lagi. LDR, halo.
3: LDR, halo. LDR, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa Pak? Di mana?
3: Dari Niko di Gorut Kuandang.
0: Bapak Niko di Gorut Kuandang. Silakan Pak Niko mau ngevote lagunya Eni Carrera atau Dedi Dores. Hah? Halo? Oke, sudah tidak ada suara ini. Halo?
3: Halo, dari Dores, Dedi Dores.
0: Oke, makasih Pak Niko, Dedi Dores ya. Oke, terima kasih kembali, luar biasa ya. Tapi terima kasih ya, walaupun memang suaranya sempat hilang-hilang juga, tapi sempat terdengar tadi Pak Niko mau nge-vote lagunya Dedi Dores. Judulnya tuh Setitik Air. Oke, kalau gitu selamat sore dan selamat menikmati akhir pekan. Yang lagi pada persiapan buat nikmatin malam minggu, semoga apapun rencananya, tujuannya malam ini di malam minggu, semoga sukses dan lancar ya. Oke, kalau gitu langsung kita ke requestan spesial untuk Anda.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda sore ini dalam acara tamu kita untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa sore ini di tamu kita, topik kita adalah belajar tanpa melihat, berkarya tanpa batas. Dan ini juga akan kita bincangkan bersama beberapa narasumber, sembari menantikan beberapa narasumber yang nanti insya Allah akan tersambung via Zoom sore hari ini. Perlu kami juga sampaikan juga untuk Anda bahwa memang kita tahu bersama pendengar bahwa keterbatasan penglihatan ternyata memang tidak menjadi penghalang bagi para penyandang tunanetra di Provinsi Gorontalo untuk terus belajar, berkembang, dan juga berkarya. Di mana pendengar, di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, sebagian tunanetra kini juga mampu beradaptasi dengan berbagai perangkat teknologi termasuk telepon pintar atau smartphone. Nah, mereka juga memanfaatkan fitur suara, aplikasi membaca layar, hingga media komunikasi digital untuk mendukung aktivitas sehari-hari, belajar bahkan bekerja secara mandiri ya. Dan yang pasti pendengar, tidak hanya aktif menggunakan teknologi, para tunanetra di Gorontalo juga memiliki beragam keahlian yang menunjukkan kemampuan dan juga potensi besar dalam dunia pendidikan maupun keterampilan hidup. Jadi ada yang mahir di bidang musik, pijat terapi, keterampilan kerajinan, hingga kemampuan literasi digital. Kondisi ini pendengar juga pemirsa menjadi gambaran bahwa akses pendidikan dan juga dukungan lingkungan mampu membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas netra untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat. Jadi pendengar dan juga pemirsa, perkembangan tersebut ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berbicara tentang kesempatan bersekolah, tetapi juga tentang bagaimana membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi pendengar, dengan dukungan teknologi serta akses pembelajaran yang tepat, tunanetra mampu menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap produktif dan juga berprestasi ya. Jadi semakin baik akses pendidikan inklusif dan pemanfaatan teknologi digital bagi penyandang tunanetra, maka semakin besar pula peluang mereka untuk meningkatkan keterampilan kemandirian serta partisipasi sosial dan ekonomi di masyarakat ya. Ini yang akan kita bincangkan pendengar bersama ketiga narasumber yang alhamdulillah salah satunya sudah terhubung di via Zoom. Ada Ibu Zulpina Awa Halid ya, Ibu Zulpina Halid MPD. Beliau merupakan Kepala SLB Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Zulpina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak.
0: Ya, sore juga. Kabarnya baik ya Bu ya?
1: Ya, ya baik.
0: Kemudian juga terhubung via Zoom selanjutnya ada Pak Ardin Rahman. Beliau merupakan Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Wilayah Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ardin.
2: Selamat sore.
0: Iya. Baik, dan kami juga sudah menantikan narasumber yang satunya, Ibu Fitriati Syafi'i SPD, yang merupakan pengajar tunanetra yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita sore ini pendengar di tamu kita dengan topik belajar tanpa melihat, berkarya tanpa batas ya. Sebentar juga akan ada sesi tanya jawab. Kami juga akan persilakan Anda sebentar untuk bergabung memberikan pertanyaan Anda melalui layanan interaktif kami di 0821 9664 8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat karena sekarang kita sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo ya. Baik, sebelum saya bertanya ke narasumber dan juga menantikan narasumber satunya bisa bergabung bersama kita sore ini di tamu kita, perlu kami ingatkan dan sampaikan juga untuk Anda pendengar bahwa tamu kita sore ini, selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, tentu Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, streaming aplikasi RRI Digital, bisa diakses juga melalui website kami di www.rri.co.id dan juga bisa Anda tonton atau Anda saksikan langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, sebelum saya ke Pak Ardin Rahman, saya terlebih dahulu ke Bu Zulfina yang merupakan Kepala SLB Kota Gorontalo. Halo Ibu Zulfina.
1: Ya Pak, halo.
0: Iya. Ibu Zulfina, kalau kita melihat perkembangan pendidikan saat ini, tentu ada banyak sekali perubahan dan juga persiapan yang dilakukan sekolah untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Nah, bagaimana kondisi akses pendidikan bagi siswa tunanetra di Kota Gorontalo saat ini, Bu?
1: Ya, alhamdulillah untuk akses tunanetra di sekolah kami itu sudah ada. Ya, jadi di setiap ruangan ataupun di selasar ruangan itu ada akses untuk tunanetra.
0: Iya, baik. Ibu Zulfina?
1: Iya.
0: Iya, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya, Bu, karena sekarang kita juga sedang live di YouTube RRI Gorontalo biar pemirsa juga bisa menyaksikan kita sekarang lagi live di channel YouTube RRI Gorontalo. Wah, luar biasa ya. Baik, silakan Ibu. Nah, tadi kan akses ya, ternyata memang alhamdulillah saat ini akses dari segi kondisi aksesnya memang sudah membadai, bisa dikatakan begitu ya, Bu ya?
1: Iya, Pak, alhamdulillah.
0: Ini kalau berbicara tentang layanan pendidikan, Ibu, tentu sekolah membutuhkan juga dukungan fasilitas yang memadai agar proses belajar berjalan optimal yang ingin diketahui oleh masyarakat juga begitu. Apa saja tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menyediakan fasilitas belajar bagi siswa tunanetra ini?
1: Jadi untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk tunanetra, jadi baik kalau untuk pembelajaran untuk anak tunanetra itu masih sama dengan anak-anak pada umumnya, jadi hanya masalahnya itu pada hambatan penglihatan. Jadi kalau untuk masalah intelektual itu mereka kebanyakan sama dengan anak-anak pada umumnya. Jadi hambatannya itu hanya pada penglihatan. Jadi kalau untuk ya, kalau dari segi intelektual ini anak-anak tunanetra ini mereka sangat mereka mampu untuk dibimbing, dididik, dan dilatih. Jadi untuk aksesnya sendiri itu alhamdulillah di SLB Negeri Kota Gorontalo untuk setiap ruangan itu kami sudah memiliki akses untuk anak-anak tunanetra. Jadi yang kurang di sekolah kami itu adalah pengajar tunanetra ini untuk saat ini tinggal satu orang, Pak. Dan beliau juga itu akan pensiun pada bulan Desember. Jadi akhir tugas beliau itu pada bulan Desember 2026 ini.
0: Oke. Baik. Saat ini juga teknologi digital semakin dekat dengan dunia pendidikan dan juga menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran berkaitan dengan itu ya. Sejauh mana mungkin boleh sampaikan juga pemanfaatan teknologi digital ini sudah diterapkan dalam proses pembelajaran di SLB Kota ini?
1: Jadi untuk pemanfaatan digital itu untuk anak-anak tunanetra itu mereka memiliki aplikasi tersendiri dalam hal berkomunikasi. Jadi mereka yang paham tentang aplikasi itu. Okay. Jadi ketika mereka berkomunikasi dengan orang-orang di luar, mereka menggunakan aplikasi itu.
0: Oke. Baik, selain teknologi dan juga fasilitas, sumber daya manusia ini juga menjadi faktor penting dalam pendidikan inklusif menurut Ibu. Apalagi juga saat tadi Ibu menyinggung bahwa salah satu guru juga artinya kekurangan lah begitu ya Bu ya? Iya. Apakah masih terdapat juga keterbatasan tenaga pendidikan ya? Atau sarana pendukung untuk pembelajaran tunanetra ini?
1: Iya, untuk tenaga pendidik kami hanya tinggal satu orang dan itu pun beliau akan pensiun pada bulan Desember 2026 ini. Jadi untuk tahun 2027 itu kami untuk tenaga pengajar yang memang ahli dalam hal untuk anak-anak tunanetra itu kami tidak ada lagi untuk tahun 2026.
0: Baik. Ya, saya ke Pak Ardin Rahman yang merupakan Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia. Halo Pak Ardin. Ya. Halo Pak Ardin. Ya rupanya mikrofonnya Pak Rin belum diaktifkan ya Pak. Pak Rin mungkin bisa diaktifkan dulu mikrofonnya Pak. Oke.
1: Okay. Kebetulan Pak Ardin ini juga, beliau adalah salah satu tenaga pendidik di SLB Negeri Kota Gorontalo juga.
0: Oh, baik-baik. Ya, saya akan mencoba menghubungi Pak Ardin di via Zoom. Pak Ardin, halo.
2: Halo.
0: Iya. Ya. Baik, Pak Ardin sudah bisa mendengarkan suara saya ya, Pak?
2: Bisa.
0: Oke, okay. Baik. Pak Ardin, sebagai perwakilan organisasi tunanetra di Gorontalo, tentu memiliki gambaran yang cukup luas juga mengenai kondisi para penyandang tunanetra saat ini ya Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kondisi akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tunanetra di Gorontalo saat ini?
2: Untuk pendidikan itu karena di sini juga kekurangan tenaga pendidik untuk tunanetra.
0: Baik.
2: Jadi untuk tunanetra yang ada di Gorontalo ini untuk mendapatkan pendidikan itu ada beberapa faktor yang menghalangi mereka juga bisa mengenyam pendidikan ya. Pendidikan khususnya pendidikan yang secara tunanetra yang bisa mereka ini karena lingkungan mereka juga kadang-kadang tidak mengizinkan begitu.
0: Baik. Ya, dalam kehidupan sehari-hari Pak Ardin tentu masih ada berbagai tantangan yang dihadapi para penyandang tunanetra ya. Menurut Pak Ardin, kendala apa yang masih paling dirasakan penyandang tunanetra dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan? Sempat disinggung Pak Ardin.
2: Kendalanya itu dari keluarga sendiri mungkin ya Pak.
0: Oke, baik.
2: Soalnya banyak juga yang ini kan, kamu sudah tidak melihat untuk apa lagi? Oh, apa baik. Namanya kejar pendidikan yang ini.
0: Okay. Jadi ini juga sepertinya harus ada perlu pemahaman khusus ya, memberikan pemahaman khusus kepada keluarga-keluarga yang punya saudara atau keluarga yang tunanetra agar tidak membuat mereka berkecil hati begitu ya. Tapi Pak Ardin, selain tantangan terkadang ada juga tantangan dari lingkungan sosial. Apakah sampai saat ini juga masih ada stigma sosial untuk menjadi hambatan bagi tunanetra untuk berkembang dan berkarya? Selain keluarga juga.
2: Ya, sangat banyak masih ada ya diskriminasi di lingkungan. Ya, walaupun sudah ada perdanya, tapi kan
0: iya.
2: Perdanya itu kan tidak pernah diremukan dengan organisasi-organisasi yang ada kan.
0: Baik. Tapi walaupun itu, Pak Ardin juga sadar dan Pak Ardin juga tidak berkecil hati dan tidak mempedulikan apa yang diucapkan oleh orang-orang di Pak Ardin ya.
2: Oh, kalau saya sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa ya.
2: Dengan stigma ya, karena belum mengerti aja kan orang-orang Pak.
0: Oke, baik.
2: Kalau dia mengerti apa kemampuan kita palingan tidak ada lagi Pak.
0: Oke, baik. Nyatanya juga sampai sekarang Pak Ardin juga masih berdiri kokoh gitu ya. Kemudian juga menjadi tenaga pengajar di tunanetra ya, menjadi ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Gorontalo juga luar biasa. Oke, baik, dan pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo di mana pun Anda berada, menit ke 19.16 dan sebentar nanti kami akan beri kesempatan Anda bergabung untuk melalui telepon bertanya di 0821-964-8664 via WhatsApp dan juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita akan jeda, sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama Persatu.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Programa 1. Di Tamu Kita pendengar dengan topik belajar tanpa melihat, berkarya tanpa batas ya. Dan alhamdulillah pendengar, kalau sebelumnya tadi saya juga sempat bertanya-tanya atau berbincang dengan Ibu Zulfina yang merupakan Kepala SLB Kota Gorontalo, kemudian juga ada Pak Ardin yang merupakan Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia wilayah Gorontalo, kemudian juga salah satu pengajar ya tunanetra di SLB Kota gitu. Dan alhamdulillah sore ini sudah tersambung juga, sudah bergabung bersama kita sore ini di via Zoom ada Ibu Fitriati Syafi'i SPD yang juga merupakan pengajar tunanetra. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Fitriati. Halo Ibu Fitriati, bisa diaktifkan dulu mikrofonnya Bu. Iya, rupanya Ibu Fitriati belum bisa mendengarkan suara kita di studio. Tapi semoga ini karena mungkin terhalang dengan jaringan yang mungkin kurang mendukung. Tapi semoga Ibu Fitriati bisa bergeser sedikit ya, biar mendapatkan sinyal yang bagus agar bisa bersama-sama kita sore ini di Tamu Kita pendengar ya. Nanti apa yang akan disampaikan ini bisa didengarkan jelas oleh kita di studio dan juga pemirsa dan juga pendengar ya. Baik, sembari menantikan Ibu Fitriati pulih kembali suaranya karena memang tidak tembus di kita di studio ya. Saya bertanya kembali ke Ibu Zulfina yang merupakan Kepala SLB Kota. Ibu Zulfina, pendidikan ini tentu tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan juga kemandirian peserta didik ya. Kalau dari pengalaman Ibu, bagaimana dampak pendidikan inklusif terhadap kepercayaan diri dan kemandirian siswa tunanetra ini?
3: Jadi untuk pendidikan anak tunanetra yang sangat diharapkan itu adalah kemandirian dari anak itu sendiri. Baik dari segi dia aksesibilitasnya, untuk sekolah itu ada pendidikan OM, di mana siswa dilatih untuk mengenali lingkungan sekolah dengan ada akses-akses tertentu yang dipasang di setiap area sekolah. Jadi itu merupakan tanda untuk aksesnya untuk anak-anak tunanetra. Jadi supaya mereka itu bisa mengenal lingkungan sekolahnya secara mandiri, jadi tanpa dengan bantuan guru lagi, tetapi mereka bisa berjalan sendiri. Baik. Dengan adanya akses-akses itu.
2: Oke. Membiasakan mereka untuk bisa mandiri, artinya dari segi fasilitas sudah pasti terjamin, sudah mendukung juga gitu ya Bu ya?
3: Iya, kalau untuk keterampilannya, untuk kami di SLB Kota itu ada musik, alat musik. Jadi yang sering diminati oleh anak-anak tunanetra itu adalah musik juga. Okay. Kemudian kalau untuk IT kami masih terbatas karena untuk komputer yang braille itu kami belum ada. Sebenarnya lalu sudah ada tapi karena sudah lama jadi sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi.
2: Okay. Artinya ada beberapa yang sudah memadai dan beberapa juga yang mungkin perlu diadakan lagi begitu ya Bu ya. Nah ini seiring masuknya teknologi yang sudah disampaikan juga tadi di dunia pendidikan, tentu ada banyak perubahan juga yang dirasakan siswa yang menarik untuk diketahui juga. Apa perubahan yang paling terlihat pada siswa tunanetra setelah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam belajar ini?
3: Kalau untuk anak tunanetra dalam penggunaan digital seperti smartphone, itu dengan fitur aksesibilitas, di mana pada smartphone itu seperti yang digunakan juga oleh Pak Ardin, dia softwarenya itu ada pembaca layarnya, jadi scanner dan aplikasi OCR itu untuk mengubah teks cetak menjadi suara. Jadi aplikasi ini yang digunakan oleh anak-anak tunanetra di dalam berkomunikasi dengan teman-teman mereka yang ada di luar.
2: Oke, baik. Jadi memang keterampilan yang dimiliki siswa tunanetra ini juga mampu membantu mereka berinteraksi di tengah masyarakat dengan menggunakan aplikasi yang tadi sudah disampaikan Ibu, begitu ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Ketika pendidikan diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan, tentu akan membuka peluang yang lebih besar di masa depan, begitu ya? Nah, bagaimana juga pandangan Ibu? Pendidikan yang tepat ini dapat membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi penyandang tunanetra.
3: Ya, jadi walaupun anak-anak tunanetra ini mereka memiliki hambatan penglihatan, tetapi mereka untuk keterampilan itu mereka disesuaikan dengan minat dan bakatnya mereka. Jadi kalau anak itu seperti pengalaman kemarin, ada anak-anak yang bisanya hanya dalam menyanyi, jadi mereka waktu sekolah lalu mereka mengikuti lomba-lomba untuk mereka ikut lomba-lomba dan alhamdulillah mendapat prestasi di lomba tersebut.
2: Okay,
3: lomba. Kemudian kalau yang keahliannya seperti Pak Ardin ini, beliau itu bisa ahli pijat, kemudian beliau bisa ahli reparasi seperti mesin cuci yang rusak. Jadi itu keahlian beliau yang sangat luar biasa, Pak. Jadi walaupun memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tetapi beliau bisa memperbaiki seperti mesin cuci yang rusak, kipas angin. Jadi kalau ada peralatan sekolah yang rusak, beliau yang memperbaiki.
2: Luar biasa ya. Nanti kalau
3: beliau ini sangat membantu sekali.
2: Oke. Nanti sebentar saya akan minta kontaknya Pak Ardin ya.
3: Iya.
2: Baik, sebelum saya ke Pak Ardin, saya ke Ibu Fitriati. Halo Ibu Fitriati. Halo Ibu Fitriati Syafi'i yang merupakan tenaga pengajar tunanetra juga. Ibu Fitri ya. Iya, halo Ibu Fitri.
1: Halo.
2: Oke, baik. Ibu Fitri, apakah sudah bisa mendengarkan suara saya, Bu?
1: Iya.
2: Oke, baik. Ibu Fitri, penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini semakin berkembang dari waktu ke waktu dari pengalaman Ibu semenjak mendampingi siswa. Bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap semangat belajar siswa tunanetra ini, Bu Fitri? Halo. Halo Ibu Fitri. Baik. Untuk Anda pendengar sembari menantikan Ibu Fitri bisa tersambung bersama kita sore ini di tamu kita. Anda yang ingin bergabung melalui layanan kami 0821-964-864. Ya, tapi kita akan jeda sesaat lagi, kami akan tetaplah bersama Pak Sarto.
1: Halo Pak, assalamualaikum.
2: Ya, kita akan jeda ya.
4: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
5: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
4: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
5: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
6: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program Mahasatu. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 17.37, masih ditamu kita dengan topik belajar tanpa melihat, berkarya tanpa batas ya. Dan masih dengan ketiga narasumber ada Ibu Julpina. Ya, Ibu Julpina A. Wahid, MPD, yang merupakan Kepala SLB Kota Gorontalo, dan juga ada Ibu Fitri. Beliau merupakan pengajar tunanetra, dan juga ada Ardin Rahman yang merupakan Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Wilayah Gorontalo ya. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan 0821-964-8664. Ada Pak Muis ya yang sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muis.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Muis silakan, di sini
1: benar
0: ada
1: tadi sampaikan ini. Oke, salah mengusuki mengajar yang tunanetra ini. Karena kalau saya lihat agak sulit juga ya. Kira-kira apa trik-trik yang bisa disampaikan kalau kita mau mengajar yang tunanetra ini? Karena kemarin juga itu ada teman saya di Kementerian Agama, beliau pernah juara tiga nasional, beliau hanya mengajar yang mau lah, sebenarnya begitu. Tapi kita kebata isyarat, itu mungkin di tunanetra ini mungkin ada trik-trik yang demikian, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Muis ya, tentunya mengajar kepada penyandang tunanetra ini memerlukan pendekatan yang menekankan pengalaman non-visual, terutama melalui pendengaran, perabaan juga, dan pengalaman langsung gitu ya. Mungkin yang bisa menjawab kepada Ibu Julpina terlebih dahulu, nanti sebentar juga Pak Ardin boleh menambahkan juga Ibu Fitriati. Silakan.
2: Jadi mengenai trik-trik untuk mengajar anak tunanetra itu sendiri, menurut pengalaman saya ketika saya masih guru kemarin, saya juga mengajar anak tunanetra, kebetulan saya guru IPA. Jadi untuk mengajar anak tunanetra itu memerlukan strategi yang menekankan pada pengalaman konkret, pendengaran, perabaan, dan interaksi langsung. Jadi contohnya seperti memberikan informasi secara rinci dan sistematis, seperti kalau kita memerintahkan untuk berjalan, kita berikan informasi bahwa di depan ini ada apa. Jadi supaya anak itu bisa berjalan dengan baik dan tidak tertabrak. Misalnya diperintahkan untuk mengambil buku yang berada di atas meja. Jadi buku berada di meja sebelah kanan. Jadi perintahnya itu harus jelas, begitu. Kemudian kita mengutamakan benda nyata. Jadi untuk dalam hal mengajar seperti saya misalnya mengenalkan buah mangga. Jadi mangga ini yang kita jadikan sebagai objek dalam mengajar, maksudnya media dalam mengajar. Jadi medianya itu benda-benda yang memang konkret, Pak. Begitu kalau untuk belajar pembelajaran untuk anak tunanetra. Okay. Jadi kalau anak tunanetra itu kan hambatannya kan hanya di penglihatan, sementara untuk pendengaran, kemudian dalam hal meraba mereka itu normal. Mampu. Okay. Jadi iya, normal seperti anak-anak pada umumnya. Jadi hanya dengan perintah yang jelas, kemudian membelajarkan dengan media yang konkret. Dan mungkin untuk lebih jelasnya ada Ibu Fitri yang teman saya yang memang ahli dalam mengajar tunanetra yang akan menambahkan.
0: Oke, ya baik. Dari penjelasan Ibu Julpina tentu ada beberapa trik juga. Mungkin saya ke Pak Ardin. Pak Ardin, kalau versinya Pak Ardin ini bagaimana trik mengajar kepada siswa tunanetra ini bagaimana, Pak Ardin? Silakan.
3: Kalau untuk memberikan pelajaran sama tunanetra itu harus ada interaksi langsung, kontak fisik, lengkap dengan medianya. Misalnya kita menjelaskan mengenai kucing, misalnya harus ada yang menyerupai lah supaya imajinasinya nggak kemana-mana, Pak. Nanti kalau kita tidak pakai medianya, nanti bayangannya kemana-mana itu, Pak. Baik. Jadi dia bisa menghayalkan, apalagi yang belum pernah mengenal, ini kan contoh aja, apalagi yang belum pernah mengenal apa yang kita jelaskan, kan nggak pernah dilihat, ya jadi dia sibuk berandai-andai saja itu. Jadi harus jelas medianya, harus ada minimal miniatur supaya kita menjelaskan, oh dia sudah punya bayangan.
0: Oke, baik.
3: Kayak begitu.
0: Oke, iya.
3: Dan untuk tadi ada pertanyaan dari penelpon tadi untuk kalau yang tunarungu katanya kan punya bahasa isyarat. Jadi kalau untuk yang tunanetra itu kita punya huruf sendiri namanya huruf Braille. Jadi cuman sekarang karena apa yang namanya sudah terlanjur booming ini teknologi.
0: Iya. Baik, rupanya terganggu dengan sinyal yang kurang mendukung. Pardin tadi sempat terputus. Ya, silakan bisa dilanjutkan, Pardin.
3: Dimana yang terputus tadi, Pak?
0: Terkait dengan menggunakan huruf katanya untuk yang tunarungu tadi.
3: Oh.
0: Huruf tersendiri.
3: Kan tunarungu kan itu ada bahasa isyaratnya. Untuk tunanetra ada hurufnya yang namanya Braille. Cuma seiring dengan perkembangan teknologi, jadinya tinggal sedikit tunanetra yang menguasai huruf Braille ini karena udah terlanjur ke teknologinya, Pak.
0: Iya, baik. Pardin, masyarakat juga tentu akan memiliki pandangan yang berbeda ketika melihat kemampuan nyata para penyandang tunanetra yang ingin mereka ketahui lah begitu ya. Bagaimana perubahan pandangan masyarakat ketika melihat penyandang tunanetra ini mampu berkarya dan juga berprestasi menurut Pardin?
3: Umumnya masyarakat juga masih agak kaget ya, Pak.
0: Iya.
3: Kok bisa? Iya. Gimana caranya? Masyarakat itu kan kebanyakan bertanya seperti itu.
0: Okay.
3: Cuman di bagian-bagian tertentu aja yang udah terbiasa melihat. Oh, ternyata mereka juga bisa.
0: Oke. Dari Pradita yang sudah bergabung di live chat yang katanya semoga jadi perhatian ini kekurangan guru di SLB ya. Semoga jadi perhatian biar agar bisa ada, bukan ada sih, tapi semoga ada yang mungkin bisa bergabung untuk menjadi tenaga pengajar juga begitu ya. Baik, silakan pendengar untuk Anda 082196648664 masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan pertanyaan Anda di layanan interaktif ya. Saya kembali ke Ibu Julpina. Halo, Ibu Julpina.
4: Assalamualaikum. Halo.
0: Iya. Iya, Ibu Fitri, halo.
4: Halo, Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam, Ibu Fitri, halo.
4: Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak.
0: Oke.
4: Halo.
0: Iya, baik. Ya, menit ke 46 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan karena memang sekarang kita sudah di penghujung waktu juga, mungkin sebelum saya akhiri, saya akan minta closing statement ke masing-masing narasumber. Ada Pardin, kemudian ada Ibu Julpina. Mungkin terlebih dahulu ke Ibu Julpina.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Ibu Julpina.
2: Ya, Pak.
0: Ya, Ibu Julpina, silakan closing statementnya, Ibu Julpina.
2: Oke, Pak, jadi seperti tema yang diusung oleh RRI, di mana belajar tanpa melihat, berkarya tanpa batas, maka belajar tanpa melihat bukan berarti kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan. Jadi anak-anak tunanetra itu mereka sangat memiliki potensi, kecerdasan, kreativitas, dan semangat yang sama untuk berkembang. Jadi keterbatasan penglihatan bukanlah penghalang untuk belajar, melainkan tantangan yang dapat

0: minatnya.
1: Oke, baik. Saya ke Pardin. Jadi, Pardin, baik, silakan Bu. Ya, gimana?
0: Jadi tema belajar tanpa melihat berkarya tanpa batas mengingatkan kita bahwa batas sesungguhnya bukan terletak pada kondisi fisik seseorang, melainkan pada kesempatan dan dukungan yang diberikan oleh lingkungan ketika akses pendidikan, teknologi, dan kesempatan berkarya tersedia. Anak-anak tunanetra dapat menjadi seniman, musisi, guru, pengusaha, atlet, bahkan pemimpin yang menginspirasi masyarakat. Sebagai kepala sekolah SLB Negeri Kota Gorontalo, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap disabilitas. Mari kita fokus pada kemampuan, bukan keterbatasan. Dengan kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat, kita insya Allah dapat menciptakan ruang yang memungkinkan setiap anak berkebutuhan khusus tumbuh, belajar, berprestasi, dan berkarya tanpa batas.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Ardin, silakan Pak Ardin closing statement yang singkat saja. Halo Pak Ardin.
2: Halo.
1: Iya, Pak Ardin silakan closing statement-nya Pak Ardin.
2: Halo, Mas. Untuk masyarakat pada umumnya, saya menghimbau kalau ada keluarganya yang punya keterbatasan dalam penglihatan, bisa diantar ke SLB, nanti bisa di-training di sini. Dan perlakuan masyarakat untuk tunanetra itu saya harapkan jangan terlalu berlebihannya begitu. Misalnya ada tunanetra yang mau menyeberang jalan itu terlalu kuat suaranya untuk mengarahkan dia. Bisa-bisa kan tunanetranya panik, yang mengarahkannya juga panik. Jadi untuk closing saya itu, diharapkan untuk masyarakat perlakukanlah tunanetra seperti yang sewajarnya, nggak usah terlalu berlebihan. Itu harapan saya untuk masyarakat.
1: Oke. Ya baik, terima kasih dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Tamu kita sore ini kita akhiri tentang belajar tanpa melihat, bekerja tanpa batas. Dan untuk itu saya Bakri Putra Boga pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya, Gubernur Gorontalo, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar
1: walillah. Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya, Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Selamat sore dan selamat menikmati suasana sore di akhir pekan. Dan untuk menemani Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda sore ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango ini terus berdatangan dari berbagai instansi dan juga lembaga. Pada Sabtu 30 Mei 2026, bantuan tersebut disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, banjir, dan longsor di wilayah pesisir tersebut. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama sejumlah instansi bergerak cepat mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak, di mana bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan darurat, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat di lokasi bencana. Sejumlah bantuan berasal dari pemerintah daerah Bone Bolango, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Basnas, PMI, hingga Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah. Tentunya distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan warga di lapangan ya. Selain bantuan logistik, petugas gabungan juga terus melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak banjir dan longsor dan upaya pembersihan material lumpur serta pembukaan akses jalan ini masih dilakukan untuk mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam Gorontalo sore ini bersama saya Bakri Potabuga. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17:18 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi-pagi ini harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
4: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
4: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
4: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
4: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
4: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
4: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
5: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
6: Halo generasi sehat, Indah Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
7: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
6: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
7: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
6: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371-3823. Jangan sampai ketinggalan.
7: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 MHz dalam Gorontalo sore ini bersama saya, Bakri Potabuga. Hingga saat ini tentunya waktu menunjukkan pukul 17.39 waktu Indonesia Tengah, dan perlu kami ingatkan, kami sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawah, Kabila, Tapa, Limbuto, Batu Daah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Dan sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawah Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Kami ingatkan kembali pendengar, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah.

Baik, pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali pendengar untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.53, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Indra Zakaria dalam surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan ayat 80.

0: Demikian pendengar dan juga sahabat budaya Pro 1 dan juga Pro 4, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Indra Zakaria dalam surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan ayat 80. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib kali ini akan disampaikan oleh Riz Duduti Esos IMH dengan judul Keutamaan Mengucapkan Istighfar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menantikan pelaksanaan sholat maghrib, marilah kita dengarkan risalah dengan judul Keutamaan Mengucapkan Istighfar. Istighfar merupakan sebuah bentuk zikir dan sebagai upaya kita mengingat serta dekat dengan Allah. Istighfar tidak hanya sebuah kata, melainkan mempunyai keutamaan yang sangat besar. Salah satunya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tanda bahwa telah meminta ampunan Allah, istighfar juga menjaga diri dari perbuatan buruk di masa lalu yang mungkin terulang kembali. Mengapa kita harus mengucapkan istighfar? Rahasia besarnya ada pada Al-Quran, Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kemudian aku, Nuh, menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dalam surah tersebut dijelaskan apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun adalah beristighfar kepada Allah. Ketika Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya pada saat untuk beristighfar kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, karena keistimewaan bacaan istighfar, maka banyak keutamaan dan manfaatnya, yakni diantaranya yang pertama mendapatkan ampunan Allah. Sesungguhnya istighfar adalah mohon ampunan dari kesalahan yang pernah diperbuat. Kedua, mendapatkan keberuntungan. Orang yang banyak mengucapkan kalimat thayyibah ini akan mendapatkan keberuntungan terutama di akhirat. Ketiga, mendapatkan kebahagiaan. Keutamaan istighfar lainnya akan dirasakan nanti saat seseorang membuka catatan amalnya di yaumul hisab. Keempat, mendapatkan keberkahan. Istighfar juga akan mendatangkan keberkahan langit, di antaranya dalam bentuk hujan. Dan yang kelima, membukakan pintu rezeki. Oleh karena itu, mudah bagi Allah untuk memberikan rezeki pada orang yang gemar beristighfar. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak bacaan istighfar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan beristighfar minimal 70 kali dalam sehari semalam. Padahal dosa-dosa beliau telah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan segan dan takut meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari noda dan dosa. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu akbar. Allah.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada dua pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Awqar. Hari Awqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Awqar adalah hari setelah hari kurban.

syarat akan makna dan kaya hikmah. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hari raya kurban ini. Salah satunya adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Kurban bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menerima perintah tersebut melalui mimpi. Nabi Ibrahim lalu menyampaikan perintah tersebut kepada anaknya Ismail. Mereka lalu melaksanakan perintah tersebut. Namun saat akan disembelih, Allah mengganti sang anak dengan seekor hewan ternak yang besar. Lewat perintah inilah, Allah hendak menguji ketaatan Ibrahim. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 103 sampai 107. Kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya menjadi dasar pelaksanaan kurban. Setelah kepada Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan pelaksanaan kurban kepada Nabi Muhammad pada setiap hari raya Idul Adha. Kurban bermakna pengorbanan pada sesuatu yang dicintai, yakni harta yang telah diperoleh dengan maksud ibadah kepada Allah. Dengan berkurban, artinya seorang muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, lalu menyembelihnya dan memakan serta membagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitar. Berkurban dapat menyucikan diri dan harta. Dengan berkurban pula, rasa kasih sayang dan peka terhadap sesama bisa ditumbuhkan. Berkurban pada hari raya Idul Adha juga jelas dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mencerminkan sikap takwa. Allah juga mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban.

menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda dan kita sudah mendengarkan sajian lagu-lagu religi untuk Anda yang masih juga dengan agenda hari Sabtunya ya. Di hari ini bagaimana dengan pekerjaan Anda? Ada yang masih harus berkaitan dengan pekerjaan ya di hari Sabtu ini, atau juga ada yang masih menikmati hari libur dengan keluarga ya, dengan teman-teman, ada yang masih dalam nuansa lebaran Idul Adha ya, lagi pada bakar-bakar sate dan lain-lain. Semoga semua agendanya menyenangkan ya. Pendengar, kita masih akan lanjutkan dengan sajian musik dan informasi untuk Anda.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

kepedulian pemerintah desa untuk memperkuat sektor ekonomi berbasis kerakyatan. Pendengar, Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk.

0: dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
4: Frank Rocky Vigil adalah sosok nyata di balik karakter kartun legendaris Popeye yang hidup di Chester, Illinois pada awal abad ke-20. Bertubuh kekar, bermata satu setengah tertutup, selalu menghisap pipa dan dikenal temperamental. Vigil sering terlibat perkelahian, namun hampir tak pernah kalah. Meski tampak kasar, ia punya sisi lembut terutama pada anak-anak kota yang ia lindungi. LZ Chrysler Segar, kreator Popeye, tumbuh di kota yang sama dan menjadikan Vigil sebagai inspirasi utama tokoh pelaut kuat, pecinta sayuran bayam itu. Kebiasaan Vigil menghisap pipa, gaya bicaranya yang cadel, hingga kekuatan fisiknya tercermin jelas pada Popeye. Menariknya, Vigil tak pernah tahu bahwa dirinya akan menjadi ikon budaya pop dunia. Ia meninggal pada tahun 1947, namun kisahnya hidup abadi lewat karakter yang dikenal lintas generasi.
3: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Ya, pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: ada titik titik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama dengan Anse Tumeu SSMTH dengan judul It's Never Too Late But Don't Delay.

Shalom, pendengar RRI terkasih, jumpa kembali dengan saya. Selalu saya menyapa dengan sebuah motivasi, dengan sebuah kata-kata support. God is good all the time, and all the time God is good. Artinya Tuhan kita selalu terbaik di setiap waktu, dan di setiap waktu Tuhan kita selalu terbaik. Jadi rancangan Tuhan selalu baik, terbaik. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Tuhan selalu tepat. Rancangan Tuhan selalu benar. Dan apa yang Tuhan rancangkan selalu indah pada waktu Tuhan. Dan semua yang Tuhan lakukan atas hidup saya dan saudara selalu mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, sahabat terkasih, kembali jumpa dengan saya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa, kembali hambamu dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih banyak buat waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan atas hambamu, sehingga pada hari ini kembali hambamu bisa menyampaikan dan diberi kesempatan oleh Bapa di sorga, di mimbar Kristen Protestan, untuk memberitakan kabar sukacita lewat Injil kebenaran. Bapa, hambamu terbatas sangat, tapi kuasamu dahsyat. Dunamos berkarya dahsyat tanpa batas, itulah the Holy God, Holy Spirit, Rohmu yang kudus, yang mengurapi hambamu dan mengurapi pendengar terkasih, sehingga ketika firman diberitakan, firman tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman ini menjadi firman yang hidup, firman ini menjadi firman yang nyata, dan firman ini tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan namamu. Urapi Bapa hambamu yang terbatas sangat, urapi pendengar terkasih orang-orang percaya dari barat, utara, timur, selatan, kota Gorontalo dengan pengurapan ilahi, sehingga ketika kebenaran disampaikan, kebenaran itu hidup, dan kebenaran itu memerdekakan, dan kebenaran itu mengubahkan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar, yang sakit disembuhkan, yang punya beban berat diangkat lewat firmanmu yang hidup. Urapi hambamu sekali lagi dengan pengurapan ilahi, hambamu siap memberitakan kebenaranmu yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya memberi judul hari ini, It's never too late, but don't delay. Ya, ada waktu atau disebut time, kesempatan, change. Ya, ada tiga waktu ya yang kita pelajari, dan orang percaya tentunya kita tahu ya, sering diberitakan lewat altar, lewat mimbar kebenaran. Ya, waktu pertama adalah waktu Ainos, artinya waktu Tuhan yang kekal. Kekekalan itu milik Tuhan, ya, bukan milik saya dan saudara. Tapi kelak, kalau kita pulang ke rumah Bapa, kembali ke sorga mulia, kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Kalau di dunia tidak ada satupun yang kekal, semua fana. Kemudian yang kedua adalah waktu Kronos. Waktu Kronos adalah waktu manusia yang terbatas. Ya, kita ada di dunia ini sangat terbatas. Usia kita semua ada di dalam tangan sang pemilik kehidupan. Ya, sang penguasa sorga dan bumi. Ya, itulah Yesus Kristus Tuhan. Jadi waktu Kronos manusia terbatas dan ada di tangan Tuhan. Kalau waktu Kairos adalah waktu Tuhan yang tepat. Baik, kita akan masuk di tiga hal yang saya sampaikan tadi lewat judul It's Never Too Late But Don't Delay. Tidak pernah terlambat ketika kami masih diberi nafas kehidupan berada di bumi, tapi jangan menunda. Ya, tiga hal yang jangan kita tunda. Satu, ya, berbuat baik. Do your best in your life, ya. Lakukan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Kita akan baca Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Mari ambil Alkitab sama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya,
dikatakan berbuat baik. Di sini dikatakan ada kata larangan, janganlah kita jemu-jemu. Berarti firman Tuhan menulis kita jangan berhenti, jangan bosan, jangan capek ya. Jangan orang bahasa hari-hari katakan jangan bete ya untuk berbuat baik. Karena apabila sudah tiba waktunya, kita akan menuai. Firman sudah menulis, kita akan menuai. Saya percaya penuh itu. Ya, saya sering sampaikan kepada pelayan di gereja, lewat mimbar, lewat altar, maupun sharing dengan teens, dengan YPM ya, yang profesional mentoring anak-anak muda. Saya sampaikan kepada mereka, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya sampaikan kepada mereka, mereka memanggil saya Cigem, ada yang manggil Aigem. Itu sebuah keakraban yang dipanggil. Mereka tidak memanggil saya Bu Gem, bukan berarti mereka tidak menghormati, tidak. Tapi dengan kata mereka manggil Aigem, artinya saya adalah tante, ibu ya, yang dekat dengan mereka, dengan jemaat, dengan anak-anak. Dan mereka katakan, kenapa selalu Ahi katakan untuk berbuat baik dan jangan membalas? Ya, saya hanya sampaikan ketika saya berbuat baik berada di bumi, sekalipun sudah disakiti, sekalipun ya ada yang mengecewakan dan saya tidak ingin membalas, intinya apa? Saya ingin kelak anak-anak saya menuai apa yang saya tabur. Di sini dikatakan apa? Jika kita tidak menjadi lemah. Nah, artinya kalau kelak kita menjadi lemah, saya percaya nanti kebaikan yang saya dan saudara sudah tabur, itu pasti keturunan saya dan saudara yang akan menuai. Pasti. Apa saja yang baik yang saya dan saudara lakukan, apa saja yang benar, ya saudara, yang banyak memberkati sesama orang lain, keluarga, itu pasti akan kembali kepada saya dan saudara. Tapi intinya saya dan saudara ketika berbuat baik jangan pamrih. Ya, jangan ingin dipuji, jangan ingin selalu merasa oh harus diutamakan, tidak. Alkitab hanya katakan jangan jemu-jemu, ya. Di sini dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita diulang lagi. Di ayat di atas kan sudah katakan berbuat baik, di bawah juga berbuat baik kepada semua orang. Ya, tidak terkecuali. Tidak dikatakan oh golongan A, golongan B, C, semua orang. Tapi juga dikatakan yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya kita yang seiman percaya kepada Tuhan harus terlebih dahulu tentunya beri teladan. Beri contoh bagaimana kita di dalam yang seiman. Kalau kita tidak berbuat baik, bagaimana kita mau jadi berkat kepada yang lain yang tidak seiman? Jadi ketika kita berbuat baik itu dimulai juga dari sesama yang seiman. Sehingga kita berdampak kepada orang lain. Ya, kepada kawan-kawan kita yang tidak seiman. Tetap kita harus berbuat baik. Dua, apa yang jangan ditunda? Ya, tadi sudah berbuat baik. Dua, nasarmu pada Tuhan. Artinya ketika saya dan saudara bernasar, artinya itu berjanji. Ya, Ulangan 23 ayat 21, sama-sama saya dan saudara bisa buka. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ya. Mungkin ketika saudara baca ini, saudara bilang, oh Tuhan tidak berbicara kok dengan saya tidak mendengar suara Tuhan karena Alkitab menulis sehingga itu Tuhan akan menuntutnya daripadamu. Loh, saya dan saudara kan punya suara hati yang benar. Ke manusia saja, saudara kalau saudara berjanji dan saudara tidak tepati, saudara pasti gelisah. Aduh, ingat-ingat, saya seperti itu. Kadang saya tertunda menepati janji, tapi saya ingat kalau saya berjanji kepada orang. Walaupun kadang tertunda waktu ketika saya memberi ke orang itu. Nah, di sini dikatakan apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tentunya yang memberikan saya dan saudara nafas kehidupan, yang memberikan saya dan saudara hari yang baru, ketika saudara bangun saudara sehat. Waduh, saudara enggak bisa balas itu kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang unconditional love, yang tanpa batas. Jadi dikatakan oleh Ulangan, ketika saya dan saudara bernasar jangan menunda-nunda. Misalnya saudara katakan ada seorang ya, contoh, seorang itu dia lagi sakit. Tiba-tiba dia berjanji, Tuhan kalau kau sembuhkan, saya mau melayani engkau. Ya, ya dia full talented atau tidak, dia sudah bernasar, dia melayani. Dan waktu berjalan Tuhan sembuhkan dia. Tetapi dia lupa bahwa dia berjanji kalau dia sembuh, dia akan melayani Tuhan.
Akhirnya ketika diri sembuh, dia lupa dia berjanji. Dan waktu yang dia janjikan itu dia tidak kerjakan. Nah, tiba-tiba maaf, sahabat terkasih, dia sakit kembali. Ketika dia sakit, waktu itu sudah terlambat. Dia tidak disembuhkan kembali dan dia harus pulang ke rumah bapa. Nah, itulah. Di sini dikatakan Allah akan menuntutnya daripadamu. Dan ketika sakit baru dia ingat, oh iya, waktu aku sakit aku minta kesembuhan dan Tuhan sembuhkan, aku berjanji mau melayani Tuhan. Ternyata aku tidak kerjakan, aku sakit lagi dan hari ini tambah parah. Ini contoh, sahabat terkasih, saya tidak menuduh orang atau menceritakan keburukan orang, tidak. Saya hanya ambil contoh sebuah janji. Akhirnya waktu itu telat dan dia harus pulang. Harus rest in peace, harus rest in love. Kembali ke Sang Pencipta. Nah, jadi yang kedua, jangan tunda nasarmu. Nah, ini yang terakhir, sahabat terkasih, ya, bertobat. Ya, mari sama-sama kita baca 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wow, firman Tuhan luar biasa nih, ya. Yang ketiga, saya dan saudara harus bertobat. Di ayat awal dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janji. Ya, saya katakan di atas tadi, manusia kadang lalai. Tapi saya selama ini saya berusaha untuk selalu ketika saya berjanji, sekalipun tertunda waktu, saya akan menepati. Ya, dan kalau firman Tuhan menulis Tuhan tidak lalai. Satu, sekalipun ada yang menganggap sebagai kelalaian. Kedua, maaf, ia sabar terhadap saya dan saudara, berarti Tuhan menunggu kalau saudara berjanji. Karena Tuhan mengendaki supaya saya dan saudara tidak binasa. Binasa itu artinya apa? Saya dan saudara mati dalam dosa. Ya, dikatakan melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Karena firman Tuhan menulis, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya, kalau pencuri itu datang kan ke rumah saudara tanpa dikasih tahu, tanpa ada tanda, tiba-tiba mereka sudah, wah, bongkar gitu. Jadi, Tuhan memberikan sebuah ilustrasi, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Makanya seperti tadi saya bilang, ketika orang itu sakit, tiba-tiba dia sakit lagi, ya, akhirnya waktu Tuhan datang kepada

oleh darah Kristus yang bisa mengampuni dosa saya dan saudara. Ya, kalau saya dan saudara berbalik bertobat, maka waktu kronos kita ada di bumi, Tuhan bisa perpanjang, ya. Tuhan bisa buat yang tidak pulih jadi pulih, itulah waktu kronos. Waktu kita terbatas, tapi di waktu terbatas itu ada pertobatan, maka Tuhan berikan kita sesuatu yang dahsyat, jauh dari apa yang kita tidak bayangkan, kita pikirkan, itu Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Buat saya dan saudara, barang siapa yang percaya kepadanya. Ya, yang terakhir 2 Petrus 3 ayat 15 ayat A. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, artinya kalau saya dan saudara berada di bumi, ada di dunia ini, Tuhan beri kesempatan ya untuk berbuat baik, nasarmu ditepati, maka Tuhan menunggu. Ya, Tuhan menunggu usia saya dan saudara ditambahkan setiap tahun. Saudara bisa merayakan happy birthday, happy birthday. Itu semua kesempatan yang Tuhan berikan di waktu kronos, di waktu kita yang terbatas, supaya kita mengalami waktu kairos. Artinya di waktu kronos kita, waktu manusia yang terbatas, ada kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan itu seperti apa? Misalnya saudara ingin meraih sesuatu, saudara ingin mencapai sebuah impian. Misalnya saudara punya impian yang besar buat anak-anak. Dan saudara bilang, Tuhan, aku ingin anak ini Tuhan pakai sesuai dengan waktu Tuhan. Dia berhasil sebagai seorang pelayan Tuhan, angkat jadi kepala dan bukan ekor. Dia selesaikan studinya dengan baik. Nah, di waktu kronos itu, waktu Tuhan kairos jatuh buat saya dan saudara, karena saudara hidup di dalam pertobatan, di dalam janji Tuhan, saudara percayakan kuasanya, maka waktu itu terjadi. Anak-anakmu selesai dengan studi dengan baik, mereka menikah dalam pernikahan kudus, dan mereka dipakai Tuhan dalam pelayanan. Dengan waktu yang Tuhan izinkan, engkau melihat, engkau menyaksikan, engkau masih diberi panjang umur. Nah, itulah waktunya manusia kronos yang terbatas, tetapi ada kairos Tuhan di dalamnya. Artinya ada waktu Tuhan yang tepat dan saudara bisa, wow, thank you God untuk kesempatan dan favor Tuhan yang jatuh atas saya dan saudara. Ya, demikian firman Tuhan, saya percaya biar it's never too late but don't delay. Tidak ada kata telat ketika masih diberi kesempatan, tapi jangan menunda untuk bertobat, berbuat baik dan nasarmu kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran. Hambamu percaya, Ainos, waktu Tuhan yang kekal, Kronos, waktu manusia yang terbatas, dan Kairos adalah waktu Tuhan yang tepat, terutama Kairos jadi atas kami. Hambamu percaya juga hari ini adalah Kairos buat hambamu untuk dapat melayani lewat RRI, Gorontalo, di mimbar Kristen Protestan untuk menyampaikan kebenaran. Meteraikan setiap kebenaran Bapa di sorga, tinggal tetap jadi nyata hidup, dan kebenaran ini memerdekakan kami dari segala dosa, mengangkat kami dari hidup yang tidak benar kepada terang Tuhan yang ajaib. Kami percaya setiap firman yang beritakan hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, pendengar terkasih diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.

Ya, peringat di mana pun Anda berada, untuk umat Kristen Protestan, kita baru saja mengikuti mimbar agama Kristen Protestan malam hari ini. Dan Anda akan kami update kembali informasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, program 3.

0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Koordinasi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ada nomor pengawasan di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan Kepolisian. Ini yang kita harapkan.

0: udah buka begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sama juga lebih banyak. Maka antisipasi di sana dilakukan tidak benar angka biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk membagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya sudah besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persipal skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan pisel dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Widjaya.
4: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label apa ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Melepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Melepet, Sarno Cependisa Melepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Melepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siderut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan kejahatan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
16: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan

0: pelatihlah terbaik.
1: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
2: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
1: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, ini buat saya selesai. Pulih dari Gopur lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome. Sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik. Dan, ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 selang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nina Puli Duloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Gorontalo malam ini. Saya Azharul Yusuf masih akan hadir menemani Anda yang masih menikmati waktu berkumpul bersama keluarga ataupun juga aktivitas lain Anda di malam hari ini ya. Kembali kami hadirkan informasi, pendengar, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memfasilitasi penyelesaian kredit aparatur sipil negara pemerintah kota Gorontalo pasca pemindahan rekening kas umum daerah RKUD dari Bank Sulutgo ke Bank Tabungan Negara atau BTN yang berlangsung hari Sabtu 30 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak-hak keuangan ASN tetap terlindungi sekaligus juga menjamin kewajiban kredit para pegawai itu dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Persoalan ini muncul setelah terjadinya perpindahan RKUD yang berdampak pada mekanisme pembayaran cicilan kredit ASN di Bank Sulutgo. Polemik pemotongan gaji ASN yang masih memiliki kewajiban kredit di Bank Sulutgo ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo, di mana koordinasi pun dilakukan oleh Gubernur Gorontalo selaku pemegang saham BSG dengan Gubernur Sulawesi Utara sebagai pemegang saham pengendali. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti drama radio produksi RRI Kupang malam hari ini dengan judul Satu Botol Satu Perubahan.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Ya pendengar, vaksin tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Sejumlah vaksin ini justru bahkan sangat dianjurkan untuk diberikan saat seorang memasuki usia dewasa. Dokter spesialis penyakit dalam Mandaya Royal Hospital, Dr. Visaka Revena, ini mengungkapkan ada beberapa jenis vaksin yang direkomendasikan ya untuk orang dewasa. Vaksin ini diperlukan guna menjaga kesehatan sekaligus juga melindungi keluarga dari resiko penularan penyakit ya. Ada 6 vaksin sebenarnya yang dianjurkan untuk orang dewasa menurut dokter, yaitu vaksin influenza ya, salah satu vaksin yang paling penting ya, dan ini disarankan untuk diulang setiap tahun sekali gitu. Terus juga ada vaksin pneumokokal ya, jadi ini direkomendasikan karena dapat membantu mencegah infeksi paru-paru. Kemudian juga vaksin demam berdarah atau DBD. Ada juga vaksin tetanus. Nah, ini juga ya tidak kalah penting. Vaksin tetanus, difteri dan juga pertusis. Vaksin ini memerlukan booster setiap 10 tahun bagi mereka yang sebelumnya sudah mendapat imunisasi lengkap. Dan yang berikutnya juga ada vaksin varicella atau cacar air dan juga vaksin respiratory syncytial virus. Ini khusus lansia gitu ya. Selain influenza dan pneumokokal, lansia juga dianjurkan mendapat vaksin RSV ini yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius pada kelompok usia lanjut. Pasalnya banyak angka kematian lansia karena virus RSV tersebut.

0: Tadi malam tidak parasa tanah goyang. Takut
1: Ada so, tidak ada parasa.
0: Bagaimana tidak so manguro? Baru itu HP menyanyi terus. Mari jumpa, tolong geser lamari pakaian yang besar itu, dang.
1: Ah, udah biar di situ. Asal tidak bawa pilih jalan, toh. Ada bagus-bagus di situ. Mulai basur lagi dia.
0: Ya, apa susah sekali memintakan tolong. Oke, nggak mau tolong. Tali mana tali?
1: Yang kasihan. Hati Allah, mak kasihan anak-anak masih kecil.
0: Apa su? Betul ini mau cari tali ini, Pak.
1: Iyo, mari tulah mari no. Bapak kuat, bapak semua angkat sendiri. Marjam marah juga gitu kasihan. Tolong jangan, mak.
0: Tiga orang mau cari tali. Cuma mau ika akan itulah mari, kaki gempal lebih kuat. Supaya itulah mari, tidak merubuh akan empat orang dan tidur.
1: Oh iyo, mak. Kira leh, mari sini tu tali.
0: Dan jangan lupa barang-barang yang barat taruh akan paling bawah ya, Pak. Begitu di peanjuran, biar enggak bahaya. Makasih Papa ganteng. Biar bumi bergoncang, ikat aku di hatimu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mendengar lagu dari Eva Celia featuring Bilal Indrajaya dengan Rangga Cinta. Ini soundtrack dari AADC ya. Untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 pukul 21 lebih 30 menit. Next song kita punya lagu dari Fergie with Big Girls Don't Cry. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin lagi menikmati malam mingguan ya dengan orang-orang terkasih, tetap bersama kami di Pro 1.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menggunakan artificial intelligence atau AI ini sekarang mulai dipakai untuk pekerjaan yang selama ini identik dengan manusia ya, termasuk menjadi penagih utang nih atau debt collector ya. Disampaikan oleh Wired ya, dilansir dari rri.co.id, sejumlah perusahaan penagih utang di Amerika Serikat ini mulai menggunakan agen AI untuk menagih gitu. Bentuknya itu seperti chatbot ya, suara untuk menelpon nasabah yang memiliki tunggakan pembayaran. Wired yang menyebut bot AI ini mampu melakukan percakapan layaknya manusia, menagih pembayaran, sampai menawarkan metode pelunasan utang secara otomatis. Salah satu contoh yang diangkat dalam laporan tadi, itu adalah bot AI bernama Eve. Bot ini menelpon orang ya, yang itu ada sewa rumah ya, sebesar $266 Amerika Serikat atau 4,7 juta rupiah. Nah ini sudah bisa diterapkan di Amerika Serikat. Gimana nih? Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Kalau dilihat dari kasus-kasus yang berseliweran nih, orang manusia aja nagih, mereka santuy-santuy aja, apalagi AI ya. Ya, kita berharap aja. Nanti kita lihat kalau misalnya sampai ini berlaku, ya akan sejauh mana si debt collector AI ini bisa berpengaruh di dunia perhutangan di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya akan kami temani Anda dengan sajian lagu-lagu nostalgia di program Ruang Rindu. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar Cool Colors, dengan sekali lagi masih terus kita di program Ruang Rindu. Pendengar, ada pasti bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Dan next song kita ke lagu dari Dedi Dores dengan Sandiwara Cinta.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, ngedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar yang budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

0: Sudah pukul 22.57 menit saat ini. Kita akhiri untuk program Ruang Rindu. Masih akan hadir sajian jazz musik di malam hari ini jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Menemani waktu istirahat Anda. Tetap di RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

dimanapun Anda berada dengan mendengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan menurunkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Sabtu Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia, program Satu dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabua kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusyari berikut ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI di Gorontalo di 101,8 MHz ya. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Fani Mohi, dan juga nanti akan ada beberapa ustadz yang nanti insya Allah bersama-sama dalam Religi Pagi pendengar yang nanti juga akan berlangsung di studio RRI Net. Selain pendengar, bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz. Bisa Anda dengarkan juga melalui Pro 4 di 95,1 FM atau di AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau melalui website kami di www.rri.co.id ya. Dan juga kita bakal live di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kami sampaikan jadwal sholat hari ini untuk 31 Mei 2026. Sholat subuh pada pukul 4 lebih 20, terbit pukul 5 lebih 38, duha pukul 6 lebih 6, zuhur pukul 11 lebih 49. Asar pukul 15 lebih 13, Maghrib pukul 17 lebih 53, sementara Isya pada pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringkat insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini, seperti Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daah, Atinggula dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini ya. Sementara ada yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta, waktunya ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa, waktunya ditambah 5 menit. Lemito, waktunya ditambah 6 menit. Sementara Molesifat, waktunya ditambah 7 menit ya. Jadi itu dia beberapa daftar wilayah yang nanti akan menyesuaikan waktu pelaksanaan sholat untuk hari ini edisi Minggu 31 Mei 2026. Baik pendengar, Radio Republik Indonesia program Mas 1 dimanapun Anda berada, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi pendengar, terlebih dahulu kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: surut air laut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan.
1: Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Pringgar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah pagi yang penuh berkah di hari ini, di hari Ahad tanggal 31 Mei 2026, kita kembali lagi bersama-sama di Religi Pagi. Untuk edisi hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar, kita akan dengan topik yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga nomor WA juga. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Juga apa kabar dan selamat pagi buat penonton yang saat ini berada di YouTube RRI Gorontalo, juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Pagi ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita bersama Al Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC/MH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid. Ya, kita tunggu. Kita sapa dulu. Mudah-mudahan sudah bisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Ustadz, bertemu lagi kita pagi ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Insyaallah sehat selalu kita semua. Ya, suaranya putus-putus ya Ustadz ya. Ya, kita menunggu Ustadz Bahmid bisa tersambung lagi dengan kita. Ya, ini Ustadz sudah bisa mendengarkan suara saya. Ya, kita menunggu ya. Kita bersama dengan Ustadz Bahmid pagi hari ini, yang nantinya siap akan menjawab pertanyaan dari sahabat budaya semuanya. Juga sembari kita menunggu juga Ustadz Khoir ya. Ustadz Khoir yang nantinya akan bergabung bersama kita juga. Kita tunggu kehadiran beliau. Sembari menunggu ya, menunggu Ustadz Khoir bisa bergabung juga di Religi Pagi. Di topik pagi hari ini, kita langsung saja kita buka Religi Pagi. Dan kita persilakan Ustadz Bahmid untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi ajma'in. Para pendengar dan pemirsa sekalian, kita doakan Ibu Fani yang kita hormati, yang insyaallah Allah memberikan kebaikan dunia akhirat kepada Ibu Fani, kepada kita sekalian, kepada para pendengar, kepada kru dan juga kepada Basnas yang telah berkontribusi terhadap kegiatan yang insyaallah membawa kebaikan bagi umat ini. Siapapun, sekecil apapun kontribusinya, semuanya bersyarikat dalam kegiatan kebaikan dan semuanya akan mendapatkan bahagian dari pahala tersebut, tentu saja sesuai dengan niat masing-masing. Demikian, mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita kepada apa yang diridainya. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa bergabung bersama kami di line telepon. Langsung dengan penelpon pertama, Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak
2: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies, pertanyaannya Pak Anies.
2: Nah, dalam hukum Islam, anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah atau zina tidak dapat mewarisi harta dari bapak biologisnya. Pertanyaan, apakah ada dalil dan landasan hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Bahmid, pertanyaan dari Pak Anies, silakan langsung dijawab untuk pagi hari ini. Kedua loh Ustadz.
1: Jadi yang disebut dengan nikah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Bila tidak sesuai dengan syariat, namanya tidak sah. Namanya tidak sah. Dalam nikah itu oleh Rasulullah dikatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali tidak sah. Itu sudah menikah. Itu saja sudah menikah dianggap tidak sah. Jadi tidak ada hubungan yang sah kecuali dengan menikah. Dan yang disebut dengan hubungan itu disebut dengan zina. Dan bila terjadi hubungan zina, maka hubungan mereka itu tidak sah, tidak ada konsekuensi hukum. Seperti itu. Jadi segala sesuatu tersebut, maka tidak ada konsekuensi hukumnya. Karena yang disebut dengan anak itu adalah anak yang dilahirkan bukan hanya sekedar secara biologis, tapi juga karena ada terpenuhinya persyaratan-persyaratan syariat. Jadi karena mereka tidak memenuhi syariat, maka dianggap itu tidak sah. Jadi sebagaimana seseorang mengeluarkan kurban, tapi kurbannya bukan dari hewan yang dibolehkan, baru satu tahun sapi sudah dikurbankan, itu tidak memenuhi syarat. Allahu a'lam.
0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan. Dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, ilmu faraid atau pembagian harta warisan, silakan di line telepon lagi, kami tunggu untuk pendengar dan juga sahabat budaya religi pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu.
3: Dengan Nenek Afni di Buladi.
0: Halo Nenek Afni.
3: Assalamualaikum ya. Pak Ustaz.
0: Gimana
3: mengenai ini satu keluarga yang sudah bersengketa, Pak Ustaz, tidak akur-akur lagi gara-gara pembagian harta warisan yang tidak jelas. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Ustaz dengan keluarga yang sudah kocar kacir ini cuma gara-gara pembagian harta warisan? Silakan Ustaz.
1: Ya, kita cukup menyayangkan, kita ikut prihatin dan berdoa semoga konflik tersebut bisa diselesaikan. Tapi tentu saja ini harus, kalau tidak diselesaikan, dicari dulu akar masalahnya di mana.
0: Iya.
1: Akar masalahnya apakah tidak tahu hukum? Maka datangkanlah orang yang mengerti dan bisa menjelaskan. Ataukah karena ada orang yang tamak, ini yang berat, yang tamak terhadap sesuatu dan ingin menguasai yang bukan miliknya, itu yang berat. Maka coba disadarkan orang tersebut, ini bukan hartamu, jangan kau makan. Disadarkan, karena dia tahu itu bukan miliknya, tapi dia ingin menguasainya. Dan yang ketiga, ini yang repot, adalah terjadi kekacauan. Orang sudah tidak tahu lagi yang mana harta warisan, yang di mana lagi itu harta. Ada sebagian sudah dijual, ada sebagian sudah dikuasai dan sebagainya. Jadi ini karena mungkin terjadi penundaan yang terlalu lama untuk pembagiannya. Maka ini memang butuh jiwa yang besar di seluruh pihak. Sadaran itu yang paling penting, bahwasanya ini harus ditundukkan kepada aturan agama. Ini semuanya tidak boleh ada yang memakan yang bukan haknya. Kalau sudah ada kesadaran seperti itu, maka insya Allah lebih mudah untuk musyawarah. Tapi kalau semuanya ingin menguasai, semuanya merasa dia harus mendapatkan sesuatu, maka itu berat. Maka jalur ya satu-satunya ya ke pengadilan. Itulah yang bisa menyelesaikan. Sambil banyak doa Ibu ya, semoga konfliknya tidak berlarut-larut.
0: Baik. Kita lanjut lagi dengan penelpon, silakan buat yang mau bergabung lagi di Religi Pagi, kami tunggu di 0821-9664-8664. Silakan yang mau bergabung Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Ya, halo. Ya, sudah bergabung, halo. Baik. Baik, saya bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Abdullah di Dembe Jaya. Seorang janda meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta ini Ustaz. Ahli waris adalah seorang anak perempuan, dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia, dan empat saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Bagaimana pembagian warisan ya Ustaz? Saya baca lagi.
1: Bisa diulangi?
0: Ya. Seorang janda meninggal dunia dan dengan meninggalkan sejumlah harta nih Ustadz ya. Ahli warisnya seorang anak perempuan, dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal Ustadz, dan empat saudara laki-laki dan dua saudara perempuan.
1: Dua saudara perempuan. Oke. Okay. Yang pertama, yang ditanyakan ahli warisnya ya.
0: Iya.
1: Jadi yang pertama yang jadi ahli waris anak perempuan berapa tadi?
0: Iya, di sini 4 bersaudara ya, 2 saudara perempuan, berarti 2 laki-laki ya?
1: Iya.
0: Iya, laki-laki 2, 2 perempuan. Terus ada cucu
1: ya.
0: 2,
1: Terus ada saudara laki-laki ya.
0: Iya, tapi sudah meninggal.
1: Dan terus yang berikutnya siapa? Saudara laki-laki sudah meninggal.
0: Iya. Saya baca ulang ya Ustadz ya, biar tidak salah.
1: Oh, iya, iya.
0: Iya, ahli waris seorang anak perempuan, 2 orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia.
1: Oke.
0: 4 bersaudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Begitu.
1: Yang meninggal Ustaz. Saudara iya. Atau anak?
0: Yang meninggal saudara laki-laki, karena di laki-laki ini ada 2 orang anak lagi.
1: Jadi karena yang membingungkan adalah kata-katanya di situ ada saudara. Kalau saudara iya. Berarti saudara dari meninggal. Kalau disebut dengan anak, oke lah kita jelaskan kedua-duanya ya.
0: Iya.
1: Jadi yang pertama, kalau misalnya anak tersebut, kalau misalnya liwarisnya adalah anak,
0: yeah.
1: Perempuan 2 ya, maka mereka akan mendapatkan 2/3. 2/3. Sisanya itu akan diberikan kepada cucu laki-laki, yang itu yang 1/3. Jadi yang 2/3 akan diberikan kepada anak perempuan. Jadi mereka akan mendapatkan 2 bahagian. Jadi harta itu hanya akan dibagi menjadi 2. Jadi kalau harta itu ada misalnya 3 kilo emas, 3 kilo emas, maka 2 kilo akan diberikan kepada 2 anak perempuan, masing-masing dapat 1 kilo, 1 kilo. Terus cucu perempuan, cucu laki-laki ini akan dapat 1 kilo. Kalau cucu laki-lakinya ada 5 orang, maka mereka berbagi sama, berbagi rata 5. Seperti itu. Sedangkan kalau ada saudara dari yang meninggal, jadi almarhum ini masih punya saudara juga tidak dapat, karena dia terhalang dengan si cucu laki-laki. Wallahualam. Seperti itu. Jadi yang ahli waris cuma 2 ya. Cuma si cucu dapat sisa harta 1/3 dan anak perempuan itu dapat 2/3.
0: Ya, baik. Kita sapa dulu Ustaz Hoir yang sudah bergabung nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hoir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dufani,
0: ya,
4: Pak Kiai.
1: Ya, Ustaz Hoir minal aidin Ustaz.
4: Ya, sama-sama Pak Kiai. Insyaallah sehat-sehat selalu berkah.
0: Amin. Ya, Ustaz Hoir tadi. Ya.
1: Sebelum kita ke Ustaz Ustaz Khairuddin.
0: Iya.
1: Saya ingin menambahkan sedikit tadi yang dalil ya yang ditanyakan oleh Pak siapa?
0: Ya,
1: Pak Anis ya atau Pak Anas?
0: Pak Anis ya. Pak Anis tadi yang penelpon pertama. Ya. Silakan Ustaz.
1: Iya, selain apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang tidak sahnya anak tersebut karena tidak ada tidak sah secara syar'i. Jadi dalilnya juga ada yang secara spesifik mengatakan bahwa ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis. Rasulullah mengatakan ayyuma rajulin akhirin urratin au amatin wal waladu waladu zina la yaritu wa la yurath. Barang siapa yang berzina dengan seseorang dan dia melahirkan seorang anak, anak itu disebut dengan anak zina. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Seperti itu, dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah disepakati oleh bisa dikatakan mayoritas mutlak para ulama, sehingga bisa dikatakan seperti sebuah ijma, seperti sebuah konsensus. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita ke Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yahya. Oke, sudah terhubung Pak Yahya. Silakan bisa langsung dengan pertanyaan. Oke, terputus sayang sekali. Baik, Ustadz Hoir, walau habari hari ini Ustadz, sehat minal aidin wal faizin.
4: Ya, minal aidin wal faizin, taqaballahu minni wa minna wa minkum ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan semuanya diterima dengan baik.
0: Amin.
4: Alhamdulillah, korbannya khususnya.
0: Baik. Kita tunggu lagi penelpon untuk pagi hari ini di Religi Pagi. Bila ada yang sudah terhubung, kita langsung saja kita terima pagi ini. Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Halo, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, sudah terhubung. Halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa, Bapak?
5: Halo.
0: Halo, Bapak.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Bapak langsung dengan pertanyaan. Halo, Bapak. Oke, tidak connect ya dengan kita ya. Sayang sekali. Baik. Kita akan break sejenak ya, Ustadz Bukhair, Ustadz Bahmit. Setelah itu nanti kita akan buka lagi di line telepon, di WA, dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
6: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kita masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung lagi. Silakan di line telepon di 0821-9664-8664. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang mungkin agak sedikit terganggu ya saat bergabung melalui telepon, bisa mengirimkan pertanyaannya di WA di 0821-9664-8664 ya. Atau bisa juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Baik, kita langsung saja ke penelpon. Sudah ada yang bergabung? Ya, sembari menunggu saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz Thoir dan Ustaz Bahmit. Ada pertanyaan dari Bang One ya. Bagaimana harta yang telah dibagi oleh orang tua kepada anak-anak namun tidak ada surat atau hitam di atas putih? Setelah orang tua meninggal, harta tersebut diungkit-ungkit lagi oleh anak yang tidak terima atas pembagian tersebut. Silakan Ustaz Thoir. Ini pertanyaan dari Bang One.
8: Ya, jadi dalam hadis Rasulullah itu ada seorang sahabat ingin memberikan hartanya kepada anaknya. Tetapi ketika ingin memberikan hartanya, ditanya oleh Rasulullah, apakah semua kau berikan ini kepada anakmu? Yaitu waktu itu adalah sebuah keledai yang diberikan kepada anaknya. Apakah semua anakmu mendapatkan keledai ini? Kata yang memberi, tidak, cuma seorang. Nah, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditarik, ya, karena tidak adil. Nah, kemudian di hadis yang kedua itu diceritakan bahwa Rasulullah menginginkan ada saksi, ya, ada saksi selain Rasulullah yang diikutkan untuk memberikan pernyataan bahwa hal itu sudah diberikan kepada anaknya. Jadi ketika orang tua masih hidup itu dinamakan hibah, ya, itu dinamakan hibah pemberian. Tetapi dia harus adil dari semua anaknya, tidak boleh karena tidak. Karena kalau tidak, itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditarik dan tidak memberikan kepada anaknya untuk seorang saja. Sehingga dengan demikian, hibah untuk kepada anak ini harus bersifat adil atau bersifat sama kepada anaknya dan tidak boleh ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Kenapa? Karena harta orang tua itu pada akhirnya nanti ketika dia tidak melakukan apa-apa dan orang tua sudah meninggal, maka dia menjadi harta waris kepada anak-anaknya. Jadi berhak anak-anaknya semuanya untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Tidak ada yang berlebihan, kecuali yang digambarkan oleh Al-Quran, lizakari mislu hazil unsayain, yaitu laki-laki dua kali lipat dan perempuan satu kali. Kenapa? Kenapa? Karena beberapa penjelasan ulama kita mengenai bahwa kenapa laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian, karena laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dia adalah pemimpin dan memberikan nafkah kepada keluarganya, kemudian dia mengeluarkan biaya untuk mahar dan sebagainya. Itu beberapa penjelasan para ulama kita. Jadi dengan demikian bahwa ketika orang tua masih hidup, hati-hati memberikan hibah kepada anaknya. Untuk memberikan semua kepada anaknya sama dengan baik. Sehingga diharapkan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa hendaknya anak-anaknya itu mau berbakti kepada orang tuanya, kepada semua. Maka ditanyakanlah kepada seorang orang tua itu dan dia mengatakan, ya, dia ingin kalau anaknya berbuat baik semuanya. Dan dengan demikian, nah, itu yang harus dijalankan oleh seorang orang tua ketika masih hidup untuk memberikan harta kepada anaknya. Jadi sekali lagi, ketika orang tua masih hidup itu dinamakan hibah, dan ketika orang tua meninggal dunia otomatis itu bernama harta warisan. Nah, kira-kira demikian penjelasan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
0: Ya, Ustaz Bahmit. Baik. Kita cukup, lanjut lagi cukup. Ya. Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon dan juga mungkin di WA ada yang sudah masuk. Juga di YouTube RRI Gorontalo kami tunggu pertanyaan berikutnya di pagi hari ini dengan pembagian harta warisan atau ilmu faraid untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang tadi mungkin agak kesusahan masuk di line telepon, gangguan jaringan. Silakan bisa mengirimkan pertanyaannya atau bisa bergabung lagi, bisa coba lagi, bisa di 0821 9664 8664. Pembagian harta warisan ya Ustadz ya, kadangkala memang jadi polemik ya, jadi permasalahan, dan bahkan kalau tidak dibagi rata ini bisa bermasalah berkepanjangan ya. Dan bahkan kalau belum dibagi ya Ustadz, Ustadz Bahmit ya, kalau belum dibagi berarti ya, ini bermasalah lagi sampai ke cucu cicit ke bawah lagi ya. Itu lebih parah ya, ya Ustadz ya, bukan seperti itu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz mungkin ada sedikit mau disampaikan juga buat pendengar kalau harta itu belum dibagi dari sekarang.
1: Ya, memang ini salah satu menjadi akar permasalahan konflik sengketa warisan. karena terjadi penundaan yang terlalu lama terhadap pembagiannya, sehingga jejak dari harta tersebut sudah tidak ketahuan. Dan yang kedua, ada orang-orang yang mungkin di awal awalnya hatinya masih bersih, tapi setelah itu berlangsungnya waktu, berjalannya waktu, dia menjadi tamak, menjadi ada keinginan untuk menguasai warisan tersebut, karena dia pikir dia butuh, ini ada harta limama utie, lipapa utie, ini tipapa punya, masa saya tidak bisa mengambil manfaat? Akhirnya sudah, tidak apa-apa, saya mau kelola saja dulu ini tanah, ini kebun. Tadinya mungkin cuma ingin mengelola, tapi tambah ditunda-ditunda, akhirnya merasa, apalagi anak-anaknya setelah itu melihat bapaknya sejak dia sadar, sudah menguasai tanah tersebut, sudah mengelolanya. Mereka merasa itu sudah jadi hak milik mereka, dan seterusnya. Ini karena penundaan yang terlalu lama. Belum lagi kalau ketemu dengan orang yang memang sejak awal, memang hatinya sudah tidak baik. Maka ini memang kebiasaan kita yang ada di Indonesia, yang ada di Gorontalo, merasa tidak enak. Masa iya, kuburan orang bilang belum kering, kita sudah berebut harta. Ini bukan berebut, ini berbagi. Jadi berebut itu kalau konflik. Tapi kalau kita berbagi, ya tunggulah mungkin 2 bulan kemudian. Ayo kita duduk bersama, kita selesaikan semua. Kita inventarisir di mana harta-harta orang tua semuanya. Lalu setelah itu, mulai kita melakukan penilaian. Berapa nilai masing-masing harta tersebut. Lalu setelah itu siapa yang menjadi ahli waris. Setelah itu bagi masing-masing bahagiannya. Setelah itu tanda tangan. Walaupun belum terjadi pembagian secara real, minimal sudah terjadi tanda tangan. Yang ini si fulan punya, yang ini si fulan punya. Kalau harta tersebut bisa dibahagi seperti uang, seperti emas, enak. Tapi kalau tidak bisa dibahagi kecuali dijual dulu, tunggu penjualannya. Tapi sudah terjadi kesepakatan, bukan kesepakatan ya, sudah terjadi pembagian hitam di atas putih, sehingga begitu terjadi penjualan tinggal mengeksekusi bahagian masing-masing. Ini semuanya untuk kemaslahat, bukan untuk kebaikan semua kita. Insya Allah juga menjadi kebahagiaan dari pahala buat almarhum dan almarhumah. Kenapa? Karena kalau anak-anaknya soleh, maka insya Allah almarhum dan almarhumah orang tua kita akan mendapatkan bahagian dari kebaikan dari anak-anaknya. Wallahualam Ustaz Khair. Mohon ditambahkan wejangannya Ustaz.
0: Baik, Ustaz Thohir, ada satu pertanyaan nih dari Padan Cenur, Ustaz Thohir. Padan Cenur di Makassar, ini mohon katanya dijelaskan cara perhitungan pembagian harta warisan di antara para ahli waris Zawil Furud, di mana angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, dan sebaliknya dari angka penyebut dan sebaliknya angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah. Ini pertanyaannya Ustaz Khair.
8: Jadi kalau tidak ada asabah itu disebut dengan rod, ya. Rod itu artinya dikembalikan, dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Nah, ini biasanya ada dua, ibu dengan putri. Ya, putrinya biasanya itu tidak habis karena tidak ada yang namanya asabah atau ahli waris, apa, ahli waris yang menghabiskan, ya, itu tidak ada. Ahli waris yang menghabiskan itu siapa diantaranya? Pertama, anak laki-laki, itu yang utama sekali, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki. Yang ketiga adalah bapak, ya, bapak. Kemudian ke atas nenek. Kemudian saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki seayah. Nah, itu disebut dengan, kemudian ada juga anak laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, kemudian ada paman, itu disebut dengan asobah semuanya itu. Tapi mereka dihitung dulu yang paling dekat, ya. Misalnya anak laki-laki, kalau ada anak laki-laki, maka semua akan terhalangi, yaitu saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, semuanya terhalangi. Yang terhalangi paman, kemudian anak dari paman, dan seterusnya, itu terhalangi semuanya, ya. Anak dari saudara laki-laki itu terhalangi semua. Begitu. Jadi kalau ada, tidak ada asoba, maka dia dapat dipastikan bahwa dia itu adalah rod. Rod itu artinya dia punya tadi disampaikan oleh Pak Dancenor itu, pembilang dengan penyebut, berarti dia punya pembilang lebih banyak daripada penyebut, ya. Kemudian kalau dia lebih banyak pembilangnya, penyebutnya daripada pembilangnya, maka itu disebut dengan aul. Ya, aul itu artinya lebih banyak ahli waris, tapi dia punya harta sedikit. Nah, seperti itu. Jadi harta sedikit, tetapi dia punya ahli waris banyak. Maka itu disebut dengan aul, artinya diberikan toleransi. Nah, aul itu biasa berlaku pertama yang 6, kemudian yang 12, kemudian yang 24. Nah, itu ada 3 yang disebut di dalam aturan para ulama kita. 6, jadi 6 itu bisa 6, 7, 8, nah, kemudian 12 bisa jadi 13, 15, 17. Nah, itu disebut begitu. Kemudian 24 bisa menjadi 27. Nah, itu kalau ada seperti itu, itulah yang disebut dengan aul. Atau kelebihan yang harus diberikan kepada diangkat dia punya penyebut, kemudian disamakan dengan pembilangnya. Jadi misalnya 6 per 7, maka dijadikan 7 per 7, ya, seperti itu. Demikian juga tadi, misalnya 4 per 6, maka dijadikan 6 per 6, misalnya seperti itu. Itu gambaran singkatnya. Tapi tentu ini kalau kita mau gambarkan lebih luas, ini harus pakai barangkali whiteboard untuk diberikan pemaparan tentang angka-angka. Saya kira itu barangkali. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Ya, Ustadz Bahmit, cukup. Ada tambahan?
1: Cukup.
0: Baik, kita terima lagi ke penelpon. Ada yang sudah bergabung, ditunggu. Silakan bisa bergabung di 0821-9664-8664. Setelah tadi ada pertanyaan dari Pak Dancenur, kita tunggu lagi pertanyaan lainnya. Silakan untuk pendengar dan juga sahabat budaya di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Masih dengan topik ilmu faraid dan juga pembagian harta warisan, ya. Baik, Anda tadi sempat ya wejangan sedikit untuk tentang harta warisan ini biar tidak berkepanjangan masalahnya. Ustadz, lebih ini jadi pertanyaan ya. Kalau pembagian harta warisan itu semakin kan makin mundur, makin lama sebelum dibagikan akan ketambahan ada cucu cicit ya lebih banyak. Itu akan jadi masalah tidak di kemudian hari kalau belum dibagi dari sekarang? Ya.
1: Tafadhal Ustaz Sayyid. Ustaz, kasih wejangannya Ustaz.
8: Ya, ini ada dalam ilmu faraid disebut dengan bab munasohat, ya, munasohat. Munasohat itu artinya pembagian harta warisan secara beruntun, jadi berturut-turut. Ya. Misalnya, contoh misalnya seorang ayah meninggal, ya kan?
0: Iya.
8: Nah, kemudian diwariskan kepada anak laki-laki 2 orang, ya. Kemudian ibu 1, istrinya 1, kemudian anak perempuan lagi 1. Nah, maka sebelum misalnya dibagikan itu, anak yang laki-laki lagi sudah meninggal, ya, anak laki-laki yang lagi sudah meninggal. Maka pembagiannya adalah dibagikan yang pertama dulu. Siapa ahli waris yang pertama? 1 istri, 2 anak laki-laki, 2 orang tadi dibagikan, ya, menjadi asoba dia. Kemudian anak perempuan 1 orang. Nah, jadi menjadi asoba bigairi. Asoba bigairi itu apa? Asoba antara laki-laki dan perempuan yang menghabiskan. Nah, jadi laki-laki tadi ada 2 orang, maka dibagi menjadi 4. 2 kali 2 jadi 4. Perempuan 1, 5. Berarti 5 orang ini dibagi kepada 7/8 tadi, karena ibunya sudah mengambil 1/8, ya. Nah, hasil daripada anak yang meninggal tadi itu, itulah diberikan hartanya. Setelah anaknya meninggal lagi, maka harta anak ini tadi menjadi warisan kepada yang pertama, ibunya, ya. Yang kedua adalah saudara laki-lakinya yang tadi masih ada teman apa sama dengan dia, kan? Yang ketiga adalah adik perempuannya. Nah, itu akan mendapatkan semua harta dan disitulah nanti akan dihitung jumlahnya. Berapa ibunya pertama dapat, ditambah dengan hasil dari warisan anak laki-lakinya tadi yang meninggal. Kemudian saudaranya yang laki-laki tadi yang sudah dapat di waktu pertama, didapatkan lagi hartanya yang kedua tadi setelah harta saudaranya dibagikan. Ya, yang ketiga adalah adik perempuannya tadi juga akan mendapatkan untuk harta dengan laki-laki tadi, disebut dengan asoba digairi. Nah, seperti itu tandanya. Apa tanda pembagiannya itu? Kalau ke bawah lagi misalnya ada cucunya, ah begitu lagi. Jadi siapa lagi yang meninggal seperti itu. Tapi ini repot ya, karena dia sudah perpanjangan waktu dan perpanjangan generasi. Nah, itu agak repot. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kiai tadi itu, sebaiknya kalau sudah tenang, itu yang pertama dulu kalau ada yang meninggal, segera. Karena isyarat Al-Quran itu segera membagikan. Mimba diwasiyatin yusibiha audain. Segera dibagikan, selesaikan dia punya utang, selesaikan dia wasiat. Itu berarti Al-Quran menyuruh segera menyelesaikan. Tapi kalau terjadi hal seperti itu, begitulah caranya yang disampaikan oleh para ulama kita, cara pembagian secara beruntun yang disebut dengan cara munasohat. Nah, kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Baik, Ustadz Bahmit, ada tambahan di pagi
2: cukup,
0: ini?
2: Cukup.
0: Baik. Ya. Kita coba buka di line telepon lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan yang mau bergabung pagi ini di topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan, dan juga di YouTube RRI Gorontalo ya. Kami tunggu untuk penelpon. Silakan 0821-9664-8664. Oke. Sudah ada yang bergabung? Ya, masih menunggu Ustaz penelpon yang mau bergabung. Kita tunggu WA yang masuk pagi hari ini. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi pagi ini, kami masih berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya. Karena masih ada waktu ya, buat kita semuanya bisa sama-sama di Religi Pagi. Baik, di WA kami tunggu pertanyaan yang masuk, dan juga di ya pertanyaan yang masuk pagi ini lagi, Ustadz Bahmit, apa yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan antar ahli waris terkait pembagian harta? Ini apa yang harus dilakukan ya? Ini pertanyaan dari Hendra di Kabila, Ustadz. Silakan Ustadz Bahmit.
1: Jalurnya selalu dua. Yang pertama jalur musyawarah, dan yang kedua jalur. Itu yang kita kedepankan adalah jalur musyawarah dulu bersama.
0: Iya.
1: Lalu ada ustadz yang kita undang. Untuk pertama yang paling penting adalah memberikan kesadaran. Kesadaran betapa tidak bolehnya memakan harta orang lain. Betapa beratnya hukuman bagi orang yang mengkonsumsi atau mengambil yang bukan menjadi bagiannya. Kita ingatkan dengan akhirat, kita ingatkan dengan kematian, kita ingatkan dengan pahala, kita ingatkan dengan syurga dan neraka. Nah, kalau sudah ada kesadaran seperti itu, kita ingatkan bahwasanya di dalam masalah harta juga ada ketetapan Allah, dan orang yang tidak mau tunduk dengan ketetapan Allah, konsekuensinya berat. Bila sudah ada kesadaran seperti itu, baru masalah teknis. Baru kalau mau sekarang ayo kita mulai bagi. Siapa yang menjadi ahli waris, semuanya terbuka. Semuanya menyampaikan, si fulan yang meninggal ini, ti nene botie atau ti bapu botie mempunyai anak sekian. Dicatat semuanya, tanggal kematian, lalu setelah itu keturunannya masing-masing. Lalu setelah itu, kalau baru dilakukan pembagian itu kalau mereka sudah sadar. Tapi kalau tidak sadar, biarpun ilmu faraid itu sudah menjelaskan teknis, tetap mereka tidak mau. Lalu setelah kalau tidak mau, ya sudah, apa boleh buat, harus ada jalur pengadilan. Cuma itu jalannya, cuma itu jalan. Nah, semoga banyak doa lah, yang tidak menginginkan konflik, banyak doa supaya keluarga tidak konflik. Karena kalau sudah konflik keluarga, itu biasanya sulit untuk akur. Sulit untuk akur akan menjadi, itu yang kita pikirkan, akan menjadi dendam tujuh turunan, akan menjadi dendam tujuh turunan yang tadinya bersaudara. Setelah itu anak cucu yang tadinya akur akhirnya sudah tidak mau lagi saling ketemu, sudah tidak mau saling silaturahmi.

0: dengan cara mencampur baurkan. Nah, ini yang susah. Itu yang digambarkan oleh Pak Kiai tadi, jangan sampai ya. Jadi harus kesadaran ini yang perlu muncul dulu, karena tidak semua itu orang suka namanya harta. Watu hibunal malahuban jama, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Nah, dalam surah Al-Adiyat juga dijelaskan ya, innahu lihubbil khairi dasyari, kamu sangat cinta kepada harta. Jadi ini perlu diingatkan ya, karena harta ini juga akan habis. Tidak ada orang yang bawa harta nanti, tapi dia akan memiliki riwayat yang panjang nanti sampai di akhirat kalau kita melakukan hal-hal yang seperti digambarkan oleh Pak Kiai tadi. Memakan hartanya itu sama dengan memasukkan harta apa api neraka ke dalam perut. Nauzubillahi minzal. Jadi ini yang perlu kita ingatkan seperti itu kalau orang memang mau mendapatkan peringatan. Tapi kalau tidak seperti Pak Kiai tadi, susah juga memang ya. Biar kita mau kasih tahu, kalau dia tidak mau dengar, nah ini susah juga. Memang pasti terjadi namanya perselisihan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, jalannya adalah kepada jalur hukum kalau memang tidak bisa dengan secara musyawarah. Saya kira itu barangkali gambaran.
1: Ya, Ustaz langsung menutup kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi, dan juga terima kasih Ustaz Bahmid yang sudah dari awal bersama dengan kita juga. Silakan Ustaz Khair, dan terima kasih buat pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan.
0: Ya, terima kasih kepada Pak Kiai kita, Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid atas ilmunya. Mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Berikan rahmat dan kita semua juga insyaallah. Bu Fani dan seluruh kru RRI, Basnas Provinsi Gorontalo, juga semuanya kita yang hadir pada kesempatan ini melalui WA, melalui YouTube, dan melalui telepon. Dan akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: ya, walaupun ada beberapa tantangan dan perhatian yang harus kita tangani bersama.
1: Kami akan segera memanggil secepatnya para jamaah-jamaah yang sudah masuk ke estimasi 2027.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemerintah Kabupaten Gorontalo akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas tempat hiburan malam atau THM dan kos-kosan di wilayahnya. Langkah ini pendengar dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan pada 20 Juni mendatang. Sejumlah organisasi perangkat daerah telah diinstruksikan untuk melakukan operasi secara rutin di mana OPD yang terlibat antara lain Dinas Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pariwisata. Bupati Gorontalo Sofian Puhi juga mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tempat usaha menjalankan aktivitas sesuai fungsi, perizinan, dan ketentuan yang berlaku.
1: Menjaga stabilitas daerah, keamanan daerah, Keptimas, kami akan terus melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan ketertiban. Di antaranya pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan ke kos-kosan. Ini rutin dilaksanakan dan kami tekankan tadi untuk segera terus melaksanakan operasi-operasi di kelurahan dan desa agar tempat-tempat hiburan dan kos-kosan itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana peruntukannya, perizinannya. Yang kedua, kita juga melakukan antisipasi untuk menghadapi PENAS. Kita mau tahu di daerah ini bisa aman dan nyaman di Kabupaten Gorontalo. Sehingga ini butuh untuk kita kawal ini dengan sebaik-baiknya dengan memfungsikan seluruh OPD-OPD terkait dengan fungsi dan tugas.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang berlaku dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, serta nyaman bagi masyarakat maupun para tamu yang akan hadir pada agenda nasional tersebut. Dengan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, daerah diharapkan siap menyambut peserta PENAS, petani nelayan, dan dalam suasana yang kondusif dan terkendali. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, pemberangkatan Haji 1447 Hijriah menjadi langkah awal bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Evaluasi tersebut penting dilakukan dengan tujuan agar sistem pelayanan pada saat pelaksanaan ibadah haji ke depan akan lebih baik lagi. Abdul Kohar Salilama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, mengemukakan setelah pelaksanaan Haji 1447 Hijriah, pihaknya akan memaksimalkan seluruh tahapan ibadah haji agar dapat dipahami dengan baik oleh para jemaah haji. Bahkan pihak Kemenhaj Kota Gorontalo akan melakukan verifikasi sesuai kuota terhadap jemaah haji yang akan berangkat tahun 2027 nanti. Menurutnya, Kemenhaj Kota Gorontalo juga akan memanggil secepatnya para jemaah haji yang telah masuk pada estimasi pemberangkatan tahun depan.
2: Insya Allah setelah pelaksanaan haji ini, kami akan memulai lagi pelaksanaan haji untuk tahun 2027, insya Allah. Dan kami akan melakukan verifikasi untuk jemaah yang akan berangkat, tentunya disesuaikan dengan kuota. Dan kami akan segera memanggil secepatnya para jemaah-jemaah yang sudah masuk estimasi 2027.
0: Dikatakan Abdul Kohar, perbaikan dan pembenahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji sangat membantu para jemaah dalam memperoleh pelayanan terbaik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bolemo mendukung sepenuhnya pembangunan batalion TNI Angkatan Darat. Sebagai bukti dukungan, Pemda Bolemo menyiapkan lahan seluas 50 hektar untuk pembangunan batalion tersebut. Wakil Bupati Bolemo, Lahmudin Hambali, mengungkapkan penyediaan lahan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung program nasional dalam memperkuat sistem pertahanan negara, khususnya di wilayah Gorontalo. Kehadiran batalion TNI Angkatan Darat di Bolemo ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan stabilitas wilayah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Ucapan terima kasih Pak Prabowo, Pak Menteri Pertahanan yang memilih Bolemo sebagai salah satu pembangunan untuk pelaksanaan batalion di lokasi yang ada di Piloliang. Dan saya kira sinergitas antara TNI sama pemerintah Kabupaten Bolemo sehingga kegiatan ini secepatnya dilaksanakan. Dukungan-dukungan yang kita lakukan termasuk lahan yang 50 hektar yang kita siapkan untuk kepentingan pembangunan batalion B2O yang ada di Kabupaten Bualem. Mudah-mudahan dengan adanya batalion di Kabupaten Bualem ini salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bualem itu sendiri. Karena memang hadirnya 1190 prajurit itu perputaran ekonomi di sini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu salah satu strategis saya kira untuk menambah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bualem.
0: Lahmudin menjelaskan lahan yang disiapkan telah melalui proses identifikasi dan dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan fasilitas militer. Pemda Bualemo juga memastikan proses pembangunan akan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat setempat.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Data terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan perkembangan positif pada sektor ketenagakerjaan dan kemiskinan baik tingkat nasional maupun daerah. Meski demikian masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian bersama agar tren perbaikan tersebut dapat terus berlanjut. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa mengatakan kondisi tersebut menjadi sinyal positif terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya angka kemiskinan di sejumlah wilayah terus mengalami penurunan. Di Kota Gorontalo misalnya, persentase penduduk miskin tahun 2025 tercatat sebesar 5,31% atau turun 0,43 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sekitar 850 orang. Sementara itu, secara umum, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo pada bulan Maret 2025 juga mengalami penurunan menjadi 13,24% dari sebelumnya 13,87% pada bulan September tahun 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.029 orang, di mana Sri Dewi menjelaskan perbaikan kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
5: Berdasarkan data yang sudah kami rilis ya terakhir kemarin untuk tenaga kerjaan itu ada pada kondisi Februari 2026 dan kemiskinan itu adalah kemiskinan pada tahun 2025. Dan dua indikator ini menunjukkan tren yang membaik ya walaupun ada beberapa tantangan dan perhatian yang harus kita tangani bersama. Yang pertama itu dari sisi ketenagakerjaan pada rilis BPS Provinsi pada bulan Februari 2026 ini yang bekerja itu justru bertambah ya, bertambah hampir 34.000 orang itu dibandingkan tahun 2025. Jadi ini ada satu indikasi positif bahwa roda ekonomi ini sebenarnya masih berjalan dan masih mampu sebenarnya menyerap tenaga kerja. Tapi di sisi lain pengangguran terbuka juga ini satu hal yang tidak bisa kita nafikan ya, bahwa berada pada angka 3,17% ya.
0: Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan di sektor ketenagakerjaan masih perlu menjadi perhatian bersama sebab kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta ketersediaan lapangan kerja yang berkelanjutan masih menjadi isu penting yang harus ditangani secara kolaboratif. Menurutnya pertumbuhan ekonomi harus mampu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja produktif agar masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Desyriansyah Mahmud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan tengahkan ragam peristiwa informasi penting dan menarik. Bersama saya Desriansa Mahmud. Pendengar, laporan kita awali dari Bobi Riawan. Kota Gorontalo ukir prestasi gemilang pada penilaian indeks daya saing daerah. Kota Gorontalo berada pada peringkat 7 sebagai ibu kota provinsi termaju di kawasan Indonesia Timur.
1: Kota Gorontalo masuk 10 besar sebagai kota berdaya saing atau kota maju di kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo Irwan Syahtaha saat membuka musyawarah daerah Musda Taekwondo Kota Gorontalo di salah satu restoran di Kota Gorontalo kemarin. Irwan Syahtaha mengungkapkan keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan Wali Kota Gorontalo Adam Dambea dan Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel dalam membuka akses seluas-luasnya kepada pelaku UMKM untuk membuka usaha dengan memanfaatkan ruang publik yang ada di Kota Gorontalo.
2: Kota Gorontalo juga berhasil mencatat prestasi yang membanggakan dalam penilaian indeks daya saing daerah dengan menempatkan peringkat ketujuh sebagai kota termaju di luar Pulau Jawa dengan skor 4,24. Jadi kota-kota tingkat kota ya, kota yang ada di seluruh Indonesia, Kota Gorontalo dan Kota Manado yang ada di wilayah Sulawesi termasuk dalam 10 kota yang memiliki kategori kota maju. Tentu Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kondisi Kota Gorontalo setelah kepemimpinan Bapak Haji Adhan Dambea. Di mana-mana tumbuh UMKM. Nah tentu inilah salah satu yang indikator yang menjadikan Kota Gorontalo masuk sebagai kota termaju di luar Pulau Jawa. Di Sulawesi itu cuma dua. Kota Gorontalo ranking satunya, ke ranking duanya adalah Kota Manado. Jadi kalah Kota Manado.
1: Irwan Syah menyampaikan Wali Kota Gorontalo Adam Dambea memiliki misi mewujudkan Kota Gorontalo sebagai kota jasa yang sesungguhnya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada termasuk sektor olahraga. Menurutnya sektor olahraga juga memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan yang berorientasi mendapatkan manfaat baik bagi daerah maupun masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pencegahan penyebaran penyakit hewan menular strategis menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat edaran yang diterbitkan pada 8 Mei 2026. Bupati Gorontalo Sofian Puhi menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Menindaklanjuti edaran tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, Endi Trianto Manyoe mengatakan, pihaknya telah melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di sentra-sentra peternakan sapi guna memastikan kesehatan ternak tetap terjaga serta mencegah potensi penyebaran penyakit seiring meningkatnya aktivitas jual beli hewan kurban. Bersamaan dengan itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memperketat pengawasan lalu lintas hewan melalui kegiatan surveillance di 4 pasar ternak tradisional. Pengawasan ini dilakukan terhadap kondisi hewan ternak yang masuk maupun keluar dari wilayah Kabupaten Gorontalo, termasuk pemeriksaan dokumen kesehatan hewan.
4: Pada hari raya kurban itu, kami sudah mendistribusi bagian tugas untuk beberapa titik pemotongan yang dalam jumlah besar. Kami punya keterbatasan karena di Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Gorontalo itu hanya memiliki 5 dokter hewan. Tidak sepenuhnya seluruh wilayah dengan luasan wilayah 19 kecamatan kami bisa awasi, sehingga kami memfokuskan pada beberapa titik yang melakukan pemotongan secara besar. Biasanya kami lakukan pemotongan pertama di Masjid Besar, Masjid Jami. Kemudian misalnya ada dari beberapa instansi yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan terhadap ketika mereka melakukan pemotongan besar. Nah sampai saat ini kami juga sementara melakukan identifikasi beberapa titik yang akan kami lakukan pengawasan.
3: Pemerintah Kabupaten Gorontalo mencatat total sebanyak 3.054 ekor hewan kurban akan disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini. Jumlah tersebut mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 3.012 ekor sapi dan kambing. Dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan, pemerintah memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan aman untuk dikurbankan.
0: Pelaksanaan penyembelihan sapi kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kota Gorontalo, Kementerian Agama Kota Gorontalo, serta sejumlah instansi lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban juga terlihat dari penyediaan sapi kurban di masjid-masjid yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Gorontalo.
5: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat yang tersebar di berbagai kelurahan. Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan sapi kurban dari Wali Kota Gorontalo dan OPD lingkungan pemerintah Kota Gorontalo untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, bantuan hewan kurban juga berasal dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kota Gorontalo, serta Bank Mitra Pemerintah Kota Gorontalo. Adapun hewan kurban dari masyarakat juga tersebar di masjid-masjid pada setiap kelurahan di wilayah Kota Gorontalo. Pelaksanaan kurban tahun ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban di Kota Gorontalo. Kepala Bagian Kesra Kota Gorontalo Sukamto Mawaduto menyampaikan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan partisipasi dari berbagai pihak.
6: Dari pemerintah Kota Gorontalo, dari Wali Kota Gorontalo sejumlah 4 ekor. Kemudian OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo 32 ekor sapi. Dari masjid-masjid yang ada di Kota Gorontalo, maksudnya di wilayah kelurahan se-Kota Gorontalo, hewan kurban berjumlah 1.276. Untuk penyembelihan ya di masjid masing-masing, walaupun ada sebagian juga menggunakan fasilitas yang ada di rumah potong hewan RPH yang ada di Pemilo. Yang jelas bahwa para petugas dalam hari ini tukang potong adalah para imam-imam masjid di sini yang bersangkutan yang di masjid itu masing-masing, dan memang sudah dari tahun ke tahun memang sudah dipercayakan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini.
5: Selain penyaluran hewan kurban, pemerintah Kota Gorontalo juga memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih berada dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan oleh tim peternakan hewan bersama dinas terkait sejak hewan berada di lokasi penyedia hingga sebelum disalurkan kepada masyarakat.
0: Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan.
7: Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan setelah banjir menerjang wilayah tersebut pada Selasa malam. Warga yang terdampak membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari tumpukan lumpur serta material kayu yang terbawa arus banjir. Di tengah kondisi itu, masyarakat tetap melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh hikmat sebelum kembali melanjutkan kerja bakti. Banjir yang dipicu hujan berintensitas tinggi itu merendam puluhan rumah warga dan menyebabkan kerusakan sejumlah titik pemukiman masyarakat pesisir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiyongko, dikonfirmasi RRI, katakan pemerintah daerah saat ini fokus melakukan penanganan darurat sekaligus identifikasi kebutuhan mendesak warga yang terdampak. Menurutnya, situasi di lapangan masih dipenuhi material lumpur dan kayu sehingga masyarakat bersama aparat terus melakukan pembersihan secara bertahap agar kondisi warga bisa kembali normal. Meski berada dalam situasi bencana, warga tetap berusaha menjalankan perayaan Idul Adha dengan sederhana dan penuh kebersamaan.
8: Jadi masyarakat di 4 desa di Bone Raya, beberapa atau sebagian merasakan hari raya dalam tanda kutip berduka. Karena mereka terjadi bencana banjir, tapi alhamdulillah airnya sudah surut saat ini. Jadi mereka masih sempat beristirahat, membersihkan diri dan sholat Idul Adha. Setelah itu, mereka lanjut lagi membersihkan rumah yang penuh dengan lumpur.
7: BPBD Bone Bolango bersama TNI Polri, Tagana, serta pemerintah kecamatan dan desa juga terus bersiaga di lokasi untuk membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pembersihan lingkungan warga. Selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga mulai memetakan kerusakan rumah warga dan infrastruktur yang terdampak. Di tengah suasana Idul Adha yang penuh ujian, semangat gotong royong masyarakat tetap kuat. Warga bahu-membahu membersihkan sisa lumpur sambil berharap kondisi segera pulih dan aktivitas kehidupan kembali berjalan normal. Taufik Usman melaporkan.
0: Pembinaan latihan cabang olahraga taekwondo sejak dini membantu dalam menyiapkan atlet jangka panjang. Khusus pelatihan cabang taekwondo usia dini tersebut mencakup tendangan yang menyasar badan dan kepala.
9: Pembinaan cabang olahraga taekwondo sejadi ini ke depan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap para atlet taekwondo yang ada di Provinsi Gorontalo. Sinergitas terkait dengan pembinaan cabang olahraga ini penting dilakukan sebagai upaya mendukung prestasi para atlet taekwondo itu sendiri. Sarif Usman, pelatih taekwondo Gorontalo, mengemukakan untuk mendorong prestasi olahraga taekwondo tersebut pihaknya telah menerima pembinaan anak usia 5 tahun guna persiapan untuk jangka panjang menuju tingkat nasional. Khusus pembinaan cabang olahraga taekwondo bagi anak usia dini mengacu pada sistem latihan yang mencakup basic tendangan yang terus dipermantap ditambah dengan eksibilitas dari atlet bersangkutan. Terkait dengan potensi para atlet taekwondo di daerah ini terus mengalami perkembangan, ini terlihat dari prestasi yang diraih selama ini.
10: Di tahun 2026 ini kami itu menerima atlet yang usia 5 tahun. Dan untuk kenapa kami menerima yang 5 tahun, karena untuk jangka panjang. Jadi atlet yang untuk di ini ke nasional. Pembinaannya kita awalnya itu di latihannya untuk basic tendangan dulu. Untuk basic tendangan itu dipermantap dan fleksibilitas dari atlet itu sendiri, splitnya itu yang kita ajar sampai bisa terbuka. Untuk potensinya ya agak berkembang. Ada yang beberapa yang sudah juara-juara di Sulawesi, ada yang di provinsi, se-provinsi, ada juga yang di luar dari Provinsi Gorontalo.
9: Sarif Usman menegaskan latihan yang diterapkan dalam pembinaan olahraga taekwondo usia 5 hingga 8 tahun diarahkan pada tendangan awal ke arah badan dan kepala. Menurutnya latihan tendangan yang menyasar badan serta kepala tersebut dianggap tidak terlalu sulit.
0: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Gorontalo telah menyelesaikan rangkaian peristiwa Aramusna. Seluruh jemaah telah mengikuti proses pendorongan dari Arafah menuju Mina dengan skema mabit murur karena pergerakan jemaah dilakukan melewati tengah malam.
1: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Gorontalo telah menyelesaikan rangkaian pelaksanaan Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna dengan lancar dan dalam kondisi sehat. Hal tersebut disampaikan Ketua Kloter UPG 28 Alwin Transtoma Jumat kemarin. Alwin Toma mengatakan seluruh jemaah telah mengikuti proses pendorongan dari Arafah menuju Mina dengan skema mabit mabur karena pergerakan jemaah dilakukan melewati tengah malam. Ia menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan di Mina, jemaah telah melaksanakan pelontaran jumrah Akabah pada 10 Zulhijjah dan dilanjutkan pelontaran jumrah pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Seluruh proses berjalan lancar dan jemaah dipastikan telah menyelesaikan rangkaian jamarah dengan baik. Menurutnya saat ini jemaah masih menunggu jadwal pendorongan kembali ke hotel di Madinah. Petugas kloter sengaja mengatur keberangkatan secara bertahap untuk menghindari kepadatan dan menjaga kondisi jemaah tetap stabil saat keluar dari tenda di Mina.
11: Saya saat ini selaku ketua kloter menyampaikan kondisi di lapangan, kondisi real kloter 28. Alhamdulillah setelah kemarin pendorongan dari Arafah ke Mina, karena memang kondisi kami didorong di atas jam 11, maka semua jemaah itu didorong murur semuanya, kecuali ada yang beberapa dari KBH itu masuk di pintu Musdalifah, akhirnya mereka tidak masuk di murur dan mereka di Musdalifah. Dan alhamdulillah setelah semua di Mina, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Kemudian yang berikut saya sampaikan, selama 3 hari ini kami mulai dari Akobah, kemudian pada hari yang kedua tanggal 11 dan 12 pelaksanaan jamarot jumroh selama 3 hari, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Seluruh jemaah dipastikan insya Allah selesai melaksanakan jumroh yang bersangkutan langsung ataupun yang dibadalkan.
1: Setelah kembali ke hotel, jemaah masih akan melanjutkan satu tahapan ibadah lagi, yakni tawaf ifadah dan sa'i. Namun pihak kloter berencana memberikan waktu pemulihan bagi jemaah selama beberapa hari ke depan. Alwin berharap seluruh jemaah dapat bersabar dan menahan diri dalam menjalani tahapan ibadah selanjutnya karena masa tinggal jemaah di Mekah masih sekitar 12 hari lagi. Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 28 UTG Provinsi Gorontalo Yasmin Hilomalo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti rangkaian ibadah Armusna dengan tertib, termasuk jamaah lansia, risiko tinggi dan penyandang disabilitas beserta para pendampingnya.
12: Saya selaku pembimbing ibadah merasa sangat berterima kasih kepada seluruh jamaah yang alhamdulillah telah mengikuti seluruh proses kegiatan Armuzna dengan baik. Baik itu jamaah yang sehat maupun jamaah yang tergolong lansia, risti, disabilitas, dan para pendampingnya. Kegiatan di Arafah itu kita laksanakan dengan baik. Pada saat pelaksanaan wukuf, seluruh jamaah melaksanakan kegiatan wukuf yang dibagi di dua tenda dan masing-masing tenda sudah kita tentukan petugasnya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendorongan menuju ke Mina. Ini dilakukan karena pendorongan dari Arafah menuju Muzdalifah itu sudah melewati tengah malam sehingga sesuai dengan regulasi di maktab syarikah khususnya mereka sudah mensosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika pendorongan dari Arafah menuju Muzdalifah melewati tengah malam, maka secara otomatis seluruh jamaah langsung akan didorong menuju Mina dengan skema mabit murur. Nah, kloter 28 karena pendorongannya sudah di atas jam 12, maka seluruh jamaah langsung menuju Mina dan hanya lewat sebentar di Muzdalifah.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan wukuf di Arafah berlangsung lancar dengan pembagian jamaah di dua tenda yang telah diatur petugas. Pada kesempatan yang sama, Ketua Regu 37 Kloter 28 UTG Gorontalo Wani Tukim menyampaikan rasa syukur karena jamaah di regunya telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Armuzna dengan lancar dan aman. Kustianita melaporkan.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Desrian Samahmud, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Patabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Pulau Timor rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20-25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
5: Info cuaca.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi, dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Arimi Pratiwi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Minggu 31 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tolango Hula, Mawatilango, Manangu, Butumoito, Bone Pantai, Bone Raya, Suawa Timur, Bulango Ulu, Bulawa, Patilanggio, Taluditi, Denggilo, Buntulia, Atinggola, Tolango Hula, Biau, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Dulupi dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
5: Demikian info cuaca.
8: Generasi Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
9: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
8: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
9: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
8: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
9: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional berkarakter dan unggul.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1. Apa kabar di hari Minggu yang cerah ini pendengar? Senang sekali kami kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda di Pro 1 di 101,8 MHz. Dan kalau mau dilihat memang cuaca cerah pagi ini menjadi awal yang indah juga untuk menikmati suasana hari Minggu bersama orang-orang tercinta ya. Nah pagi ini pendengar kami juga akan sajikan sejumlah informasi pilihan. Tentu kami sudah siapkan salah satunya informasi tentang informasi tentang pemerintah Kota Gorontalo ini minta ahli waris 13 makam di eks-terminal Andalas ini segera melapor, yang tentu kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa pemerintah Kota Gorontalo menghimbau kepada masyarakat yang memiliki keluarga, sanak saudara maupun kerabat yang dimakamkan di kompleks pekuburan eks-terminal 1942 Andalas, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana agar segera menghubungi pemerintah daerah. Dan diimbau juga tersebut, imbauan tersebut ini disampaikan dalam rangka pendataan sekaligus proses pemindahan makam yang berada di lokasi pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Setda Kota Gorontalo, Sukamto Mauduto juga mengatakan, masyarakat dapat segera berkoordinasi dengan Bagian KESRA, Setda Kota Gorontalo maupun pemerintah Kelurahan Tapa. Nah, berdasarkan data sementara dari sekitar 85 makam yang berada di kawasan tersebut, masih terdapat 13 makam yang hingga kini belum diketahui ahli waris maupun pihak keluarganya. Di mana pemerintah Kota Gorontalo juga memberikan waktu selama 3 hari ke depan kepada masyarakat untuk melapor dan memastikan keberadaan ahli waris dari makam-makam tersebut. Nah, apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak keluarga yang menghubungi pemerintah daerah, maka makam yang belum diketahui ahli warisnya ini akan dipindahkan ke lokasi baru yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Tentunya pendengar, pemerintah memastikan juga seluruh proses pemindahan makam dilakukan sesuai prosedur serta tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan penghormatan terhadap para almarhum yang dimakamkan di lokasi tersebut ya. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kasih hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

juga ya tetap semangat pendengar untuk Anda semua ya. Baik, kita ke informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id di mana Gubernur Gorontalo Gusnari Ismail ini memfasilitasi penyelesaian kredit aparatur sipil negara pemerintah Kota Gorontalo pasca pemindahan rekening kas umum daerah atau RKUD dari Bank Slutgo ke Bank Tabungan Negara atau BTN. Pada Sabtu 30 Mei kemarin, langkah tersebut ini dilakukan untuk memastikan hak-hak keuangan ASN ini tetap terlindungi sekaligus menjamin kewajiban kredit para pegawai ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, persoalan ini juga muncul setelah terjadinya perpindahan RKUD yang berdampak pada mekanisme pembayaran cicilan kredit ASN di Bank Slutgo dan polemik pemotongan gaji ASN yang masih memiliki kewajiban kredit di Bank Slutgo menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo dan koordinasi pun dilakukan oleh Gubernur Gorontalo selaku pemegang saham BSG dengan Gubernur Sulawesi Utara sebagai pemegang saham pengendali. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga bersama pihak perbankan terus merumuskan solusi penyelesaian kredit agar pembayaran cicilan ASN ini tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi para pegawai. Dan menurut Gusnar, perpindahan mitra perbankan daerah tidak menghapus kewajiban kredit yang sebelumnya telah berjalan. Karena itu, mekanisme pembayaran cicilan ini tetap harus dilakukan sesuai aturan dan kesepakatan yang berlaku. Di mana peringat pemerintah Provinsi Gorontalo juga memastikan pemotongan gaji ASN yang memiliki pinjaman di BSG tetap dilakukan melalui sistem debit otomatis atau debit bulk. Dan skema tersebut juga dilakukan agar pembayaran cicilan kredit ASN tetap lancar selama masa transisi. Selain itu juga komunikasi antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak di mana pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian kepada ASN. Nah, pemerintah daerah juga berharap persoalan tersebut ini tidak menimbulkan kesalahan di kalangan ASN pemerintah Kota Gorontalo. Seluruh proses penyelesaian kredit juga akan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan aturan perbankan yang berlaku ya. Jadi peringat upaya koordinasi lintas daerah dan pihak perbankan itu juga menjadi langkah strategis menjaga stabilitas pelayanan keuangan daerah sekaligus memastikan juga hubungan kerjasama dengan Bank Slutgo tetap berjalan baik.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperpanjang operasional posko dapur umum di Kecamatan Biau, Kabupaten Garut, dan untuk memastikan kebutuhan pangan penyintas banjir bandang tetap terpenuhi ya. Dan perpanjangan operasional ini dilakukan selama satu hari tambahan setelah sebelumnya layanan dapur umum direncanakan berakhir pada Jumat malam. Tentunya pendengar, keputusan tersebut ini diambil menyusul masih tingginya kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Dan kebijakan perpanjangan layanan dapur umum ini merupakan tindak lanjut atas pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kepada pemerintah Provinsi Gorontalo saat peninjauan lokasi banjir di Kecamatan Biau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar pendengar Anda yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1? Semoga pagi hari minggu ini juga membawa semangat baru, kesehatan dan juga kebahagiaan untuk kita semua ya. Matahari juga mulai menghangatkan bumi Serambi Madinah. Udara pagi terasa segar dan suasana akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga maupun menikmati aktivitas yang menyenangkan ya. Oke, dan masih dalam Gorontalo pagi ini pendengar, tentunya bersama saya Bakri Putabuga menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Dan tentunya sebisa mungkin kita awali minggu dengan senyum terbaik, karena pagi yang cerah itu adalah undangan untuk menjalani hari dengan penuh syukur.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Pendengar persatu dimanapun Anda berada, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk menemani Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Friends Indonesia High Level Business Council ini berhasil menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan juga kerjasama pertahanan ya. Tentunya pendengar, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut ini disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Dan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di selah rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Jadi Rosan mengatakan bahwa peluncuran Friends Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus juga mempercepat realisasi investasi dan juga perdagangan antara dua negara ya. Nah, forum bisnis tersebut pendengar mempertemukan 30 pimpinan industri dan juga perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Jadi total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara dengan 23.199 triliun rupiah. Nah, Rosan juga menjelaskan Dewan Bisnis dipimpin bersama oleh Share Friends Indonesia Business Council MEDEF International sekaligus CEO Denon Anthony Desain dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Menurut Rosan juga, kalau keberadaan Dewan Bisnis ini akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan juga komitmen investasi yang memang telah disepakati sebelumnya ya. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Pendengar persatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Polres Pohuwato melaksanakan pengamanan kegiatan Bully League Cup Championship Idul Adha 2026, di mana balap perahu katinting di kawasan Pantai Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato pada Sabtu 30 Mei 2026. Dan pengamanan kegiatan dipimpin langsung Kapol Subsektor Duhiadaa, Ibtu Imade Puja, bersama personel yang diterjunkan untuk memastikan seluruh rangkaian perlombaan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Nah, peringat ajang balap perahu katinting tersebut ini menjadi bagian dari rangkaian Gebiar Idul Adha 2026 yang digelar masyarakat pesisir di Kecamatan Duhiadaa, di mana perlombaan diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai wilayah. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan itu juga dimanfaatkan masyarakat untuk mempererat silaturahmi dan juga memperkuat persaudaraan antara nelayan serta warga pesisir di Kabupaten Pohuwato. Tentunya pendengar, antusiasme masyarakat terlihat dari membludaknya penonton yang hadir di kawasan Pantai Bulili, dan diperkirakan sekitar 1.000 warga memadati lokasi perlombaan untuk menyaksikan dan juga memberikan dukungan kepada peserta. Pendengar persatu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz, dan tentunya seringkali kita juga selalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada, pendengar ya. Padahal kesehatan pendengar, keluarga, sahabat, dan juga kesempatan untuk bangun pagi itu adalah anugerah yang tidak ternilai. Jadi seperti suasana minggu pagi, ini menjadi momentum untuk mengisi ulang energi dan juga menata kembali langkah menuju hari-hari yang lebih baik, pendengar ya. Bersyukur, ini bukan karena hidup sempurna, pendengar ya, tetapi karena kita mampu melihat kebaikan di setiap keadaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peringkat Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pagi hari merupakan waktu terbaik ya untuk bergerak aktif pendengar. Jalan santai, bersepeda, jogging ringan, atau sekedar melakukan peregangan dapat membantu juga menjaga kebugaran tubuh. Nah, selain itu juga, jangan lupa pendengar mengkonsumsi sarapan bergizi agar tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk beraktivitas. Karena tubuh yang sehat juga akan membantu kita menjalani hari dengan lebih produktif dan juga bahagia tentunya ya. Jadi investasi kesehatan hari ini pendengar itu adalah hadiah terbaik untuk masa depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pendengar. Dan tentunya suasana hari Minggu adalah waktu yang tepat ya untuk mempererat hubungan keluarga. Jadi tidak harus dengan kegiatan yang mahal, sarapan bersama, berbincang santai, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil bercengkrama, ini sudah cukup menciptakan momen yang berharga pendengar bersama keluarga ya. Karena kebahagiaan seringkali lahir dari kebersamaan yang sederhana. Jadi ya, rumah kalau menurut aku itu adalah tempat yang hangat, dan rumah yang hangat bukan diukur dari kemewahannya, tetapi dari cinta yang tumbuh di dalamnya.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan pendengar setelah ini pada pukul 8. Kami juga ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan tata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai